0: supaya jauh lebih banyak.
1: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan

0: kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di istana negara, yang selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja. Dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
1: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
2: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
3: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
3: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Itu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
4: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut. Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi 2 kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau APS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus. Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.

0: transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
1: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
0: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
2: Yang dulu paradigmanya dalam memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
0: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
3: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi, apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tridharma perguruan tinggi.
0: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
5: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
6: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan.
0: gitu, Kak?
6: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan Sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
8: Halo.
4: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh Otoritas Penerbangan Sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, sebelumnya Lembaga Seismologi Eropa Mediterania, Mediterania melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Manuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIBA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIFA. Sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54 dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Polantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, Anda baru saja mengikuti Warta Berita dari Pusat Pemberitaan RRI Pro 3.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Shine bright like a diamond.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo pukul 8.32 saat ini. Di jam 9 nanti jangan lewatkan, kembali kami akan hadirkan topik Sekolah Nasional Terintegrasi Harapan Baru Pendidikan di Gorontalo. Ini akan dibahas kembali dalam dialog Gorontalo pagi ini ya, yang akan menghadirkan narasumber tentunya. Anda bisa saksikan di live YouTube RRI Gorontalo, dan pendengar pagi ini Anda bisa terus akses informasi terupdate di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Proses.

Ya, peringat lagu dari Tipex dengan Kamu Nggak Sendirian ya. Sudah pukul 8 lebih 44 menit. Mendengar Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Olahraga Disparekraspora ya, Provinsi Gorontalo Sultan Kalupe mengatakan pentingnya koordinasi lintas sektor agar seluruh agenda ini dapat berjalan sesuai rencana. Dikatakan Sultan Kalupe, dilansir dari rri.co.id, momentum ini dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan potensi Gorontalo sekaligus juga membuka peluang kerjasama yang memberikan manfaat bagi daerah. Sultan merinci tiga agenda penting, yakni persiapan pelaksanaan Gorontalo Karnaval Karau atau GKK, survei awal rencana kunjungan kerja seruni Kabinet Merah Putih, serta persiapan kunjungan tim Kedutaan Besar Uni Emirat Arab ke Provinsi Gorontalo pada 11 sampai dengan 13 Agustus 2026 ya. Untuk kunjungan tim Kedubes UEA, ini sejumlah agenda telah disiapkan mulai dari eksplorasi destinasi wisata, kunjungan ke sejumlah lokasi potensial, hingga pembahasan peluang kerjasama bersama pemerintah Provinsi Gorontalo.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

Pendengar, Kota Malang dikenal sebagai salah satu destinasi unggulan di Jawa Timur yang selalu ramai dikunjungi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Kekayaan alam, udara sejuk, hingga kekuatan sektor pendidikan dan sosial menjadikan kota ini memiliki daya tarik sendiri. Kota Malang kerap dijuluki Switzerland Van Java, sebutan yang menggambarkan keindahan alam dan tata kota yang dinilai menyerupai landscape Eropa. Julukan ini muncul karena Malang dikelilingi sejumlah gunung, seperti Gunung Arjuna, Gunung Kawi, Gunung Semeru, dan Gunung Bromo. Selain itu, iklim yang sejak pertama penataan kawasan yang asri turut memperkuat citra Malang sebagai kota pegunungan yang nyaman dan estetis. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, sekaligus menempati peringkat ke-12 kota terbesar di Indonesia. Kota Malang dikenal sebagai kota yang ramah dan berkomitmen pada kesejahteraan warganya. Pada 2015, Malang pernah terpilih sebagai kota percontohan Green City di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah kota memberikan perhatian khusus pada kelompok lansia agar tetap sehat dan mandiri, serta pada anak-anak melalui berbagai kebijakan ramah anak.

0: Ya, peringkat kita masih menantikan untuk dialog Gorontalo pagi ini di jam 9 ya, dan akan membahas kembali topik yang sudah kita hadirkan di jam 7 pagi tadi, yaitu Sekolah Nasional Terintegrasi, Harapan Baru Pendidikan Gorontalo. Dan Anda bisa menyaksikan di live YouTube RRI Gorontalo. Untuk pagi ini kita sudah tersambung sama dengan Rusdi Aneta yang sudah bersiap di studio RRI Net Gorontalo. Ya, selamat pagi Rusdi.
1: Ya, selamat pagi Azhar.
0: Ya, Rusdi, ini Gorontalo sekarang ada satu sekolah nasional terintegrasi ya, yang mulai beroperasi ini 10 Agustus kemarin, Rusdi ya.
1: Kemarin, ya, kemarin ada kegiatan MPLS. Baik. Dan hari ini hari kedua pelaksanaan MPLS.
0: Nah, kita penasaran seperti apa untuk SNT ini, silakan Rusdi.
1: Ya, baik Azhar dan pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali saya Rusdi Aneta hadir di ruang dengar Anda pada dialog Gorontalo pagi hari ini, edisi Selasa 11 Agustus 2026. Dan topik kita di pagi hari ini, Sekolah Nasional Terintegrasi, Harapan Baru Pendidikan di Gorontalo. Nah, untuk memperbincangkan topik tersebut, saat ini sudah bersama kami di Zoom. Kami perkenalkan ada tiga narasumber. Yang pertama ada Pak Rudi Saifullah SSI MM, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Gorontalo. Kami sapa, assalamualaikum, selamat pagi Pak Rudi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Rusdi.
1: Pagi, terima kasih Pak sudah bersama kami di pagi hari ini.
2: Siap.
1: Siap. Yang kedua ada Pak Sudirman Samad, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo. Kami sapa, assalamualaikum, selamat pagi Pak Kadis.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kabar baik Pak. Terima kasih Pak Kadis meluangkan waktu di pagi hari ini. Dan terakhir ada Kepala Sekolah Nasional Terintegrasi SNT 6 Bone Bolango, Bapak Suratmat Hasim, SPD MPD. Kami sapa, assalamualaikum, selamat pagi Pak Kep.
4: Assalamualaikum, selamat pagi. Mohon maaf ini saya pakai kau.
1: Ya, terima kasih Pak. Oh iya, baik, terima kasih. Dan pendengar, seperti biasa dialog di pagi hari ini, kita nantinya akan membuka kesempatan bagi Anda yang ingin memberikan masukan, saran, pendapat, silakan di line interaktif 0821-9664-8664. Dan bagi Anda yang saat ini sementara menonton dialog kami melalui kanal YouTube RRI Gorontalo, Anda juga bisa memberikan masukan, saran, pendapat di kolom komentar. Topik kita di pagi hari ini, Sekolah Nasional Terintegrasi, Harapan Baru Pendidikan di Gorontalo. Nah, pendengar, Gorontalo menjadi salah satu dari 17 daerah di Indonesia yang kini telah memiliki Sekolah Nasional Terintegrasi. Program Prioritas Pendidikan Nasional di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini resmi mulai beroperasi pada 10 Agustus 2026 kemarin, ditandai dengan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS bagi peserta didik Angkatan Perdana. Kehadiran SNT di Gorontalo sekaligus menegaskan bahwa pemerataan akses pendidikan kualitas tidak hanya menyasar di daerah-daerah di Pulau Jawa, tetapi juga wilayah Indonesia Timur seperti di Provinsi Gorontalo. Namun untuk Sekolah Nasional Terintegrasi ini baru satu sekolah yang ada di Gorontalo, yaitu di Kabupaten Bone Bolango. Dan terlebih dahulu saya berikan kesempatan ke Pak Rudi dari BPMP Gorontalo untuk menjelaskan terkait dengan mulai beroperasinya Sekolah Nasional Terintegrasi 6 Bone Bolango ini Pak. Bisa disampaikan cerita awal seperti apa sehingga Provinsi Gorontalo ini menjadi salah satu daerah dari 17 yang menjadi lokasi pembangunannya. Silakan Pak Rudi.
2: Baik, terima kasih Mas Rudi dan para pendengar. Perlu kita sampaikan bahwa semua kebijakan dari pusat, dari kementerian itu pasti berangkat dari permasalahan-permasalahan atau ingin menjawab kendala-kendala dan tantangan yang ada di seluruh Indonesia. Nah, termasuk Sekolah Nasional Terintegrasi ini sebenarnya juga ingin menjawab dua masalah utama pendidikan yang ada di Indonesia pada saat ini.
1: Ya,
2: sebab itulah bisa kita lihat bahwa yang akan dijawab masalah pendidikan itu tentang mutu pendidikan kita masih rendah. Kalau melihat nilai PISA dari skor membaca, skor sains, kemudian numerasi kita, kita masih sangat jauh berada di daerah-daerah atau negara-negara besar. Dan juga dari rapor pendidikan juga kita masih butuh penguatan-penguatan, masih banyak sekolah-sekolah kita masih di bawah kompetensi minimum. Dan juga kita lihat ada ketimpangan antar wilayah. Jadi ada ketimpangan antar wilayah, daerah-daerah perkotaan dengan daerah-daerah kita pedesaan atau daerah-daerah timur. Jadi SNT ini juga memberikan akses pendidikan berkualitas setara di seluruh wilayah Indonesia. Nah, nanti SNT ini merupakan instruksi presiden. Instruksi presiden sudah keluar nomor 10 tahun 2026 yang mau menjadi payung hukum dari kegiatan ini, dari SNT ini. Dan SNT ini juga nanti itu akan melakukan pendekatan-pendekatan dengan konsep yang akan dibangun di SNT ini, mulai dari kita akan membangun semacam ada smart classroom, kemudian juga ada tempat-tempat kreativitas anak-anak di dalam melakukan pembelajaran, dan juga ada tempat-tempat lapangan atau international sports center, karena yang diangkat dari SNT ini adalah STEAM. Jadi sains, teknologi, engineering, matematik, art, dan sport. Oleh sebab itulah harapannya nanti terjadi ada tiga transformasi kunci atau pilar utama dalam rangka untuk menggerakkan SNT ini. Ada transformasi infrastrukturnya, ada transformasi sumber daya manusianya, dan juga transformasi pembelajarannya. Oleh sebab itulah harapan kita nanti SNT ini akan terjadi ada sekolah-sekolah yang berkualitas yang ada di daerah-daerah, terutama di daerah-daerah yang ada kita. Nah, SNT ini Bapak-Ibu semua, sebenarnya SNT ini terbuka untuk semua wilayah yang ada di Indonesia. Ya. Tapi hanya 17 yang memenuhi syarat untuk dibangun SNT ini. Jadi di sini sangat dibutuhkan komitmen dari pemerintah daerah, karena nanti anak-anak yang akan bersekolah di SNT ini adalah anak-anak yang berada di wilayahnya. Dalam hal ini Bolang-Bolango dan sekitarnya. Mungkin itu sekelumit tentang adanya SNT ini.
1: Ya, baik. Saya ke Pak Darman. Pak Darman, cukup menarik apa tadi yang disampaikan Pak Rudi. Ternyata ini butuh komitmen dari pemerintah. Nah, dari komitmen pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saat ini seperti apa ini, Pak? Dalam rangka pemerataan pendidikan di Provinsi Gorontalo. Silakan, Pak. Pak Kadis.
3: Ya. Terima kasih Pak Rusdi. Yang pasti pemerintah provinsi sesuai amanat PP 33 2018 sebagai wakil pemerintah pusat di daerah pasti mendukung semua program nasional yang dilaksanakan di daerah, dan mungkin kita juga bagian dari mengawasi dan bekerja sama mendukung. Dan ini di awal SNT 6 Bolang-Bolango dimulai, kita sudah di proses awal juga sudah bersama-sama dengan BPMP dan teman-teman di Pemda Bonbol, kepala dinas, kita memberikan dukungan penuh pada proses dari persiapan, kemudian turun impres, itu berarti sudah perintah ke pemerintah daerah, dan kita memberikan dukungan terhadap proses-proses, termasuk dari awal, mungkin kita semua tahu ada proses SPMB-nya, seleksi penerimaan murid baru, kemudian proses lainnya yang mungkin pada tahap berikut, di setelah ini berjalan, dan mungkin untuk tahap-tahap selanjutnya termasuk mendukung terkait sarana prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan pelaksanaan SNT 6 di Bolang-Bolango khususnya.
1: Ya, Pak Kadis, kita ketahui bahwa memang program prioritas nasional untuk pendidikan ada beberapa sekolah juga dibangun di Provinsi Gorontalo. Ada sekolah rakyat terintegrasi, ada SMA-SMK Garuda. Nah, bagaimana sih apa yang membedakan antara sekolah-sekolah yang dibangun melalui program prioritas nasional ini, Pak Darman? Dan bagaimana dukungan dari pemerintah provinsi sendiri, Pak? Silakan, Pak.
3: Jadi secara kewenangan, yang kita semua tahu untuk sekolah nasional terintegrasi selain di Bolang-Bolango sudah diusulkan juga untuk di Kabupaten Gorontalo, kemudian sementara juga diusulkan di Bolemo. Jadi ada tiga, baru satu yang bisa dilaksanakan, yang lain sementara diusulkan. Kemudian ini berada di Kemendikdasmen.
1: Ya.
3: Kemendikdasmen. Jadi di BPMP ini berada di Kemendikdasmen. Kemudian kalau terkait sekolah rakyat itu berada di bawah Kementerian Sosial dan ya. Pemerintah provinsi ya. Juga melalui dinas sosial dan juga karena terkait dengan pendidikan. Sekarang ini kan sudah beroperasi sementara mereka juga sementara MPLS dan kita sudah menugaskan sekitar 8 guru bantu sementara guru tamu untuk bisa membantu proses MPLS di sekolah rakyat. Kemudian untuk sekolah Garuda kita ketahui bersama di Gorontalo belum masih sementara diusulkan untuk pembangunan sekolah Garuda baru yang direncanakan diusulkan di wilayah Gorontalo Utara. Kemudian yang ada sekarang adalah sekolah Garuda Transformasi yang ada di Manice. Itu yang terkait pembangunan sekolah yang dari pemerintah pusat, Pak Rusti.
1: Iya, baik. Saya Pak Kep, bisa disampaikan juga seperti apa pelaksanaan MPLS yang mulai dilaksanakan kemarin, seperti apa nih? Silakan Pak Kep.
4: Baik, terima kasih. Alhamdulillah MPLS ini sudah berjalan, hari ini masuk hari kedua dan kita sudah memulainya insya Allah dengan sangat baik. Baik harapan-harapan terkait MPLS sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah melalui pedoman-pedomannya ataupun yang harusnya dilaksanakan itu sudah terlaksana dengan sangat baik. Kami melihat begitu nampak antusias dari para siswa, para orang tua, dan aktivitas-aktivitas dalam MPLS itu sangat ceria dengan penuh semangat, dan kami senantiasa memastikan bahwa pelaksanaan MPLS ini benar-benar memberi ruang yang ramah bagi siswa.
1: Ya, untuk tahun perdana ini berapa banyak jumlah siswa yang diterima, Pak? Dan apakah hanya khusus Kabupaten Bone Bolango sendiri atau dari luar daerah kabupaten kota juga bisa masuk di sana, Pak? Ada seleksi seperti itu, Pak? Kep.
4: Jadi hari ini atau terdaftar pada tahun ajaran ini ada 80 siswa, 40 siswa SMP dan 40 siswa jenjang SMA. Ya. Siswa ini mengikuti tahapan seleksi yang dilaksanakan langsung oleh kementerian dan lokasi sejauh ini adalah sebagian besar di Bone Bolango dan Kota Gorontalo. Karena ini juga harapan pemerintah adalah memberi layanan pendidikan berkualitas pada siswa di sekitar agar dengan mudah dapat memperoleh akses pendidikan yang baik tanpa harus katakanlah pergi ke luar daerah. Bagaimana kita ketahui di daerah ini belum banyak sekolah berkualitas sehingga ya. Banyak siswa berprestasi yang terpaksa harus mencarinya di luar daerah.
1: Ya, baik. Cukup menarik tadi yang disampaikan Pak Kepsek. Pak Rudi, kan disampaikan tadi memang beberapa pendidikan di Gorontalo ini belum banyak yang berkualitas. Nah, hadirnya dengan STN ini bisa memberikan ruang bagi para peserta di Gorontalo agar tidak sekolah di luar lagi nih Pak, bisa langsung di Gorontalo ini. Ya. Bagaimana tanggapannya ini Pak Rudi? Silakan Pak.
5: Ya, memang kalau kita lihat pendidikan yang ada di kita belum banyak ya, makanya SNT ini hadir. Kalau kita melihat visi dan misi dari SNT ini, kami lihat itu sangat mulia. Ya. Yang pertama dipastikan nanti SNT ini akan menjadi katalisator untuk sebagai menjawab tantangan dan pemerataan mutu pendidikan yang ada di Provinsi Gorontalo. Dan juga nanti di SNT ini juga nanti ada semacam laboratorium untuk pembelajaran. Kemudian juga nanti akan ada peningkatan kompetensi guru berkelanjutan. Kemudian nanti fasilitas-fasilitas yang ada di SNT ini juga itu akan bisa dipakai bersama, bukan cuma anak-anak SNT tapi wilayah sekitarnya. Dan yang pasti ada pengimbasan-pengimbasan itu. Nah, sebab itulah dengan adanya SNT ini harapan kita ya pendidikan yang ada paling tidak di kita di Provinsi Gorontalo ini akan bisa merata. Jangan sampai tertinggal dengan daerah-daerah yang ada di Jawa.
1: Ya. Pak, sekolah ini kan terintegrasi antara jenjang SMP dan SMA. Nah, bagaimana dari pihak BPMP sendiri melihat model ini, Pak, dalam menjamin keseimbangan pendidikan peserta didik ini, Pak?
5: Kalau kami melihat dari penjaminan mutunya ini sangat luar biasa ya. Karena di sini mengintegrasikan nanti anak-anak dari SMP itu akan lanjut ke SMP. Dan juga di dalam SNT ini juga ada pembelajaran yang menurut kami juga sangat luar biasa. Ada dalam hal ini ada STEM ya, yang akan menjadikan anak-anak kita nanti anak-anak yang memang bisa berkembang dan bisa berdaya saing, dan harapan kita kan anak-anak ini akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Nah, dengan adanya SNT yang terintegrasi ini, bukan cuma nanti terintegrasinya dari SMP SMA, juga di sini juga akan mengintegrasikan antara kemampuan akademik, kemampuan dari non-akademik dengan karakternya, dengan disiplinnya, dengan wawasan globalnya, itu akan kita integrasikan. Sehingga akan muncul nanti bibit-bibit unggul, anak-anak yang hebat yang akan bisa bersaing untuk di tempat di nasional maupun di internasional.
1: Ya, baik. Saya ke Pak Kadis. Pak Darman, bagaimana sih dari pemerintah provinsi melihat keberadaan sekolah nasional terintegrasi ini? Ini dalam konteks meningkatkan kualitas SDM di Provinsi Gorontalo. Karena memang di Gorontalo juga kan banyak sekolah-sekolah unggulan SMA maupun SMP ini, Pak Darman. Silakan, Pak. Apa membedakan antara sekolah ini, Pak? Silakan.
3: Ya, halo.
1: Ya, silakan Pak Kadis.
3: Bisa ya?
1: Ya, bisa Pak.
3: Harus di?
1: Ya, bisa Pak. Lanjut Pak. Silakan Pak Kadis.
3: Bisa. Ya. Yang pasti harapan pemerintah provinsi SNT yang dibangun menjadi salah satu pusat keunggulan pendidikan yang ada di Gorontalo. Itu karena ini menjadi ruang bagi sekolah-sekolah sekitarnya untuk ada seperti keinginan untuk ikut belajar dan berkembang, karena memang sistem yang dibangun untuk SNT sangat luar biasa dan mungkin terkait dengan mengembangkan potensi akademik, kemudian minat bakat karakter kepemimpinan yang mungkin di sekolah di sekitar ya, apabila termasuk yang ada di wilayah Bonebolango mungkin belum seperti yang diharapkan. Kemudian yang berikut, kami berharap dengan adanya SNT-SNT yang ada di Kabupaten Bonebolango, kemudian yang rencana dibangun di Bualemo dan mungkin di kabupaten lainnya, ada ekosistem yang saling memperkuat.
1: Iya.
3: Jadi kawasan pendidikan. Kemudian yang kami harapkan itu adalah sistem yang berkelanjutan, karena mungkin sekarang kita SPMB untuk kelas 10 SMA, ini saya bicara karena kewenangan kami di SMA. Kemudian berikut yang dari SMP, lulusan SMP di SNT itu kan dia udah lanjut di sekolah itu, sehingga terbangun kualitas yang terjaga dan program pemerintah provinsi untuk mencetak generasi yang berdaya saing dan berkarakter itu insya Allah bisa terwujud dengan adanya program-program yang sudah disampaikan dan sudah diberikan oleh pemerintah pusat, dan mungkin ini bagian dari kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara umum, kira-kira ya. Seperti itu.
1: Pak Kadis, dua usulan daerah lain Kabupaten dan Bualemo sendiri sejauh ini sudah sampai di mana ini Pak Kadis?
3: Mungkin saya secara umum karena koordinasi dengan teman-teman kepala dinas dari Kabupaten Gorontalo dan Bualemo, dan mungkin lebih rinci Pak Rudi bisa menjelaskan prosesnya karena ini beliau langsung yang turun di lapangan saat verifikasi lokasi dan mungkin terkait sosialisasi juga ke masyarakat.
1: Oke. Baik, Pak Rudi bisa menanggapi, silakan Pak Rudi.
5: Baik, untuk Bualemo dan Kabupaten Gorontalo kita sudah berproses sudah hampir 6 bulan ke belakang ya. Kita sudah melakukan sosialisasi baik itu kepada gubernur kepada bupati-bupati, kemudian kepada perangkat-perangkat OPD-OPD-nya, juga kepada masyarakat-masyarakatnya. Nah, sekarang proses untuk di awalnya untuk Bualemo dan Kabupaten Gorontalo itu dia memakai semacam wilayah. Jadi bukan bangun baru, dia menghubungkan antara sekolah-sekolah yang ada, yang itu yang akan dibangun. Nah, ternyata di pusat menginginkan bahwa untuk pembangunan SNT ini kita ada semacam lahan kosong. 20 hektar yang akan diperuntukkan untuk dibangun utuh, jadi tidak menggunakan sekolah-sekolah yang ada, jadi dibangun utuh. Nah, prosesnya sampai sekarang lagi proses untuk pembebasan lahan, karena ada di Kabupaten Gorontalo itu sudah ada lahan lagi proses di Haya-Haya, itu lagi proses untuk pembebasannya, sudah akan ada penerbitan sertifikat. Kalau sertifikatnya sudah ada, insya Allah akan kita bantu usul di tahun ini sehingga di tahun depan kita bisa dibangun. Begitu juga di Bualemo. Bualemo juga dalam proses pembebasan lahan. Di Bualemo itu mengambil daerah di Paguyaman. Jadi Paguyaman itu kan ada sekolah-sekolah yang ada, tinggal pembebasan lahannya. Lahan sudah selesai, akan kita usulkan sekarang di tahun ini sehingga di tahun depan mudah-mudahan bangun. Nah, harapan kita, mohon doanya semua, mudah-mudahan di Kabupaten Gorontalo dan di Bualemo bisa dibangun sekarang sehingga di tahun ajaran 2000 nanti di tahun depan itu bisa kita bangun sehingga sudah bisa melakukan SPMB di tahun 2027.
1: Iya, baik. Saya ke Pak Kep. Pak Kep, dari sisi tenaga pendidik di Sekolah Nasional Teknik Integrasi ini bagaimana tenaga pengajarnya nih Pak Kep? Bisa disampaikan, silakan Pak Kep.
4: Baik, jadi tenaga pendidik di sekolah ini dinamakan tenaga pendamping pembelajaran. Ini diseleksi dari ribuan pelamar di seluruh Indonesia, kemudian terpilihlah 12 orang guru di sekolah kami yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. 4 diantaranya putra daerah Provinsi Gorontalo, dan 8 orang diantaranya berasal dari luar daerah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Mereka ini adalah lulusan-lulusan terbaik dari kampus dan pendidikan profesi guru. Setelah melewati rangkaian seleksi yang panjang, akhirnya lulus dan ditetapkan menjadi tenaga pengajar di sekolah ini.
1: Ya, kompetensi daripada guru yang lulus ini Pak dilihat dari sisi mana ini Pak? Apakah dari sisi ujian yang sudah dilaksanakan atau dari mana saja ini Pak? Pengalaman-pengalamannya mereka Pak?
4: Baik, pertama adalah mereka telah melewati tahapan pendidikan profesi guru sebagai syarat untuk menjadi guru. Kemudian mereka diseleksi oleh Universitas Negeri Semarang sebagai yang ditunjuk mengampu tahapan seleksi dan juga nanti menjadi professional quality control yang akan terus memonitoring kinerja performa mereka sebagai guru. Jadi para guru ini dari tahapan awal sudah diseleksi dan nanti saat bertugas nanti akan terus dimonef, ditinjau, dievaluasi bagaimana kinerja mereka dan akan terus diberdayakan, ditingkatkan kompetensi mereka.
1: Ya, fasilitas tadi dilengkapi beberapa beberapa fasilitas smart classroom dan beberapa konsep lainnya yang ada. Nah, ini sejauh mana fasilitas tersebut sudah dapat dimanfaatkan untuk tahap awal ini dipaket?
4: Baik, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Bapak Kepala BPMP, saat ini sedang masa transisi dan kami transit di BPMP Provinsi Gorontalo sembari menunggu pembangunan gedung sekolah ini selesai. Alhamdulillah sejauh ini semua sudah sangat terpenuhi dengan cukup memadai, mengingat bahwa BPMP Gorontalo juga memiliki fasilitas yang lengkap, jadi ruang kelas yang sangat baik, kemudian lab komputer, lab bahasa, dan fasilitas pendukung pembelajaran yang kompleks dan insya Allah memadai.
1: Baik. Kita buka line interaktif bagi Anda masyarakat pendengar yang ingin memberikan masukan, saran, pendapat, silakan di 0821 9664 8664. Kita buka dua penelpon di sesi pertama ini, silakan bagi Anda pendengar yang ingin memberikan masukan, saran, pendapat, kita buka sesi dialog.

0: interaksi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Baru enak.

0: Bentar, Mi.
1: Negara pertahanan dari Yordania.
2: Oh, apain sih, Pi? Nggak gue aja. Seperti
1: mendengar suara yang selalu terdengar
3: dari New York. Luar biasa, terbaik dari Witan Sulaiman.
4: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
5: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
6: Ini udah benar.
7: Yes,
4: emang. Eh, aku di Pro 2.
8: Jangan
9: rebutan.
10: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi content.

0: Ya, pendengar, dari dimanapun Anda berada, kita kembali ke dialog kita di pagi hari ini. Saya kembali ke Pak Rudi. Pak Rudi, dari dialog kita di pagi hari ini, dari BPMP sendiri, strategi apa yang perlu dilakukan agar keberadaan Sekolah Nasional Terintegrasi ini tidak hanya menjadi sekolah unggulan, tetapi juga memberikan dampak terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah-sekolah lain yang ada di Provinsi Gorontalo. Silakan Pak Rudi.
1: Baik, sekolah SNT ini sudah kita sampaikan di awal bahwa sekolah ini adalah sekolah yang terintegrasi antara jenjang SMP dan SMA, itu nanti dalam satu tata kelola. Juga pembelajarannya, pengembangan talentanya, dan penjaminan mutu pendidikan yang berkesinambungan. Nah, dalam hal ini kami hadir di sana, melakukan penjaminan mutu pendidikannya di sana. SNT ini juga, di awal saya sampaikan bahwa ini sebagai katalisator. Jadi semua nanti aktivitas yang ada di SNT ini sudah dijelaskan nanti paket tadi kan kita sudah mendapatkan dari guru-guru yang profesional. Sebenarnya itu tenaga pendamping pembelajaran itu diseleksi itu dari 60 ribu guru yang ada di Indonesia. Ya. Mendapatkan anak teman-teman 12 ribu. Kepala sekolah juga itu dipilih dari yang 8 ribu yang mendaftar, kemudian yang lulus seleksi sekitar 1 ribuan, dan beliau yang mendapatkan yang di SNT. Ini kan berarti prosesnya sudah luar biasa untuk guru-guru kita. Sehingga nantinya SNT ini akan menjadi pusat keunggulan.
0: Ya.
1: Sebagai pusat keunggulan yang ada di Kabupaten Bualemo dan sekitarnya. Jadi semua sekolah-sekolah yang lain itu bisa nanti belajar bersama, guru-gurunya bisa belajar bersama, karena kita ada semacam ruang diskusi yang akan kita buat untuk di SNT ini. Insya Allah akan dibangun di bulan Oktober nanti untuk lokasi-lokasinya.
0: Yeah.
1: Dan juga ini ada semacam laboratorium pembelajarannya. Jadi di laboratorium pembelajaran itu

0: inovasi-inovasi metode pembelajaran kurikulum itu bisa diadopsi oleh sekolah-sekolah lain. Jadi nanti bukan cuma SNT ini yang maju, tapi sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya, dalam hal ini Bone-Bolango, itu juga bisa maju dan bisa memanfaatkan semua fasilitas yang ada.
1: Ya, saat ini kan Pak baru 80 siswa yang diterima. Nah, ke depannya targetnya seperti apa nih Pak dari BPMP sendiri Pak?
0: Ya, posisi sekarang karena kita masih transisi, kita hanya menerima 80 siswa. Jadi 80 siswa itu ada dua rombel untuk yang SMP, jadi 40, tapi masing-masing satu kelas itu 20-20, begitu juga SMA. Nah, untuk target ke depan, kalau seandainya bangunnya sudah ada, kita akan merekrut kembali atau melakukan SPMB kembali kepada anak-anak. Minimal nanti di satu SNT ini ada 1000 anak yang bisa bersekolah di SNT ini untuk seluruh wilayah yang ada di Bone-Bolango. Karena sebenarnya untuk SNT ini akan ada di seluruh kabupaten kota se-Indonesia.
1: Ya.
0: Termasuk kita di Provinsi Gorontalo. Nah, nanti lebih banyak nanti anak-anak Bone-Bolango yang bisa bersekolah di SNT 6 Bone-Bolango.
1: Iya. Ke depan nantinya akan ada semacam evaluasi seperti itu Pak, pembelajaran kurikulumnya ke depan ini Pak, setelah mulai beroperasi ini Pak.
0: Ya, kita dipastikan pasti ada ini, pasti ada evaluasi-evaluasi menyeluruh, bukan cuma ke depannya. Kita setiap bulan itu akan kita evaluasi. Anak-anak tenaga, teman-teman kita yang para guru itu juga akan dievaluasi oleh Universitas Negeri Semarang setiap bulannya. Karena kita ada, kalau kita melihat kurikulum ini kan kita menerapkan kurikulum nasional dengan pendekatan pembelajaran mendalam, yaitu berbasis sistem digitalisasi. Nanti anak-anak ini akan mendapatkan pembelajaran dan akan ada papan interaktif digital di masing-masing sekolah, di masing-masing kelasnya. Kalau kita melihat kurikulum, kita kan ada tiga lapisan kurikulum ya. Ada kurikulum nasional itu sebagai pondasinya, kemudian ada kurikulum kekhasan sekolahnya, itu nanti sebagai penguatnya, dan juga kita ada kurikulum berbasis konteks lokal, itu sebagai pengayaannya. Nah, ini akan terus kita evaluasi-evaluasi terus, harapan nanti ya akan lebih sempurna dalam hal baik itu pembelajaran, dalam hal itu memfasilitasi anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan yang ada di sini, di SNT 6 Bone-Bolango.
1: Ya, saya ke Pak Darman. Pak Darman tadi kan disampaikan bahwa yang akan masuk di sekolah ini adalah melalui mengikuti ujian seleksi. Nah, dari pemerintah sendiri, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melihat bagaimana pelaksanaan seleksi ini, Pak. Agar ini masyarakat yang memang membutuhkan pendidikan yang diharapkan oleh orang tua mereka bisa sekolah di situ bisa tercapai ini, Pak. Bagaimana dukungan dari pemerintah sendiri, Pak? Silakan, Pak.
2: Ya, terima kasih. Yang pasti sejak awal SNT ini mulai akan berproses SPMB-nya, seleksi penerimaan murid barunya, kami secara langsung berkoordinasi dengan BPMP dan hampir setiap hari kita rapat bagaimana mensosialisasikan sekolah ini dan akan menerima siswa baru untuk angkatan pertama baik jenjang SMP maupun jenjang SMA. Karena saya bertanggung jawab untuk jenjang SMA, saya bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang bertanggung jawab untuk SMA, termasuk kepala sekolah, para pengawas, kita bersama-sama dengan BPMP melaksanakan beberapa pertemuan untuk bagaimana banyak murid yang bisa mendaftar yang untuk kelas 10 khususnya untuk SMA. Kalau untuk SMP mungkin lewat koordinasi dengan Kadis Pendidikan Bone-Bolango dan Pemda Bone-Bolango yang menjadi lokus kegiatan. Memang banyak pertanyaan dari orang tua siswa karena memang yang ada sekarang ini yang lulus ya itu ada juga yang rumahnya di kota karena memang tidak hanya fokus di anak-anak di Bone-Bolango tetapi di sekitar juga bisa dan buktinya ada beberapa anak yang mendaftar yang ada di tempat tinggalnya ada di kota. Mereka sangat antusias, malah pendaftar itu sudah lebih dari yang kita harapkan dan alhamdulillah terjaringnya 40 siswa baik jenjang SMP maupun SMA.
1: Ya, baik. Saya ke Pak Kep. Pak Kep, sejauh mana mungkin pelaksanaan kurikulum yang akan dilaksanakan di Sekolah Nasional TN Tirkasih ini, Pak? Pak Kep, silakan Pak Kep. Apakah nantinya juga akan diintegrasi dengan lokal seperti itu, Pak Kep?
3: Baik. Jadi benar sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPNP bahwa kurikulum di sekolah ini utamanya mengadopsi kurikulum nasional, ya, yang di dalamnya juga memuat tentang pembelajaran mendalam dan penguatan pemanfaatan digital dalam pembelajaran. Juga kami menerapkan kekhasan lokal dan kemudian kurikulum yang didasarkan pada potensi atau keunggulan di sekitar daerah. Yang ketiga hal tersebut membangun kualitas pembelajaran ini nantinya. Tapi pun demikian, sekolah ini juga diharapkan dapat mengadopsi praktik-praktik baik yang diterapkan oleh sekolah-sekolah internasional ataupun sekolah nasional yang menerapkan kurikulum yang berlaku di internasional. Dan itu sudah dibuktikan dengan kemarin para guru ini dikirim langsung untuk benchmarking di 4 sekolah terbaik di Indonesia yang menerapkan kurikulum internasional. Pada kesempatan itu para guru meninjau langsung pembelajarannya, mencermati, memperhatikan untuk kemudian meniru hal-hal baik itu dan nanti dapat diterapkan di sekolah kami.
1: Ya, Pak Kip, apa ada target atau indikator keberhasilan yang ingin dicapai di Sekolah Nasional TN Tirkasih ini dalam kurun waktu 1 tahun ke depan, Pak?
3: Baik, yang pertama adalah kami ingin memastikan bahwa pengguna layanan sekolah ini, orang tua, masyarakat, dan peserta didik mendapatkan kualitas terbaik sesuai yang mereka harapkan ketika pertama kali mendaftarkan di sekolah ini. Sekolah ini dibangun untuk memberi pendidikan atau layanan pendidikan terbaik dan berkualitas bagi masyarakat sekitar. Dan olehnya itu target yang pertama kali adalah bahwa setiap siswa atau setiap orang tua yang mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah ini puas dengan layanan sekolah ini. Dan kemudian ini dapat terus berkembang atau memperluas layanan pada semua masyarakat di sekitarnya. Tahun ini memang pendaftar belum begitu masif, ya, ada 200 lebih, tetapi yang terpilih 80 karena memang sedikit cepat awal di awal ketika pendaftar. Tapi kami yakin bahwa tahun-tahun ke depan bahwa persaingan untuk masuk sekolah ini akan semakin padat dan kompetitif.
1: Ya, baik. Pak Rudi, kalau sampai saat ini fasilitas apa saja yang perlu dibangun lagi untuk perkembangan daripada sekolah ini, Pak Rudi? Silakan, Pak.
0: Ya, proses sekarang kan kita masih masa transisi, ya, masih transisi. Jadi semua aktivitas anak-anak dalam proses pembelajaran itu masih menggunakan ruang-ruangan BPMP. Ada ruang kelas, ruang lab, kemudian ada ruang-ruangan lainnya. Nah, insya Allah di tahun 2026 di bulan Oktober ini kita mulai proses pembangunan yang berlokasinya di samping BPMP. Dalam hal ini ada lahan BPMP itu akan dibangun. Yang akan dibangun itu mulai dari gedung. Jadi gedung untuk ruang kelas yang memang nanti akan terstandar. Kemudian akan dibangun laboratorium, baik itu laboratorium IPA, kemudian juga akan dibangun juga ruang kreasi anak dalam hal ini untuk seni, tari, musik, semuanya. Kemudian juga akan dibangun untuk sport center, lah, ada lapangan gor untuk lapangan sepak bola, kemudian ada juga mini soccer, kemudian ada lapangan basket, lapangan bulu tangkis, dan juga akan dibangun semacam kolam renang yang akan dibangun di sana. Dan juga kita juga dalam rangka untuk life skill-nya anak-anak, kita juga akan membuat untuk lahan anak pertanian, baik itu peternakan. Kenapa semua itu dibangun? Karena di SNT ini selain kita mengembangkan yang akademiknya, kita juga akan mengembangkan yang non-akademiknya. Harapan nanti akan selaras akademik dan non-akademik. Jadi semua potensi anak, minat anak akan kita lihat semua, kemudian akan dipetakan oleh pihak sekolah, kemudian akan diarahkan kepada minat dan bakat dari masing-masing anak. Oleh sebab itu, semua fasilitas yang dibutuhkan oleh anak itu akan kita bangun di SNT 6 Bonebolango ini.
1: Iya, baik. Sudah ada penelpon, Pak Sudirman. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Sudirman. Ya. Silakan, Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
4: Iya, terima kasih. Saya langsung pada pertanyaan. Di era pemerintah presiden sekarang ini, ada beberapa hal yang menjadi program unggulan. Yang pertama adalah dalam bidang pendidikan. Ini ada yang disebut dengan STER.
1: Ya.
4: Di sisi lain juga ada Sekolah Garuda. Bahkan ada juga mungkin akan ada kampus Garuda. Pertanyaannya begini, siapa sebagai pengelola daripada sekolah rakyat dan sekolah Garuda ini?
1: Ya.
4: Karena di sisi lain kita sudah memang punya apa, sudah ada memang sekolah yang dibangun di negara ini adalah sekolah negeri dan swasta. Kekhawatiran pertama saya adalah jangan sampai akan terjadi persaingan tidak sehat antara sekolah-sekolah yang sudah ada.
1: Ya.
4: Dan yang kedua, kekhawatiran saya yang kedua adalah jangan sampai kita dibawa seakan-akan mentiadakan sekolah unggulan yang menjadi rebutan daripada masyarakat, yang seakan-akan dimunculkan lagi Garuda adalah sekolah Garuda ini adalah menjadi sekolah unggulan dalam rangka untuk persiapan di 2045 dan sebagainya.
1: Ya.
4: Saya khawatir yang kedua adalah jangan sampai baik dia sekolah Garuda maupun Universitas Garuda ini akan menjadi bantuan yang komersial. Kira-kira seperti apa tanggapan dari Bapak dan Ibu sebagai narasumber hari ini?
1: Ya.
4: Kadang-kadang itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudirman Pane di Batu Da'ah. Pak Rudi bisa langsung menanggapi. Nantinya Pak Kadis juga bisa saya minta tanggapannya. Silakan Pak Rudi.
0: Baik. Kalau kita melihat perbedaan dari sekolah rakyat, sekolah Garuda dan sekolah terintegrasi. Kalau sekolah rakyat itu pengelolanya itu Kementerian Sosial. Nah, kemudian dari kalau sekolah Garuda itu pengelolanya adalah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, kemudian Sekolah Nasional Terintegrasi ini Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekolah rakyat ini diperuntukkan kepada anak-anak yang desil 1, desil 2. Desil 1, desil 2 itu adalah anak-anak yang keluarga yang miskin.
1: Kurang
0: dan miskin
1: ya.
0: Ekstrim.
1: Ya.
0: Di Provinsi Gorontalo, kalau kita lihat anak-anak yang tidak sekolah, ATS kita, itu ada 25.389 anak yang tidak bersekolah. Rata-rata didominasi adalah anak-anak yang miskin ekstrim dan ekstrim. Oleh sebab itulah ada namanya sekolah rakyat. Di sekolah rakyat itu ada jenjang SD, SMP, SMA. SD, SMP, SMA. Nah, kurikulumnya ini tetap kurikulum nasional, tapi memadukan antara pendidikan akademik, karakter, keterampilan hidup, dan pengasuhan. Nah, kalau sekolah Garuda ini adalah juga berbasis asrama seperti sekolah rakyat, ini diperuntukkan kepada anak-anak yang mau diseleksi yang mempunyai kompetensi lebih, itu di desil yang paling atas, anak-anak yang memang anak-anak yang cerdas, tujuannya ingin melahirkan talenta-talenta unggul untuk dipersiapkan untuk sekolah di luar negeri. Nah, sedangkan di Sekolah Nasional Terintegrasi ini pengelolanya adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kita tidak berasrama, harapannya tidak berasrama, anak-anak ini bisa kembali bersekolah. Karena nantinya SNT ini akan ada di semua kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia. Beda sekolah rakyat dengan sekolah Garuda. Nah, kemudian asal murid ini, anak-anak ini berasal dari kabupatennya sendiri dan kabupaten sekitar. Untuk SNT ini hanya untuk jenjang SMP dan SMA dalam satu terintegrasi. Kurikulumnya kita tadi steam tadi. Nah, tujuannya kita ingin menghadir pendidikan berkualitas secara merata dan menjadi pusat pengembangan mutu bagi sekolah-sekolah yang ada di sekitar. Bukan hanya sekolah SNT itu sendiri, tapi ini sekolah SNT ini akan bisa dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah yang ada di sekitar, guru-guru yang ada di sekitar, murid-murid yang ada di sekitar. Jadi, insya Allah tidak ada nanti ada kesenjangan antara sekolah-sekolah yang lain, karena sekolah-sekolah SNT ini akan bisa dimanfaatkan kepada sekolah-sekolah unggulan lainnya.
1: Ya, saya ke Pak Kadis. Pak Kadis, cukup menarik apa yang sampaikan Pak Sudirman tadi. Ini jangan sampai ada persaingan di sekolah-sekolah, Pak. Dengan nantinya mungkin apakah ditakutkan akan meniadakan atau sekolah unggulan yang ada di Gorontalo ini, Pak, dengan hadirnya sekolah-sekolah yang sementara dibangun oleh pemerintah pusat ini, Pak. Silakan Pak Kadis.
2: Ya, terima kasih. Yang pasti pemerintah sebelum menurunkan program-program pendidikan ke seluruh wilayah Indonesia pasti sudah ada strategi mitigasi pemerintah yang mungkin bisa mengurangi atau menekan risiko tumpang tindihnya. Mungkin yang dikhawatirkan oleh Pak Sudirman tadi adalah tumpang tindih terkait dengan apakah ada intervensi di sekolah negeri dan swasta dan lain-lain. Tapi mungkin dari hal-hal itu ada mitigasi dari pemerintah seperti mungkin sinergi kurikulum dan dapodik, karena intinya ijazah dan data siswa baik sekolah rakyat maupun yang terintegrasi SMT kemudian sekolah Garuda tetap ada di dalam dapodik Kemendikbudsman. Dan mungkin perbedaannya sistem yang seperti disampaikan oleh Pak Kepala BPMP tadi. Tetapi kalau dari kami yang berada di bertanggung jawab di jenjang SMA SMK, dengan adanya sekolah nasional terintegrasi, sekolah Garuda maupun sekolah Garuda transformasi yang ada, itu sebenarnya bagian dari bagaimana kita punya standar. Kita harus seperti ini, dan itu mungkin juga jadi kiblat oleh sekolah-sekolah yang ada di sekitar, seperti harapan pemerintah pusat. Dengan adanya sistem ini, sekolah-sekolah sekitar bisa, contohnya bisa menggunakan fasilitas. Kalau memang mau dipikir, sekolah-sekolah yang ada di kita untuk membangun stadion, kemudian lab, dan lain-lainnya, mungkin yang berstandar internasional, mungkin kita agak kesulitan. Tapi ini apabila sudah ada sekolah-sekolah yang seperti itu, kita bisa menggunakan fasilitas tersebut. Kemudian mungkin yang berikut yang untuk mitigasi adalah filter terkait siswa yang ada di data SEN atau DTKS yang seperti disampaikan Pak Rudi tadi, siswa-siswa yang kurang mampu yang ada di desil 1, 2, dan seterusnya, dia sudah ada arahnya ke sekolah rakyat. Kemudian yang berikut mungkin yang bisa diintervensi oleh pemerintah adalah bagaimana mengurangi anak tidak sekolah, karena akan banyak pilihan dan anak-anak berhak untuk bersekolah di sesuai dengan posisinya. Kira-kira seperti itu.
1: Ya, ya, baik. Pak Kip, ada tambahan Pak Kip dari pertanyaan dari Pak Sudirman tadi? Silakan Pak Kip.
3: Baik, terima kasih. Saya pikir apa yang disampaikan oleh beliau sudah sangat kompleks dan komprehensif. Ya. Bila pun ingin menambahkan, saya mungkin hanya ingin sedikit saja bahwa kita menyadari bersama bahwa sekolah-sekolah di sekitar kita itu mungkin belum memiliki fasilitas yang katakanlah berskala internasional, seperti bagaimana disampaikan memiliki stadion, kolam renang, ruang podium dan lain sebagainya. Jadi sekolah ini harusnya hadir selain dapat memberi ruang untuk siswa-siswa di sekitar ini mencicipi layanan pendidikan berkualitas, namun juga sebagaimana yang disampaikan oleh beliau Bapak Kepala BPMP, ini juga dapat menjadi katalisator di daerah, dapat digunakan bersama untuk memfasilitasi sekolah-sekolah di sekitar tentu untuk upaya perbaikan pendidikan. Jadi pemikiran-pemikiran bahwa ini nanti terjadi persaingan, insya Allah tidak akan terjadi. Terima kasih.
1: Ya Pak, paket terakhir Pak Kep, apa harapan Bapak terkait dengan keberadaan daripada Sekolah Nasional Terintegrasi di Gorontalo, khususnya di Benih Bolang ini Pak? Silakan.
3: Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa saya berharap sekolah ini benar-benar memberi pengaruh yang baik bagi kualitas pendidikan di Provinsi Gorontalo, khususnya di Bone Bolango, agar anak-anak dapat mencicipi, dapat merasakan bersekolah di sekolah yang memiliki layanan berkualitas nasional, internasional. Ini juga tentu dapat memfasilitasi anak-anak untuk mengembangkan talenta mereka secara maksimal. misalnya anak-anak yang memiliki prestasi di bidang akademik dan non-akademik, maka sekolah ini nantinya akan memfasilitasi hal tersebut. Sekolah ini juga berupaya untuk memastikan anak-anak dapat menjalani atau membina, memperkuat kompetensi mereka sampai di akhir saat mereka akan lulus dari sekolah ini nanti. Misal anak-anak yang berprestasi di bidang olahraga, maka mereka akan terus didampingi hingga lulus sebagai atlet berprestasi. Begitupun anak-anak yang memiliki kompetensi di bidang kesenian, maka mereka akan didampingi secara personal, secara aktif, agar nanti saat lulus mereka betul-betul menjadi seniman-seniman yang berbakat dan berkualitas.
1: Ya, baik. Pak Rudi, Pak Kadis, dan Pak Kep, karena kita sudah di penghujung dialog kita di pagi ini, dari masing-masing narasumber, nantinya saya akan mintakan closing statement. Terlebih dahulu, Pak Rudi, silakan closing statementnya pada dialog kita di pagi ini. Harapannya, Pak, pelaksanaan atau sudah dimulainya pelaksanaan PNLS di Sekolah Nasional Terasi saat ini. Silakan, Pak Rudi.
0: Baik, terima kasih. Sedikit yang saya sampaikan, untuk menciptakan sekolah atau pendidikan yang bermutu untuk semua yang ada di seluruh Indonesia, dalam hal ini di kita di Provinsi Gorontalo, butuh kolaborasi, butuh dukungan, butuh kontribusi kita bersama. Mudah-mudahan SNT ini menjadi salah satu semacam salah satu cara dalam rangka untuk meningkatkan mutu itu, dan kolaborasi, kebersamaan, kemudian kontribusi kita bersama, dukungannya juga, sehingga SNT ini bisa maju dan juga pendidikan di Provinsi Gorontalo ini bisa meningkat.
1: Terima kasih. Ya. Silakan Pak Kadis, closing statement-nya Pak Darman.
2: Iya, saya pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara terus-menerus memberikan dukungan terhadap semua program khususnya di bidang pendidikan dari pemerintah pusat, baik itu sekolah nasional terintegrasi, sekolah rakyat, kemudian untuk sekolah Garuda termasuk sekolah Garuda transformasi. Yang pasti ini adalah bagian dari bagaimana komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan mutu pendidikan dan meningkatkan SDM pemerintah Provinsi Gorontalo menjadi tanggung jawab kita semua. Ya, kira itu.
1: Ya, terakhir paket, singkat saja paket. Closing statement-nya paket, ya. Singkat saja, Pak.
3: Baik. Mari dukung sekolah ini untuk kebaikan pendidikan anak-anak di Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Rudi, terima kasih Pak Darman, Pak Kep, terima kasih sudah bersama kami di pagi hari ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi Pak Sudirman Tani di Batu Da'a dan seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Rusdi Anita mewakili mau mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kita pisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Padang gitu ya. Anda mungkin ingat siapa penyanyi ini? Lebih dikenal dia sebelumnya menjadi seorang pesinetron, tapi ternyata banting setir dia nyanyi sampai sekarang dan makin dikenal sebagai seorang penyanyi. Dia tadinya menyanyikan lagu pop Minang dan juga ada dangdut Indonesia ya. Karir seninya sebenarnya diawali dari

Esmeralda Doraldina. Ya, orang-orang bule ya sebenarnya. Ya. Jadi kedua orang tuanya ini punya darah Minang Belanda. Makanya wajahnya juga bule banget. Benigno sebenarnya dilahirkan di Kota Medan, Sumatera Utara. Itu. Lalu besar di beberapa kota di Sumatera, ya, seperti di Batu Sangkar dan di Dumai, Riau. Karena kakeknya sebagai tokoh pergerakan asal negeri Filipin, makanya namanya disebut kakeknya suka sama pergerakan tokoh pergerakan asal Filipin Benigno, ya. Makanya namanya jadi Muhammad Aquino. Setelah jadi mualaf, dirinya di bangku SMP dipakailah namanya Benigno. Gitu. Benigno Aquino gitu namanya. Jadi kalau dengerin lagu ini, pendengar, sebenarnya adalah pantun nasihat dari daerah Sumatera Barat. Berbuat baiklah, jangan sampai berbuat salah, babue salah, ya, apalagi di rantau. Biar nama baik akan selalu dikenang, walaupun badan sudah dikandung tanah, tetapi

Pendengar dimanapun Anda berada dari daerah Kalimantan Selatan tadi ya, pendengar, itu lagunya benar-benar menggambarkan suasana Kalimantan yang memang katanya kalau malam udah sepi. Tapi sebenarnya Kalimantan Selatan kalau asal lagu ini yang di iringnya dengan musik khasnya, ini menggambarkan memang masyarakat di Kalimantan ini justru lebih banyak anak-anak mudanya nih menciptakan lagu-lagu indie, dan seringkali mereka menjadi juara nih, juara dalam menciptakan lagu indie. Kenapa? Karena anak-anak muda di sana tuh pada kreatif juga bikin lagu, bahkan dalam deretan lagu kami itu cukup banyak. Nah, sementara Kalimantan Selatan itu memang sudah masuk dalam kota besar di wilayah Indonesia dengan banyak perkembangan di dalamnya. Kalau udah jam pulang sekolah, pulang kerja, ya pasti rame jalanannya, rame macetnya minta ampun. Walaupun ada tol yang ada di dalam pusat kotanya, tetap saja ada kemacetan sampai 1-2 jam ya. Dan itu setiap hari terjadi. Baik pendengar, kita masih akan teruskan lagi musik kita di hari ini dalam program Dimensi Dinamika Musik Informasi yang khusus menghadirkan lagu-lagu daerah. Kita beralih ke musik daerah Sulawesi.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Soekarni Karto Diwiryo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
3: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
4: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
5: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Cintai dan Cibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka.

0: dan Iin iki wek sopo irung bangire wek sopo dek. Iki lo ono Kang Mas, kok Kang Mas sih ada emas, ada emas, ada emas atau emas? Ada Mas Gilang, senyum-senyum baik. Ya, di siang hari ini pendengar kami hadirkan untuk Anda. Lagunya katanya ini kalau gak peduli, kalau udah yang namanya cinta ya gitu harus berduaan. Entah dunia mau jadi apapun, kiamat itu gak peduli. Kudune loro, ya kan? Lagi making love. Aduh. Ya, di suasana siang hari ini pendengar, memang kalau di Gunung Bromo nih kawasannya sejak kemarin hari Sabtu udah ditutup akibat kebakaran hutan atau karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Sudah mau sekitar 520 hektar ya yang terbakar. Masih ada tersisa 2 titik hingga tadi ya. Kondisi kebakaran hutan ini yang sudah meluas dan efeknya pasti untuk masyarakat yang ada di sana udah mulai batuk-batuk dan berharap mereka ini akan bisa lebih terjaga kesehatannya. Karena itu penutupan total juga sudah dilakukan, ada seluruh pintu masuk ditutup, yaitu di Cemoro Lawang, Wonoketiri, Jemplang, Coban Trisula, dan Senduro. Yang mungkin ya di bagian yang tidak terkena apa namanya, agak jauh, sangat jauh ya, mungkin ya keliling Gunung Bromo kan ya muter. Ini ada wilayah yang memang belum terdampak, belum ditutup juga. Namun yang jelas untuk kunjungan-kunjungan wisatawan ini ya tetap mengedepankan namanya kehati-hatian, waspada, terutama bagi wisatawan yang ingin lebih dekat melihat Gunung Bromo. Betapa asap Gunung Bromo yang terbakar di sekitar lahan ini memang sangat mengganggu, terutama masyarakat yang ada di sana. Bahkan kalaupun ini akan terus meluas ya, tapi insya Allah akan segera diupayakan pemadaman terus-menerus sehingga tidak akan ada perluasan kebakaran lahan. Demikian juga kebakaran hutan yang ada di Kalimantan Selatan, bahkan itu sudah memicu asap yang cukup pekat dan kesehatan masyarakat di sana itu mulai terganggu. Ada beberapa yang sudah mulai ditutup sekolahnya karena tingkat keparahan dari meluasnya asap tersebut.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music. Kami tetap

hadirnya lagu-lagu daerah ke tengah-tengah orang dengar Anda. Selanjutnya di jam 11 kami hadirkan informasi berbahasa daerah Gorontalo. Tetaplah di kanal informasi dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tulun talo. Butiapo lima banta-banta lo habali lo hulun talo. Habali uhi walia metolipundo butia. Tehas din Daniel watia ta mopotunggu lolo iya. Mengudlawa mengutato. Haraga daging lo malu o, wau daging lo sapi, lo botul lo to haraga ngohilaya o hula lo juli. Lo botul lo daging beti, mo nata tapa lalu lo daging. Sabu owo lo daging beti, ii langit to patali. I analis pasar hasil pertanian te Dinas Peternakan wa Pertanian Provinsi Rini Widi Astuti lo otanggulai botulo haraga lo daging buti wali-wali to kabupaten kota eleponu lo botulo dabo debo donggo enggade pamalenta tatapu ima-ima to haraga to papata lialo. Wau, maa-awo ta walo tahi biyahe malu o wal sapi. Alihu dila opulita to patali. Dabo, o walu lo daging ilo malu o wal sapi buti, donggo walu-walu o to patali. Eleponu tamo tali bolo e-engade, sabu donggo lai-lai angope haraga lio.
1: Balata Yipilo. Balata adalah kayu yang dipasang melintang sebagai penopang papan yang akan dijadikan sebagai lantai rumah. Sebab rumah pada zaman dulu berbentuk rumah panggung, sedangkan Yipilo adalah sejenis kayu yang sangat keras dan kuat. Dalam konteks sifat manusia, istilah Balata Yipilo merujuk pada ketegaran dan kekokohan dalam menghadapi segala cobaan, berani dan tegar dalam menghadapi segala kritikan. Seorang pemimpin harus loyal pada kebenaran dan rasionalitas, dan bukan hanya mengutamakan kebenaran pribadinya sendiri. Kritikan yang terlontar dijadikan satu cara untuk mendapatkan solusi guna untuk kepentingan bersama. Ujaran sederhana tentang aspek ini, kalau tidak mau dikritik, jangan berkata apa-apa, jangan berbuat apa-apa, dan jangan jadi apa-apa.
0: Oduolo itu donggo lamiatia tuha bali ubah bahasa lo hulun talo. Botulio haraga lo pale masa tia boti, debu ma pootulia lo mongotani. Talango talo potani hamsa ninje lo otanggulai, eleponu masa tia buti ma wade-wade to polo dulahe nabo dila mo opate pale sabuta luhu donggo wolu-woluwo topu huayama wau towo nosari waheli longo tola botulo haragalo pale buti sabu sewa lo detohu umalo lai-lai o tunggulo haragalo bobotulo padahali pale wolu-woluwo botulo haraga lo pale buti mai pootulia mialo mo lai ati lapulo mongotani botulo haraga lo pale buti mai mo sumangati mongotani to umotolo pertanian alihu utanggula lio pangan to hulonda lo butia ta tapu woluwoluo
2: tahuda lo mongo panggola. Wano ito helumo, bolehu idu motimbungo.
3: Jika kita bersatu, gunung pun akan rata. Artinya, memelihara persatuan dan kesatuan.
0: Odu olo ito donggo lamiatia toha bali ubah bahasa lo hulon talo. Unit transfusi darah. Mialo UTD to kota lo hulon talo di pebuti Gilanapu to u pemaya wali ala ianti. Tunggu lo ma ilo padulia lo pamalenda lo kota. Iti wali kota Adhan Dambea lo otanggulai u pemahuta lio duhu buti tambati musimutu ude wolo sarati. Ila tanggula mei li wali kota Adhan Dambea to tau nu beti ma mopo watu lo upango uma mopo otanggala unit transfusi darah mialo UTD. Opio hulio tambati lo upo mahutala duhu beti anihu ta kalakala jamoto duo u amani to u momahuta duhu wau olo ta pomahutalio duhu moto duo u amani.
3: Bo'o de lo bo'undu lo udu.
2: Seperti kotoran tikus. Kotoran tikus itu runcing keduanya, artinya tidak dapat dipercaya.
0: Odu olo ito donggola miatia tahabali u bahasa lo hulondalo. Jawa tondano mialo jaton panran. Pohutuo lio to tanggal 6 September talu-talu. Kokolio abuti de dilabo mai mo olahraga bolilio ma atumeteo. Nabo mai mo heinga uololo utumumula sehati. Wau olo mai mo podu oto seni wau budaya Jawa Tondano. Talango talo budayawan Tojaton Jafar Nur Kamiden lo atanggulai seni wau budaya lo jaton odelo mahe olipata lo tau. Salawatan hadra wau dana-dana lo jaton. Omo-omo lumai bolo ngope etimi-timi iduhui malo pohun tua lo tau. Dabo masa tia dema woluo kokolio bolo uito pohu tua lio. Lopo wali jaton panran buti de dilabo mai rame lio. Dabo mai moli mopo ota ode tada data budaya lo Jawa Tondano. Kokolio abuti mai modaha uolo upilo powali sima o lo mongoti ombu.
2: Lumanu lo mongo panggola.
4: Wa ata hiloloa malitu adulo ego. Tango uudu-udu balanga lo tendelenga.
3: Akar berjatuhan tangganya monyet. Cabang terlentang jembatannya tupai. Artinya provokator.
0: Odu olo ito donggo lamia tia toha bali u bahasa lo hulondalo. Dabo maa pucu tanu maha bali pulitio. Tau deli warga negara asing itu ju. Umai monika to Indonesia musi motu ude wolosarati toto nulola tolotula delio. To udi potio me monika. Ikabit bimbingan masyarakat Islam to Dinas Kementerian Agama Kabupaten Lohulondalo Irfan Ismail lo otanggulai kemenak ma mokalaja helumo wolo imigrasi to umai momalakisa to lo tula de lo tau deli to udi pomonika Kementerian Agama mai moponika odeta dulo ta agama isinamu. Dabo wanu agama uwe wolio mao musi meca tati teduk capil. Tolo tula de lo tau deli a bule itu ju. Po opalaki salio alihu motu ude wolo aturangi. Wow, moto duo u amani.
2: Lumanu lo mongo panggola.
3: Bo ode lo tete patah helo.
4: Seperti kucing dipotong ekornya, artinya sangat sibuk.
0: Mengundula awa mongol tato, tanu bo o odimola uma pilo pesan bio mai lamia tiato hianga botia insya Allah poli de mududu gaya to hianga peenta main.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

0: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia yang menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
2: Selamat siang pendengar, kembali dari Sudirman 30 untuk siang hari ini bersama saya Ensha di lanjutan

pendengar dimanapun Anda berada, saat ini LPDB Koperasi terus memperkuat perannya sebagai instrumen pembiayaan resmi pemerintah untuk pengembangan koperasi di Indonesia, khususnya di sektor real. LPDP Koperasi secara konsisten itu menegaskan bahwa seluruh proses pengajuan dana bergulir itu tidak akan dipungut biaya alias gratis ya pendengar. Dan pengajuan semuanya ini dilakukan secara digital atau paperless melalui e-proposal. Dan calon mitra LPDB katanya ini dapat bisa memantau perkembangan pengajuan secara real time. Itu ya. Nah, LPDB ini adalah lembaga pengelola dana bergulir yang nanti akan terus memperkuat perannya sebagai instrumen pembiayaan resmi pemerintah untuk pengembangan koperasi Indonesia, khususnya di sektor real.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian, dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana, dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

pendengar, ada satu kreasi yang dilakukan di Sleman yang akhirnya menyulap limbah galon menjadi dekorasi untuk memeriahkan hari ulang tahun 81 Republik Indonesia. Dengan modal semangat gotong royong mereka, akhirnya limbah galon bekas di tangan warganya berubah menjadi karya seni, ornamen-ornamen yang bernuansa kemerdekaan untuk menyemarakan lingkungan, gitu ya. Ini pastinya didominasi dengan warna merah putih. Ornamennya dipasang rapi menghiasi gang sepanjang lebih dari 45 meter. Jadi ini dibuat gapura ya pendengar, dan gapuranya beragam bentuk dan unik dibuat oleh mereka dengan model angsa, kupu-kupu, kura-kura, bunga anggrek, sampai rumah lebah juga ada ya. Dan pastinya galon-galon bekas ini, kalau mungkin Anda bisa membayangkan yang saya sebut ini, galonnya, pantatnya galon ini dicat. Pantatnya dicat berwarna-warni, warna merah putih ya maksudnya. Lalu digantung, ditumpuk dan digantung membentuk satu bentuk. Nah, jadi awalnya katanya sih ini membuat gapura dari galon atau gelas-gelas bekas itu di-share ke grup-grup dan direspon baik, sehingga warga yang punya bahan-bahan bekas itu segera dikumpulkan. Ada gapura, pernak-perninya juga, pokoknya apapun dibikin dengan bahan-bahan bekas. Jadi cakep ya, dibuat bunga-bunga. Dan ini tidak lain adalah melibatkan warga-warga yang ada di situ. Nah, bahan bekas ini akhirnya bisa menjadi satu bentuk yang cantik dan bisa menghiasi gang-gang yang ada di sana. Mereka guyup ya, guyup membuat satu kesatuan, kerukunan untuk hari ulang tahun proklamasi Republik Indonesia ke-81.

Pendengar, saat ini Indonesia dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjalin kemitraan dengan pemerintah Inggris. Ini lewat program beasiswa Sevening dan kerjasama ini untuk penguatan bidang pendidikan sekaligus mencetak pemimpin masa depan. Jadi program beasiswa ini berlaku hingga tahun ajaran 2029-2030. Sumber daya manusia SDM Indonesia ini bisa menempuh pendidikan magister S2 di Inggris sebagai penerima beasiswa Sevening pada program studi yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, di sini Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Soeharti, beliau melalui kerjasama ini ingin berkomitmen memajukan pendidikan melalui pengembangan sumber daya manusia, sebab hal ini katanya ingin mewujudkan visi pendidikan bermutu untuk semua.

0: LGBT itu bukan fitrah yang melekat pada manusia. LGBT adalah dampak dari pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaruh-pengaruh sikap, sifat dalam interaksi yang menjadikan beberapa kalangan manusia merasa seakan-akan bergeser dari keadaan mula dia diciptakan. Ini bukan situasi normal. Ini bukanlah fitrah, karena justru mempertahankan keadaan ini akan menghambat kemajuan-kemajuan, generasi-generasi yang diharapkan muncul kemudian, atau bahkan berpengaruh kepada aktivitas-aktivitas yang telah kita bangun berdasarkan fitrah dalam berkehidupan. Karena itu, cara menghormati LGBT adalah dengan mengembalikannya kepada fitrah. Tetap, kita tidak boleh memandang rendah teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang terkontaminasi dengan penyakit yang dimaksudkan. Ini bisa disembuhkan.
1: Pro 1, Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Gorontalo mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami ajak Anda bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi Sepak Bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Premier Inggris, Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo. Bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, que la verdad que fue todo muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Yves Ani Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa. Ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub, serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer. Dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi. Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Świątek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang

0: Wesley Sneijder untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
1: It was a tricky match, you know, with the conditions and
0: the pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain. Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi.

0: 3. Usai pertandingan, Vitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
1: Now I try to really show my speed tonight.
0: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
1: It's been amazing, so thank you.
0: Pada babak semifinal, Iga Swiatek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026.

0: Sementara itu, Jannik Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat satu dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara untuk kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026. Erick

0: dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia itu 17, jadi tidak banyak berbeda. Cuma ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau berbeda.
1: Melalui kesempatan yang sama, staf khusus Gubernur Jakarta Diki Sumardo menyatakan, Jakarta bertekad menjadi salah satu kota spot tourism atau tujuan wisata olahraga. Karena itu, pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
2: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur, bahwa Jakarta akan menjadi destinasi spot tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang cukup kegiatan itu pastinya kami akan tetap melaksanakan lebih
1: banyak. Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Ken Swagumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken lebih dominan di nomor individu kompon. Ia mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025 Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure sih, melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma 2 orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada 3 orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri, kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah, dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau ASEAN Champ di India nanti. Tentunya juga akan menuju ke ASEAN Para Games Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia, meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mixed team di Kurb lewat Kholidin Noviera Ross. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan ASEAN Para Games 2026. Tim para panahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk mengumpul poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Terlihat dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktekannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita.

0: RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10 sampai 15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101,8 MHz. Terima kasih kebersamaan Anda hingga saat ini setelah penyampaian informasi berita olahraga. Kami kembali hadir untuk Anda di siang hari ini pendengar, dan tentunya menemani suasana istirahat.

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

www.radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

siang ini pendengar Anda yang terus bersama kami dengan istirahat siangnya juga mudah-mudahan dapat ternikmati, terutama juga yang tengah menyantap makan siangnya. Beberapa saat ke depan kita akan bersama di Hulonda Lolipuu. Tentu Anda juga yang udah dari tadi menanti dapat menantinya dengan sabar, karena hari ini ada tamu yang bakal hadir untuk Anda semua. Ya, dan sebelumnya pendengar, ada kejadian lagi sebelum sesudah kejadian yang di Gunung Bromo. Ternyata ada kebakaran ilalang lagi di Gunung Picung, Cianjur. Itu bukan saja ilalang, tapi pepohonan di sana juga ikut terbakar di sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Itu cepat sekali meluasnya dan proses pemadaman juga sempat terkendala akses menuju lokasi karena medan yang berbukit dan terhalang parit, sehingga petugas kesulitan menjangkau titik apinya. Nah, kebakaran ini pendengar diduga akibat pembakaran sampah, sementara petugas gabungan juga sudah berupaya untuk mencegah apinya lebih meluas lagi. Di siang hari ini pendengar, kami masih ada persembahan untuk Anda dari Damon Kuswoyo dan Rita Effendi, Aku dan Dirimu.

0: Fakta.
1: Cek Fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Pendengar, maka Anda bertanya-tanya, jika ikan hidup sepanjang hidupnya di dalam air, apakah mereka juga bisa merasa haus? Jawabannya adalah iya, tapi caranya sangat berbeda dengan manusia. Rasa haus pada ikan berkaitan dengan kebutuhan tubuh untuk menjaga keseimbangan garam dan cairan atau yang dalam dunia biologi disebut osmoregulasi. Setiap jenis ikan memiliki cara berbeda dalam mengatur air di dalam tubuhnya, tergantung apakah mereka hidup di laut atau di air tawar. Meski dikelilingi air, ikan laut justru terus kehilangan cairan tubuhnya karena air dalam tubuh mereka lebih encer dibanding air laut yang sangat asin. Akibatnya, air dari tubuh ikan cenderung keluar melalui insang karena proses osmosis. Untuk mengganti cairan yang hilang, ikan laut secara aktif meminum air laut. Namun tentu saja, air laut mengandung garam dalam jumlah tinggi. Karena itu, kelebihan garam akan dikeluarkan melalui sel-sel khusus pada insang, sedangkan ginjal membantu membuang zat sisa dan menjaga keseimbangan cairan.

0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah itu boleh dong kalau dudung gaya tuh yang abutia. Syukur wau deo bopo taluan tamala odeh adratilio ea. Tuduh tio ea ta ima ima tome dunia botia walopolo utia lio wau agama. Salawati wa salamu bopo taluan tamala odeh nabi itu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggil lepata mau ode ongo ngala lio, mongo sahabati lio, walo tonulata lo duduk ahilinga lio, doa do tima-tima manga sare ati lio. Syukuru ito dong kalau oto dua umur, syukuru hiang dong kalau oto dua, insya Allah ito amiyati ada bohi sehat, tiahi kuat, tiahi orjiki, atau dulah botia tunggulah mola akhiri awa utipi aminia, amin ya robbal alamin. Mengundang-undang tato di siang hari ini saya kedatangan tamu istimewa yang sengaja didatangkan dari Cina. Ya, Cina Taipei. Orang cari-cari Ti Angkong, inilah Si Angkong.
1: Selamat siang.
0: Si Angkong.
1: Seluruh pandangan yang lagi mendito.
0: Iya, iya.
1: Semoga kau temui dalam kondisi sewa apia. Tidak kurang satu apa pun buat.
0: Ya. Dalam keadaan?
1: Saya apia.
0: Oh, saya tiat boleh. Jangan-jangan Ti Apia yang semua bak komentar kemarin, Angkong.
1: Maksud saya apa pia?
0: Ya, dek dekat Angkong.
1: Oi.
0: Nah itu. Ya, ini Angkong baru ini dapat lihat ini. So, di mana ini Angkong? Dari mana?
1: Baru pulang dari Manado.
0: Manado?
1: Batas sekali.
0: Aduh, Manado baru mau pulang kapan boleh Angkong?
1: Lancana kurang satu minggu, balik ulang ke Manado lagi.
0: Waduh, kau main sobos itu ya?
1: Bukan, namanya orang punya keluarga Gorontalo Manado, jadi sering pulang balik.
0: Kesana kemari. Ya, jadi sibuk kan?
1: Bukan sibuk juga, suka wajiban sebagai orang tua. Menengok cucu-cucu yang ada sana. Jadi tugas awal itu ke sana, kemari. Khusus untuk cucu-cucu.
0: Jaga cucu di sana.
1: Batu sekali ya.
0: Begitu. Makanya orang tante, Angkong ada di mana? Saya bilang ada di Manado. Lagi bajual bisnis.
1: Tidak juga. Artinya sambil pasti ya jalan-jalan replacing lah gitu.
0: Apa?
1: Replacing.
0: Wah, kedengarannya Angkong resleting.
1: Bukan resleting, kalau maksudnya replacing ya. Cari kesegaran.
0: Ya, repressing.
1: Batu sekali.
0: Mau dapat dengar resleting apa ya, ini?
1: Usahakan dengan baik-baik, jangan sampai salah politisi. Kalau salah politisi, dia punya arti juga lain.
0: Ada siaran langsung ini Pak Tua keluar. Ya, mengganggu teh ulah ti se?
1: Tidak apa, orang lagi kangen, baru bakul apa? Baru bakul apa?
0: Bakul si kulapa?
1: Baru ketemu bakul apa? Ketemu kan sama itu kan saudara.
0: Bakudapa.
1: Batu sekali.
0: Bakulapa. Bakulapa dengar bakulapa. Dapat dengar basulapa.
1: Bukan itu pengaruh dialek dari sana, jadi haram maklum hanya.
0: Begitu haram maklum. Nah ini Angkong. Orang bercerita proklamasi.
1: Betul sekali. Baru ingat sekarang sudah bulan Agustus kan?
0: Ya, Agustus. Nah itu ini. Coba pihak ini yang bawa bunyi aku oleh Angkong.
1: Punya peo.
0: Ini proklamasi. Kira-kira kalau Angkong pengalaman itu, kan Angkong dah boleh ikut kamari berantok.
1: Dulu waktu masih penjajahan dulu. Kalau dulu sering apa di bagian-bagian konsumsi gitu.
0: Konsumsi.
1: Iya, batu sekali. Jadi persiapan.
0: Begitu. Tapi dah bawa pikul senjata lu tiang kong?
1: Betul sekali, kalau dulu sering apa? Pikul badi. Badi. Masih itu selama yang apa, yang layar panjang gitu ya.
0: Pikul, masa Allah bawa badi ini bukan pikul, badi?
1: Bukan badi, itu senjata.
0: Bedil.
1: Betul sekali.
2: Saya kira mau badi, badi itu mau kecil, mau badi
1: kembali. Kalau dulu kan halus pakai senjata, kalau tidak susah, ya kan masih sama revolusi dulu, memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, tempo dulu,
2: tempo
1: dulu,
2: oh tempo dulu, aja. Oh, memang ini. Tapi angkong sepasang bendera.
1: Oh, halus. Oh. Kita warga negara Indonesia wajib mengibarkan bendera, ya kan? Satu tahun satu kali apa yang susah? Kurang dari bulu, ya kan? Gantung bendera dan umbu-umbu sudah selesai.
2: Begitu. Jadi angkongnya dari tanggal 1 sepatuk ya?
1: Batuk sekali, itu kan anjuran pemerintah tanggal 1 sampai tanggal 30 Agustus. Itu halus berkibar
2: itu
1: terus.
2: Ya kan? Iya.
1: Kalau sekarang enak, kita hanya bagi kalau tempo dulu masang oe. Itu bapalan bajuang, resikonya nyawa taluang. Itu kan sekarang sudah enak kurang kasih badi bandel apa yang susah. Kan begitu.
2: Nyawa taluang.
1: Ti nyawa dapat taluan dulu. Ya kan begitu.
2: Nyawa taruhan.
1: Betul sekali.
2: Saya kira taluang. Kan. Jo, nyawa taruhannya.
1: Betul sekali,
2: ya.
1: Nyawa taruhannya.
2: Tapi sekarang enak aku ngisi alam merdeka.
1: Ya. Betul sekali. Kurang kita sekarang sudah sebab ada. Kalau dulu susah. Biar ada loy, mau cari barang tidak ada. Sekarang sudah ada semua. Tidak apa dipas susah. Kurang kita orang-orang sekarang yang cari tahu bagaimana. Jadi jangan bermalas-malasan. Jadi orang bilang ini mati ini hasil perjuangan tempo dulu, pala perjuangan dulu.
2: Tapi ini mohon maaf ini di TikTok tidak ada. Ya. Yang di TikTok juga tidak ada karena satu kali jalan ini dengan RRI Net. Satu jalan dengan RRI Net sehingga yang di TikTok itu tidak ada, cuman di Paceboog. Di Facebook. Iya. Jadi angkong ini orang Sunda Palia ini.
1: Itu.
2: Kegantengannya angkong itu
1: luar biasa Palia. Siapa dulu?
2: Angkong ini siapa dulu?
1: Sekarang udah tua, kalau masih muda dulu ganteng sekali.
2: Cowok rebutan.
1: Iya. Orang pada lali kalau lihat oi. Saking gantengnya orang dapat lihat cewek pada lali sama.
2: Begitu saking gantengnya.
1: Ya betul sekali.
2: Kama ini. Jangan-jangan sampai anjing anjing badusnya.
1: Kemungkinan boleh begitu juga.
2: Iya, ada itu. Tapi ini gerak jalan kan, ada pramuka.
1: Hebat sekali.
2: Angkong pernah ikut pramuka?
1: Tempo dulu boleh.
2: Oh, tempo dulu.
1: Pramuka gerak jalan ya kan? Itu kan dalam rangka apa memperingati proklamasi. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, kegiatan apa saja kita harus wajib ikuti ya.
2: Gerak jalan.
1: Ya kan banyak kegiatan. Tadi tamu baik, pokoknya banyak lah pemerintah siap untuk artinya mengenang masa lalu. Jadi mari kita sekarang memperingati kan. Kalau sekarang kita kurang enak-enak, kalau dulu kan beda.
2: Itu sekarang enak-enak. Saya mau baca dulu komentar di Facebook kan, Kong.
1: Silakan saya mau dengar.
2: Mohon maaf ini di TikTok tidak ada. Karena satu kali jalan ini dua studi yang tak pakai. Ya, studio RRI Net sama Pro 1 satu kali jalan. Ya, di RRI Net sementara bikin paket. Ya, itu ini yang punya nama siapa ini? Rusli Sami hadir katanya. Ya, biasa ada ambil absen ini. Yang punya nama Nenek Aska hadir Bualemu Tilamuta. Ya. Yang punya nama Rusli Pautina. Ini. Halo Angkong.
1: Halo juga.
2: Itu ketemu lagi ya.
1: Ketemu kula apa lagi ya?
2: Rusli Pautina. Namanya. Ulang cocok sebut
1: Rusli Pautina. Halo malam.
2: Halo malam.
1: Pengaruh dialek jadi agak salah
2: tadi.
1: Tapi dia punya pengertian sama.
2: Sama.
1: Hanya dialeknya beda.
2: Iya. Ya, ini ada juga komentar dari Pak Yunus Ngolitu. Cucumu.
1: Siapa namanya?
2: Yunus Ngolitu.
1: Yunus Ngolitu.
2: Boleh.
1: salam ha, salam bling itu tadi ya. Oi.
2: Salam sayang
1: juga. Oi, salam sayang boleh juga. Oi, oi.
2: Yo. Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam. Wati ate ino sengol itu lonto suwa timur. Oh, dumbaya bulan nang.
1: Oh, iya iya. Bone bolang ya.
2: Iya. Salam Odele Angkong.
1: Salam balik dari Oe.
2: Semoga sehat.
1: Amin, amin.
2: Amin. Ya. Pak Muhammad Arulagata katanya hadir. Lanjut lagi Pak Rusli Sami. Assalamualaikum Pak Kuni Angkong. Waalaikumsalam.
1: Sama-sama.
2: Ati Pak Rusli Pak Utina usut tertawa kamari. Bolo mabu Pak Rusli mamaling tuang dia baca muti Pak Rusli Pak Utina.
1: Alam-alam ya.
2: Jojo, lanjut lagi Pak Muhammad Arulagata. Cuma kesandung langkong Muhammad Arulagata.
1: Muhammad Arulagata.
2: Oh,
1: itu pas ya.
2: Menyerupai.
1: Sama, serupa tapi tak sama.
2: Pak Kuni, boleh mengkesetahu soal pertanyaan kemarin dari masyarakat soal tidak bisa apa ini? Tunggu dulu, usah balumpa. Ojol bajemput di rumah sakit Alwi Sambu. Ih, belum tahu boleh itu informasi itu. Saya juga belum tahu. Ya, nanti mau cari tahu dulu. Ya. Lanjut. Ini yang punya nama Beatrice, tunggu. Beatrice Katili. Jangankan masyarakat, pegawai saja tidak ada yang bapasang. Tunggu dulu. Tunggu, sobat lupa. Malumpa banyak komentar angkong.
1: Oh, silakan dibacakan.
2: Jadi pegawai pun tidak ada yang berpasang bendera di depan rumah. Nah ini.
1: Alasannya apa kuni?
2: Nah itu tidak tahu.
1: Itu. Alasannya harus jelas apa.
2: Dan pegawai itu kan memberikan contoh tuh.
1: Batu sekali. Nah sebagai warga negara Indonesia yang baik harus memberi contoh yang baik.
2: Betul sekali.
1: Halus.
2: Bagaimana betul?
1: Batu sekali.
2: Batu kulo tiap.
1: Batu sekali maksudnya.
2: Boleh dapat dengar batu kan kong?
1: Oi.
2: Betul.
1: Batu sekali.
2: Lanjut ini angkong ya.
1: Ya silakan.
2: Yang punya nama Ajit. Assalamualaikum Pak Kuni angkong.
1: Waalaikumsalam.
2: Salam. Lanjut lagi yang punya nama Bentul Biru. Rokok dulu abah.
1: Rokok tempo dulu.
2: Oh tempo dulu. Pak Kuni kenapa ti angkong baru muncul di siaran? Tidak usah kasih pulang dia.
1: Iya. Oi mau datang sedikit tempo. Oh sekarang sama pen semua.
2: Bergabung
1: sedikit tempo.
2: Sedikit kebetulan ada pesiar.
1: Batu sekali.
2: Ya pertemuan para pensiunan. Langsung tahan. Semua batahan pati angkong. Jangan dulu pulang angkong. Baca cerita dulu. Nah, kalau ini lanjut. Pak Kuni saya suka dia pelogat bahasa Mandarin. Oh, memang orang orang Mandarin dia. Dari biasa kan Cina Taipei. Kalau ini Cina Taiyang. lanjut. Yang punya nama Haris Patan. Oh, Pak Guru. Yo, odolo malam eta salamulawati ya. Buti katanya angkong salam kenal katanya.
1: Salam kenal balik dari Oe.
2: Kenal apa?
1: Salam kenal balik dari
2: Oe. Oh, kenal balik.
1: Betul sekali.
2: Saya kira kenal balik.
1: Bukan kenal balik maksudnya.
2: Oh, kenal balik. Yo. Walau tim. Sampai ini yang Mbak Beatrice Katili. Halo adikku yang baik hati. lanjut ya. Pak Muhammad Arulagata. Pak Kuni ti angkong te nama asli itu siapa? Cangkong. DP nama panjang sekali.
1: Panjang sekali DP.
2: Kalau dia masuk masih sekolah, DP papan nama sampai dari muka sampai di belakang DP papan nama itu panjangnya DP nama.
1: Terlalu panjang kuli.
2: Sampai begitu panjang nama. Susah mau pakai papan nama dia kalau masih sekolah. Panjang sekali bernama. Makanya disingkat angkong. Lanjut. Yang punya nama Suhail Halid Karim. Pak Kuni so roti. So hujan sama tiba Kuni soalnya ti guru Iron ada tanya, guru Iron di Poludi itu alamiahnya panas sekali matahari. Eh Angkong, kalau di Manado, Manado panas Angkong?
1: Sama, sama. Apa cuaca ekstrim ini selalu Indonesia?
2: Cuaca apa?
1: Ekstrim.
2: Angkong berdapat dengan es krim
1: buka. Es krim buka pakai es krim. Es krim maksud es krim. Artinya semua sama melata.
2: Ekstrim.
1: Batas sekali.
2: Berdapat dengan es krim abah.
1: Jadi kita seluruh warga negara itu wajib harus tahu jaga. Jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak ingin kebersama. Terutama ini apa ini pembakaran yang seenaknya kebakar rumput.
2: Itu.
1: Itu harus kita hindari.
2: Ya, itu harus sekali. Dihindari.
1: Batuah.
2: Ya, betul.
1: Batuah.
2: Bodoh pak dengar batu Kangkong.
1: Maksudnya itu batuah.
2: Oh, batuah.
1: Itu pengaruh dialek itu jadi begitu.
2: Oh, pengaruh dialek.
1: Jadi halam maklum. Jangan taruh kilang.
2: Jo. Eh lanjut yang punya nama Arman Agro. Hadir dari Bolmut, sehat selalu Pak Koni Angkong, amin.
1: Amin.
2: Dari Bolmut ini Angkong.
1: Oi.
2: Menyaksikan kegantengan di Angkong.
1: Luar biasa, saking gantengnya luar biasa.
2: Anak itu.
1: Oi.
2: Iya, itu. Siapa lagi ini yang punya nama Rusli Pak Utina? Tambah tiga ita nyonyo gagal lebe mobuluhuto. Kita nyonyo lagi istirahat. Eh lanjut, Pak Muhammad Arul Lagata. Saya ini dari masih kecil, Baba dengar ti Angkong dan ti Pak Kuni. Nanti ini dapat lihat muka le Angkong ganteng. Oh, ti Angkong ini am. Oh, siapa dulu eh?
1: Siapa dulu?
2: Oh, siapa dulu? Angkong eh? Cowok rebutan eh? Cowok rebutan kala itu toh?
1: Kalau itu orang gila.
2: Iya.
1: Yang mau rebutan orang gila.
2: Eh jangankan tiangkong masih nyong-nyong, eh jangankan cece, anjing pun patut.
1: Ah, betul sekali. Anjing baku lusuh.
2: Baku lusuh. Anjing ada anak.

0: Nah itu, belum apa-apa ini TikTok, tidak ada TikTok. Kebetulan ini studio RRI Net juga kepake, ya sementara dipakai. Nah itu peralatannya di situ juga dipakai. Jangan-jangan nanti tabrakan suara. Itu begitu Jo. Jadi bolo harap maklum betin. Dialu ke TikTok. Kalau ada ini TikTok angkom,
1: oh,
0: setengah mati mau kasih habis komentar. Sampai-sampai aus. Jo, mau aus sekali mau kasih habis ini. Ma walau tiang lanjut Pak Muhammad Arul Lagata. Cuaca es itu angkom.
1: Oh,
0: dia bilang kamar buat cuaca es krim.
1: Bukan es krim, es krim tu.
0: Harap malu. Harap malu Jo.
1: Pengalun dialek kan.
0: Es ekstrim itu maksudnya.
1: Oh, maksudnya itu begitu.
0: Tapi mau dapat dengar angkong es krim.
1: Jangan sampai orang kena musim panas bagian cari yang dingin-dingin.
0: Anjo, nah itu. Ini yang siapa yang bantanya Pak Andi Pua. Pak Kuni Gorontalo ada pemutihan pajak bermotor. Saya juga belum tahu. Anjo, tapi kalau Desember Januari itu ada pemutihan. Tapi kalau proklamasi ini saya juga belum tahu kalau ada pemutihan. Tapi saya lihat tidak ada pengumumannya. Apakah ada? Ya, nah itu di portal Wati Allah Jo, Pak Andi. Ya, nah itu ya apalagi ini tidak boleh kita membakar.
1: Batas sekali menjaga.
0: Ya, itu saya. Angkong kan dari Manado sudah pelihara kamar itu tanaman milu tuh.
1: Oh, para kuning semua.
0: Mati semua.
1: Batu sekali, saking panasnya.
0: Nah itu panas sekali memang. Panas. Angkong, mana yang lebih panas, Manado dan Gorontalo, Angkong?
1: Oh iya, saya rasa Gorontalo lebih panas saliki. Manado masih mendingan saliki.
0: Oh, Manado masih saliki ya.
1: Oh, batu sekali.
0: Jo. Jo. Nah itu masih mending. Kalau di Manado panas tapi lo Mbappe.
1: Batu sekali.
0: Kalau di sini panas kering.
1: Panas kering.
0: Wala.
1: Panas kering.
0: Panas kering Jo. Nah itu betul Jo. Tapi ini di samping kan ada pramuka. Tapi ini anak-anak juga, apalagi ada juga apa gerak jalan. Hati-hati anak kita jangan minum es itu. Apalagi panas begini toh. Ya. Itu. Harus kita awasi anak-anak kita karena dekat disakit.
1: Batu sekali.
0: Ya, musim panas begini dekat sakit, dekat kebakaran, itu. Ya, ini komentar dari Pak Arul Muhammad Arul Lagata. Gorontalo ada tiga matahari angkong.
1: Oh, matahari apa? Oh.
0: Iya, soalnya terlalu panas.
1: Terlalu panas sampai ada tiga matahari.
0: Tiga matahari. Kalau di Manado banyak angkong ya?
1: Banyak matahari.
0: Iya itu. Oh. Tapi matahari yang lain berjual kain ya?
1: Batu sekali. Oh. Ada di pertokoan itu.
0: Jadi pertokoan di sana yang lain. Kalau di sini memang matahari panas. Uti. Satu orang satu matahari angkong kan. Ya panas luar biasa.
1: Dua.
0: Tapi ini ya alhamdulillah ada yang selamat tanamannya.
1: Betul sekali.
0: Nah itu. Tapi kalau ada sebagian anti yang tidak mau dapat air.
1: Kekeringan.
0: Ya itu. Iya. Ya diperkirakan ada di Gorontalo ada 10% yang tidak panen.
1: Ya. Berarti gagal panen.
0: Nah itu. Gagal panen. Ya itu. Nah itu, ya kita bersabarlah.
1: Batu sekali.
0: Ya.
1: Namanya orang kan resikonya begitu. Namanya ada untung, ada rugi.
0: Ya.
1: Nah, kalau kita rugi, jangan disesali. Karena itu mungkin sudah takdir dari atas.
0: Mungkin sudah apa?
1: Takdir dari atas.
0: Uti boleh mau tanggulah takdir malu abu titali.
1: Maksudnya itu sudah ketentuan dari atas. Kita kan manusia ini hanya baru berusaha, mengupayakan. Ada pun hasil dan itu tergantung dari yang di atas.
0: Oh takdir.
1: Batu sekali ya.
0: Oh dapat dengar tadi itu angkong. Bukan tadi parit. Itu bodi ayam itu angkong.
1: Bukan parit, maksudnya takdir itu.
0: Takdir. Takdir. Tamiap mitati. Di maulot.

0: seperti Rahmat Saputra di Boston ini, angkong.
1: Oh, di Boston. Mm,
0: ya, itu suruh datang kamar dia.
1: Mm. Oh, suruh datang maksud sini.
0: Oh, no, itu semoga sehat selalu buat angkong.
1: Amin.
0: Amin. Ya, lanjut lagi Pak Muhammad Arul Lagata. Pak Kuni, boleh mau suruh kasih ucapan Pati Angkong, mau bilang selamat siang untuk teman-teman FFC. Semoga hari ini gacor dan banyak orderan.
1: Terlalu panjang untuk disapa. Satu-satu. Bukan. Boleh satu-satu.
0: Selamat siang untuk teman-teman FFC.
1: Selamat siang untuk teman-teman FFC.
0: Boleh. Boleh.
1: Boleh. Ya, lanjut ya. Kunia.
0: Yang mendekati pasti.
1: Batas sekali.
0: Mendekati. Ya. Ya, itu. Makasih Pak Kuni Angkong.
1: Sama-sama.
0: Ya, sehat selalu.
1: Kamsia.
0: Oh, kamsia orang. Oh. Tidak mati kami telah melepas lo kamsia sih mengoni. Ya. Ya, dah tiba-tiba itu. Mulai tadi ini pramuka ini Angkong.
1: Mulai tadi kegiatan dalam rangka 17 Agustus.
0: Iya. Jadi kan tanggal 14 itu kan ulang tahun pramuka toh.
1: Pramuka iya.
0: Iya, ulang tahun pramuka. Jadi ya sementara ini perkemahan di kecamatan.
1: Oi.
0: Ya itu. Ya mudah-mudahan ini anak-anak ini yang selamanya kalau pramuka itu setengah mati kan mau mandi.
1: Oi.
0: Ada yang semua baku bawang mau pergi di koala.
1: Wah.
0: Ya itu. Mau pasti ulah utiju. Keke jauh ya tinggalnya mau itu tuh dulu lah pak itu. Nah itu ya pengalaman oleh ini angkong tuh.
1: Betul sekali. Itu perlu itu tanggung jawab ya pembina.
0: Yeah.
1: Jadi perlu pengawasan.
0: Iya. Yeah. Ini saya suka itu angkong di pramuka itu. Oh. Molo singo terus itu sama.
1: Ciri khas molo singo.
0: Molo singo. Itu dan tengah mati mau mandi dia juga sedih kesana mau singgah di badan. Oleh angkong ada boleh ikut kamar kamu kan tak?
1: Tempo dulu.
0: Oh tempo dulu. Dan gua mau singgah tak?
1: Betul sekali. Tapi itu dia punya anu enak juga. Namanya kita sama-sama kegiatan ramai itu senang hati. Dia makan susah, mandi susah, buang hajat susah, tapi hati senya enjoy.
0: Senang. Nah, taman banyak.
1: Taman banyak.
0: Belum cece.
1: Itu tidak tahu kali.
0: Anjo. Walau maaf, walau tiju mengudah mengutato. Ini, nah itu baca juga betiai dalam rangka memperingati patriot, memperingati proklamasi betiye. Nah kebetulan Allah ini masih matahari tinggi bagi.
1: Iya betul sekali, tinggi sekali.
0: Tinggi sekali. Nah itu diharapkan ini anak-anak jangan dulu bakar-bakar apa-apa.
1: Betul sekali.
0: Jo, itu karena itu jo paling bahaya sekali. Kan sekalian dengan angin tuh ini.
1: Betul sekali.
0: Itu jadi di mana dulu susah mau dapat ikan laut angkor?
1: Sama.
0: Ombak-ombak ya?
1: Ombak-ombak. Seperti ini seluruh Indonesia cuaca ekstrim bagi.
0: Oh cuaca ekstrim.
1: Betul sekali.
0: Oh ekstrim. bukan ekstrim poli juga ekstrim.
1: Iya.
0: Yo, jangan bodoh sama komentar kamari angkong. Ya, walau tiju. Ini angkong rencana mau pulang kapan?
1: Rencana 1-2 hari
0: mau balik kemana? Oh, 1-2 hari. Menarat atau terbang?
1: Mendarat saja.
0: Oh, mendarat.
1: Enjoy mendarat kan?
0: Enjoy ya. Jadi menikmati perjalanan. Batas
1: menikmati alam ya.
0: Alam. Tapi menikmati alam di panas matahari begini. Ya,
1: kan kalau dia di mobil kan puas ya.
0: Oh.
1: Tidak pusing, dingin.
0: Apa?
1: Puas ya.
0: Puas. pupu itu buat anak-anak mobil angkong.
1: Bukan, maksud itu artinya AC dingin jadi enak.
0: Oh, full,
1: jadi
0: full.
1: Iya, betul sekali.
0: Oh, begitu. Full. Dapat dengar pupu. Oh, tahu kayak ngomong ngili itu, Full AC. Jadi enak ya kalau full AC ya.
1: Iya, lumayan. Jadi segar terus di oto.
0: Kalau saya itu angkong bom tidur itu.
1: Itu juga boleh.
0: Menangkan saya kalau mau bawa oto tiap waktu pakai AC. Mau tak tidur angkong. Kan dingin gagal toh.
1: Dingin gagal.
0: Mau tidur. Nih itu. Ini ini teman-teman sudah pulang semua Angkong?
1: Sudah dari tadi. Pulang oi batahan di sini.
0: Ya. Itu kesekecil itu monitor jaga feedback. Ya, terlalu kencang. Nah itu. Ini siapa lagi komentar ini? Kalau di TikTok ini memang full. Di Facebook ini kurang. Ya. Tunggu dulu, mau lihat dulu kalau ada. Habis. Ya, cuma sampai pati Pak Muhammad Arul Lagata. Itu. Ya, biasanya kalau saya Angkong lari di tiga jalur. Jalur radio, jalur Facebook dengan jalur TikTok. Ya. Kebetulan ini TikTok ini tidak ada. Kebetulan studionya digunakan, studionya ada di RRI Net sana. Studio RRI Net. Jadi peralatan di situ juga digunakan sehingga TikToknya belum diadakan karena dia akan tabrakan suara.
1: Batu sekali. Ya,
0: itu pembuatan paket untuk Jakarta di sana. Ya, itu mengangkat bahasa Swiss.
1: Bahasa Swiss.
0: Ya, bahasa Suawa.
1: Oh, Suawa. Bahasa daerah.
0: Bahasa daerah. Bahasa daerah. Ini yang punya nama Asna Ismail. Assalamualaikum Angkong.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah ini selamat tidak dengar Angkong. Setugas di mana beliau kuni? Ya, orang ini sepensiun.
1: Sepensiun.
0: Ya.
1: Sependapat ya. Laskar tak berguna.
0: Laskar.
1: Ah, betul sekali.
0: Laskar wolog sih.
1: Laskar tak berguna.
0: Ya, ingat waktu masih Uluti dengan Uluti Bali Idi, almarhum Bali Idi, ya, yang duluan meninggal ini Angkong di Bali Idi, baru di Ape, baru di Ape di Nenesari, baru di Upu, baru di Pali. Ya, itu yang sudah meninggal Angkong.
1: Sudah almarhum.
0: Ya, kalau Tuhan dua yang bertahan Angkong.
1: Semua orang mau kesana.
0: Iya.
1: Pulang tunggu giliran.
0: Iya. Apa?
1: Tunggu giliran.
0: Oh, giliran. Oh, ya, Alhamdulillah. Harap pulang dia gilingan.
1: Giliran itu pari.
0: Giliran.
1: Ah, betul sekali.
0: Ini aku bingung sedikit. Orang terima dia kata-kata ini, Nana, Jo, lanjut Pak Muhammad Arul Lagata. Pak Kuni, moga seimpo. Hampir semua SPBU ini antrian panjang untuk bahan bakar Pertalite. Oh, itu Pak Kuni. Iya. Nah, dolar ini masih naik. Pengangkutannya juga kan naik. Nih itu. Nah, lo betul mau ambil uti Pak. Ya, apalagi di timur Odi kan. Kapal itu mau iya wow itu. Untuk kapal perjalanan kapal itu mau iya mau uti. Karena musim timur sekarang DP ombak lumayan. Memang bak ombak sekali itu sekarang ini. Mungkin kapal terlambat masuk. Ibu tahu bawa perkiraan Allah begitu. Ya biasanya Allah bawa itu alasan. Alasan itu terlambat itu pengangkutan oleh karena pengaruh alam. Itu Jo. Yang diketahui lagi itu kenapa dia antri ya pasti stok kurang.
1: Betul sekali. Jo
0: Angkong ya.
1: Iya, jadi perlu kesabaran.
0: Iya.
1: Semua itu harus kita sabar.
0: Ya, kita doakan Ti Angkong jadi pengusaha Ti Angkong ini baru dia bikin bayi Pertamina pribadi dia baru dia kasih percuma empat orang gratis
1: Kapan kuli?
0: Siapa Pak Angkong biar membahayal bagi tenaga.
1: Amin. Mula-mulahan ya. Tuhan membeli rezeki banyak sehingga oi bisa bikin
0: mudah-mudahan.
1: Mula-mulahan.
0: Tiba-tiba murah-murahan beti. Boleh ben dapat dia lu TikTok ju dia lu buat dia TikTok. Ya, karena dong gua pakai mantu tu mah. Allah itu. Pakai studio RRI Net. Ya. Lanjut ini komentar Angkong.
1: Silakan.
0: Pak Haris Pantan. Yo Pak Guru. Wanu madu lo tak dia kuni berarti sampai jam 3 Dan doang yang tiga alat tidak boleh, tidak boleh dibatasi waktu. Tiangkong Olo ini orang bisnis, Pak. Ya, jadi dia merasa rugi dia ini. Satu jam di sini merasa rugi. Karena angkong ini, DP bisnis ini, DP untung itu sudah hitung per menit. Dia satu menit itu sekian untung. Makanya dia merugi hati. Jangan tiap orang tambah-tambah waktu. DP perhitungan per menit, DP untung nana, DP tahu. Ya. Itu harap malu. Itu mulai batuk-batuk. Pernah itu, Anda DP iklan dulu, bila Anda batuk-batuk, minumlah Palembang. Palembang, obat paling mujarab. Itu iklan itu, terlampau iklan dulu itu angkong.
1: Tempo dulu.
0: Tempo dulu. Tempo dulu, bukan tempo lulu.
1: Tempo dulu.
0: Enjo, nah untuk betiju mengoda to, ibu tia, dia mau pe entah baju untuk dongko ada wadi to polo belah dia. Ini mah dah tak beti informasi ulo popo bu, makanya kita hati-hati.
1: Batu sekali.
0: Iya, itu hati-hati. Iya, apalagi ini ya anak-anak yang ya, bermain api.
1: Batu sekali, terutama yang kayak macis itu,
0: nah,
1: supaya
0: itu
1: bisa diamankan.
0: Nah, nah itu.
1: Indo. Jangan sampai terjadi, baru kita menyesak.
0: Itu pasti, pasti. Tapi kalau itu juga yang para petani yang ada di gunung-gunung sana, ya kesempatan dorang kan itu kering ini, ini kayu toh, sering membakar.
1: Jangan kasihan.
0: Nah itu, kan. Pasti api itu menjalar.
1: Batu sekali, apalagi angin kencang, cepat sekali terbakar.
0: Angin kencang jojo angin kencang. Saya ini ke apa? Ke komentar dulu angkong.
1: Silakan.
0: Yang punya nama Asna Ismail. Masih ada DP rekaman pakai kaset pita sama saya. Waktu itu saya masih lengkap tahun 95 pakar B angkong lucu. Lucu dia kalau lihat selengkapnya, kamu baca oleh itu tidak? Kalau Mbak bilang Bali ini waktu itu, oh masih ada rekamannya. Saya setidak ada ing. Jo, itu di Ibu Asna Ismail. Dia dapat rekaman angkong tahun 95. Orang masih cuy, masih nyong-nyong
1: masih,
0: itu.
1: Ya, kan? Masih lengkap.
0: Jo, masih lengkap. Hati botian, semua. Hati Allah yang lain hati boleh tinggal kenangan hati. Ya, banyak orang bertanya kemari. Itu mentoni ini tunggu dulu angkong, melihat dulu. Ya, siapa ini yang punya nama Dul? Tikuni dengan ti angkong beda berapa tahun? Tuhan mau beda sekian jam ya. Terang ini mau beda setinggi sekian jam.
1: Kalau saya punya usia sekarang sudah 68 tahun.
0: Itu mau beda tipis toh. Beras
1: tipi.
0: Sama. Lihat ke sana rambut tuh hampir rambut sama.
1: Sudah ganti warna.
0: Ya, itu wajib buat ganti warna toh.
1: Batu
0: sekarang. Sewajib.
1: Sudah waktunya tua.
0: Ya. Waktunya tua,
1: ya
0: tua sih boleh tua.
1: Bagus sekali.
0: Ya.
1: Tapi jiwa harus muda.
0: Iya. Tapi orang harus sadari bahwa fisik itu memang seturun.
1: Oh, betul. Tidak serupa masih nyong-nyong masih muda. Itu masih sehat betul, masih bugar.
0: Angkong ini ada bajalang kamar identici. Ya, jangan-jangan dia secara-cara angkong ini kalau di mana? Jangan-jangan dia sepikir di Manado. Jangan-jangan dia sepikir di Manado. Itu aku misal tidak balik-balik.
1: Tidak, tadi ada pertanyaan. Pertemuan kan. Jadi kita kasih izin silakan kalau
0: Jo. Saya juga mau jaga angkong kalau mau hilang. Dan semua kirim berita kehilangan. Berita kehilangan yang bernama angkong bagi siapa yang menemukan kesedia saja. Walau ini lanjut ya. yang punya nama Wardan Usman. Halo Pak Kuni Angkong.
1: Halo juga.
0: Halo juga. Ya, apa di sana panas matahari? Ya, turang di sini panas sekali. So itu saya Angkong takut mau keluar Angkong. Bulu semua hitam kemari.
1: Sudah hitam tak hitam.
0: Hitam orang tiang kong putih. Ya. Situ tak kong bajalan di mata saya belum hitam. Itu walau maaf walau orang tiju. Nah uti bertiju mengontak dalam mulai ada bawa boti atau proklamasi. So pasang bendera itu ada komentar tadi. Oh. Jangankan ya rakyat, ya ada juga ASN yang rumahnya belum tak pasang itu bandera. Oh, itu kan sudah terlalu. Oh, iya. Mau dibilang tidak ada bandera itu lebih terlalu.
1: Batas sekali.
0: Ini itu.
1: Namanya kita warga negara yang baik ya, harus sadar diri.
0: Itu.
1: Jangan nanti ditegur baru pasang. Setelah itu. Ini katanya pemerintah disalahkan lagi.
0: Ya, itu. Nah, itu betul. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan dia semua pasang bendera. Ya.
1: Dia punya modal juga salik ke kuning. Ada bulu kan, bendera kan mungkin yang terlalu masih alah. Pasang saja.
0: Nah, itu.
1: Dia orang punya susah.
0: Itu. Nah. Ya. Ini yang punya nama Luki Husin. Oh, si Pak Guru. Pak Haji. Si Pak Haji Guru. Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Salam baku dapat Angkong.
1: Salam kembali dari Oi.
0: Salam sayang selalu. Ah.
1: Sama-sama.
0: Itu Indo ya, terima kasih. Coba gurajin, coba lukisin. Yo, nah itu buat Jo. Memang ada masanya. To timi idu hitu tua itu. Itu baik Angkong mengerti itu?
1: Tidak tahu.
0: Angkong ini bisa mengerti bahasa Gorontalo toh?
1: Ngoili.
0: Wala.
1: Ngoili. Gela rata.
0: Oh, jada rata.
1: Bahasa Sekai.
0: Ngoili.
1: Oi.
0: Bola di bawah ngoili. Wala.
1: Jangan mila.
0: Oi.
1: Jangan mila.
0: Udah bosan sama Angkong.
1: Motota.
0: Wih, motota.
1: Kalau pun cuma motot bahasa Gorontalo.
0: Oh.
1: Motota ngoili.
0: Oh, ngoili.
1: Jangan mila.
0: Oh, jangan mila. Oh, itu. Berarti dia memang tetap bahasa Gorontalo.
1: Jo.
0: Jo. Jo. Oh, ngoili. Jo, dah itu. Ya, harus juga di mana tanah yang kita.
1: Batu.
0: Ya, kita.
1: Pijak.
0: Ya. Itu menjunjung tanah yang kita pijak. Sedangkan masuk kandang kambing saja ngombek ya.
1: Batu sekali.
0: Ya, nah itu. Dia ke sana oleh Angkong Muti Mata. Dia tak balik orang Gorontalo tidak tahu. Ih, gimana. Nah itu dong. Tak balik di Angkong so tahu bahasa Gorontalo. Tak balik ini orang Gorontalo tidak tahu bahasa Gorontalo.
1: Mungkin gengsi tidak balik aja.
0: Akan gengsi gitu.
1: Pada daerah lain itu daerah yang membawa kita.
0: Nah itu.
1: Ya kan harus kita sudah sadari gitu.
0: Ya. Nah itu.
1: Kenapa harus malu? Ya kan?
0: Itu. Nah. Ya, manusia.
1: Iya.
0: Masa Allah itu masa sendiri kok bikin malu. Nah itu. Ya, tapi alhamdulillah ini lomba-lomba dalam rangka Patriotik 23 Januari. Lomba-lomba yang berbau kedaerahan, berbau lokal. Ada mohungguli, ada puisi bahasa Gorontalo, ada pidato bahasa Gorontalo untuk anak-anak SD, SMP, SMA. Indobedo. Ya, itu kan melestarikan bahasa.
1: Harus kita lestarikan budaya. Jangan sampai sini.
0: Ya, Indobedo. Jangan sampai apa?
1: Jangan sampai sini.
0: Di Cina itu, buat Cina itu
1: Angkong. Bukan, artinya pulang.
0: Oh, pun. Jangan sampai sirna.
1: Batu sekali.
0: Oh, dapat dengar
1: sirna. Siapa lagi kalau bukan kita orang yang bisa memajukan. Mengingatkan kan generasi-generasi muda.
0: Ya, kan, jangan sampai sirna pun dapat dengar sirna, Ju. Baik, lanjut. Pak Haris Patan, kuni watia dong kemuali mau masuk bintang radio. Batas umur ini berapa dulu? Ada batas umurnya. Kalau memang masih memenuhi syarat, yuk kita nyanyi yuk. Yo, yo, kedua loh. Kalau masih, dia dong itu apa? Ya, Indo Beda Jotun Wono nanti kalau mau menulis syarat saya semua daftar ke sana. Enjo. Ya, ini lanjut lagi mana ya? Yang punya jenggot naga. Gentako apa? Jo. Mawalo ti, tunggu dulu sebab lupa. Nari tadi tatawa terus kuni asli lio suku wolo wolo ti wolo ti suku wolo oleh angkong beti jojo asli lio suku le angkong beti ya itu ya malu ya kan dari Chinese jadi cara penyebutannya jadi kalau dia menyebut ini nama-nama apa apalagi menyebut orang penama Arab malum. Lanjut nak, ini yang punya Pak Ardin Hinte. Halo Angkong.
1: Halo juga.
0: Oh iya, banyak sekali. Isu muriki ini Angkong. Yang punya nama Onanola. Assalamualaikum Pak Koni Angkong.
1: Selamat.
0: Merdeka sekali merdeka tetap merdeka.
1: Tetap merdeka.
0: Iya. Betito lokasi proyek Olamiatia. Olamiatia Olom apa pasangi bendera Pak Kuni. Oh jo. Itu bagus. Berikan contoh. Lanjut yang punya nama Ismail Mail. Iya. Kasih aktif kamari macam ti Pak Kuni, ti Angkong, ti Kaita Nyonyo supaya jadi rame macam dulu. Oh, ti Angkong hati semua pulang Manado. Sejadi orang Manado kutik kuat dia no. Coba logat. Iya. Mawoloti Pak Haris Pantan Ma 51 hati aku. Ui, so lewat jauh. Bos setengah dari itu yang peserta. Setengah itu 25 tahun. Kirim saja, kirim kamar saja. Tiba guru pe murid-murid. Ya, ibu sehabis ini waktu Angkong. Iya, kalau berita lama abu je ini yang TikTok tidak bisa kami laksanakan karena studio RRI Net itu juga kepakai bikin paket untuk dikirim ke Jakarta. Jangan sampai suara akan tabrakan. Nah itu yang dikhawatirkan Pak Itojo. Nah Itojo mengontak tangan lah boleh pergi dalam apa juga dia so habis waktu mengulama ngontak tu dua aku tu umai mau mutu mawa ku aku tu umai mau mubula watia tipakuni
1: Angkong
0: ini bawa di topa amiatia menghidupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Kurami tiap tahun kita bayar 24 miliar terus untuk BPJS.
2: Bahwa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, yaitu generasi emas 2045.

0: Pendengar, kualitas pelayanan kesehatan di Kota Gorontalo terus ditingkatkan melalui penyediaan fasilitas yang memadai. Ketersediaan penunjang kesehatan ini akan memberikan kemudahan bagi petugas kesehatan dalam melayani masyarakat.
1: Sektor kesehatan salah satu perhatian serius pemerintah Kota Gorontalo dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak dan berkualitas. Wali Kota Gorontalo Adam Dambea menyatakan, kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi prioritas pemerintah. Program di bidang kesehatan terus dimaksimalkan agar pelayanan kepada masyarakat berjalan secara optimal. Masyarakat harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, mudah diakses, dan masyarakat tidak kesulitan mendapatkan pelayanan ketika membutuhkan.
2: Persoalan kesehatan itu bagi saya masalah prinsip. Ada dua yang selalu mendapat perhatian serius itu adalah kesehatan dan pendidikan. Kemarin waktu saya sampaikan tadi, pada saat ambil sumpah di DPR itu janji saya dua, mengurus rakyat dan mengurus agama. Rakyat termasuk utama persoalan kesehatan. Makanya Kota Gorontalo termasuk mendapat bagian dari BPJS Pusat. Karena sudah 98% membayar iuran masyarakat. Kurang lebih tiap tahun kita bayar 24 miliar khusus untuk BPJS. Itu satu tanda bahwa memang pemerintah kota sangat peduli dengan kesehatan.
1: Adam menegaskan peningkatan kualitas layanan kesehatan tidak hanya terkait fasilitas kesehatan, tetapi berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia serta ketersediaan tenaga medis dan sarana pendukung. Pemerintah kota juga melakukan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat guna mengetahui kekurangan sekaligus memastikan pelayanan di fasilitas kesehatan memenuhi kebutuhan masyarakat. Bobby Riawan melaporkan.
0: Pendengar, Kabupaten Bone Bolango menempatkan penanganan kemiskinan dan stunting sebagai salah satu fokus dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2027.
3: Pemda Bone Bolango berkomitmen penanganan kemiskinan dan stunting menjadi perhatian utama dalam arah kebijakan anggaran daerah tahun 2027. Pernyataan itu disampaikan Bupati Bone Bolango Ismet Mile saat menyampaikan pengantar rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bone Bolango kemarin. Menurut Ismet Mile, rancangan anggaran ini menjadi instrumen penting untuk memastikan program pembangunan yang masuk dalam APBD 2027 memiliki arah yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia menilai penyusunan anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada besaran nominal, tetapi harus mampu menghasilkan program yang memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Bone Bolango. Ismet Mile mengatakan, kemiskinan dan stunting menjadi persoalan yang membutuhkan intervensi pemerintah secara terarah dan berkelanjutan. Kedua isu tersebut perlu ditempatkan dalam prioritas kebijakan pembangunan daerah.
4: Sebagai Bupati Kabupaten Bolango untuk menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas pelaksanaan anggaran pemerintah. Jadi secara jelas, hal ini adalah sangat penting sekali. Tidak saja hanya bagi eksekutif, tapi juga bagi masyarakat.
3: Selain persoalan sosial, pemerintah daerah juga tetap memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Infrastruktur dinilai penting untuk mendukung aktivitas masyarakat serta memperluas pemerataan pembangunan antar daerah. Pembahasan anggaran 2027 ini dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan serta kebutuhan pembangunan di lapangan. Taufik Usman melaporkan.
0: Sekolah Nasional Terintegrasi SNT 6 Bone Bolango dipersiapkan sebagai pusat pendidikan unggulan yang tidak hanya menekankan proses pembelajaran, tetapi juga mengembangkan potensi prestasi dan karakter kepemimpinan peserta didik. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango Iwan Mustafa mengatakan kehadiran SNT 6 menjadi bagian penting dalam memperkuat pemerataan sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Menurut Sekda, SNT tidak hanya memberikan manfaat bagi siswa yang menempuh pendidikan di dalamnya, tetapi juga mampu menjadi ruang belajar dan berbagai pengetahuan bagi sekolah-sekolah yang berada di sekitarnya.
5: Sekolah bukan hanya tempat untuk memperoleh nilai dan ijazah. Sekolah adalah tempat kalian menemukan potensi diri, membangun persahabatan, belajar, menghargai perbedaan, melatih kedisiplinan, membangun karakter dan mempersiapkan diri kalian menjadi generasi yang mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, yaitu generasi emas 2045.
0: Ia menjelaskan keberadaan sekolah tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya peserta didik yang memiliki kemampuan akademik, keterampilan, prestasi, serta karakter yang kuat. Konsep pendidikan yang dikembangkan di SNT juga dinilai dapat membuka peluang bagi sekolah-sekolah lain untuk belajar dan mengembangkan potensi melalui berbagai program maupun keunggulan yang dimiliki SNT Nampone Bulango. Pendengar, seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bowato diajak turut menyemarakan seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang digelar oleh pemerintah. Momentum peringatan kemerdekaan ini sangat penting, tidak hanya untuk mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga menjadi sarana memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat. Kepala Kesbangpol Kabupaten Bowato, Yuslan Samadi, mengatakan dalam menyemarakan momentum ini, pemerintah menggelar berbagai kegiatan olahraga, kegiatan sosial, serta kegiatan lainnya yang bertujuan memperkuat rasa kebersamaan masyarakat Bowato. Berbagai kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang yang dapat mempertemukan masyarakat dari berbagai latar belakang, memperkuat semangat gotong royong sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap daerah dan bangsa Indonesia.
6: Dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah daerah bersama seluruh jajaran melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan. Di antaranya upacara pengibaran bendera atau kegiatan olahraga atau berbagai perlombaan, kegiatan sosial serta kegiatan-kegiatan kebersamaan lainnya. Keterlibatan masyarakat menyemarakan peringatan kemerdekaan menjadi bagian penting. Kita ingin seluruh kegiatan tersebut menjadi sarana mempertemukan masyarakat, membangun interaksi positif, atau memperkuat gotong royong, menumbuhkan rasa memiliki terhadap daerah serta bangsa Indonesia.
0: Yuslan menambahkan semangat menyambut peringatan kemerdekaan Indonesia harus dimaknai sebagai momentum untuk mempererat silaturahmi dan membangun kebersamaan. Dengan begitu, peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga memperkuat komitmen bersama dalam membangun Kabupaten Bowato dan Indonesia ke depan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Pendengar, peringatan Semarak HUT Kemerdekaan RI ke-81 yang di lingkungan MTS Negeri 1 Kota dirangkaikan dengan milad ke-48 Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo tahun 2026. Berbagai kegiatan yang melibatkan peserta didik di sekolah madrasah ini turut mewarnai kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan dan milad tersebut.
8: Semarak peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81 di lingkungan Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo berlangsung meriah, diwarnai dengan berbagai kegiatan yang melibatkan para peserta didik. Peringatan HUT Kemerdekaan RI yang ke-81 tahun 2026 ini dirangkaikan pula dengan pelaksanaan milad ke-48 MTS Negeri 1 Kota Gorontalo. Romi Bau, Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo, berharap penyelenggaraan momen kemerdekaan maupun milad akan memperkuat kebersamaan sekaligus meningkatkan prestasi peserta didik yang ada di sekolah madrasah ini. Ia berharap peringatan HUT Kemerdekaan RI yang ke-81 dan milad ke-48 MTS Negeri 1 Kota Gorontalo akan tertanam kepada seluruh jajaran di lingkungan MTS Negeri 1 Kota Gorontalo. Sebagai kepala madrasah, dirinya ingin kegiatan ini tidak sebatas seremoni saja, melainkan ada tindak lanjutnya di lingkungan sekolah dan masyarakat.
9: Kami Negeri 1 Kota Gorontalo dalam rangka semarak kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan dirangkaikan dengan milad, kami berharap melalui momen ini akan memperkuat kebersamaan kita dan akan meningkatkan prestasi anak-anak kita, madrasah kita, dan akan memperkuat komitmen kita. Itulah yang diharapkan melalui kegiatan momen ini. Dan semoga ini akan tertanam kepada seluruh warga sivitas MTS Negeri 1 Kota Gorontalo.
8: Romi Bau berkeyakinan dengan terciptanya kebersamaan yang utuh di lingkungan sekolah madrasah ini berdampak signifikan terhadap peningkatan prestasi peserta didik itu sendiri. Menurut Romi, pihaknya berkomitmen terus menjaga kebersamaan yang ada, yang menjadi kekuatan dalam membangun kemajuan MTS Negeri 1 Kota Gorontalo ke depan. Hendra Raup melaporkan.
0: Ajang kreativitas penggalang 3 di Bumi Perkemahan Balai Guru Penggerak BGP Provinsi Gorontalo, Kecamatan Telaga Biru, resmi dimulai usai dibuka oleh Ketua Kuartir Daerah Kuarda, Gerakan Pramuka Provinsi Gorontalo Sofyan Puhi. Laporan Anissa Gak.
10: Ketua Kuartir Daerah Kuarda Gerakan Pramuka Provinsi Gorontalo Sofyan Puhi secara resmi membuka ajang kreativitas penggalang 3 di Bumi Perkemahan Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo, Kecamatan Telaga Biru pagi tadi. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Bulan Bakti Pramuka dan memeriahkan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tersebut diikuti oleh anggota pramuka penggalang dari gugus depan sekecamatan Telaga Biru. Sofyan mengatakan, kegiatan perkemahan menjadi sarana penting untuk menempa diri setiap anggota pramuka agar menjadi pribadi yang mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Untuk itu, seluruh peserta diminta mengikuti setiap rangkaian kegiatan dengan penuh semangat dan keceriaan. Sofyan juga berharap seluruh rangkaian ajang kreativitas penggalang 3 yang akan berlangsung selama 4 hari tersebut dapat memberikan pengalaman, pengetahuan, serta pembentukan karakter yang bermanfaat bagi para peserta.
11: Ini pengalaman luar biasa, sebab tidak semua yang bisa ikut perkemahan seperti ini. Ada teman-teman kalian yang ikut tetapi belum berkesempatan, karena ini wakil dari beberapa gudep, sehingga mereka juga ingin seperti adik-adik semua di tempat ini. Maka bersyukur adik-adik dipilih menjadi perwakilan setiap gudep untuk hadir di perkemahan ini. Yang kedua, namanya tidur di perkemahan pasti situasinya berbeda. Jadi kalau ada yang kurang, mungkin jam tidurnya dan lain sebagainya, itu bagian daripada perkemahan itu sendiri. Ataupun makannya sedikit terganggu, ya. Itu bagian yang harus diimati oleh adik-adik. Alhamdulillah ini cuacanya bagus, bahkan lebih bagus. Oleh teman-teman sekalian, tolong nikmati situasi perkemahan berapa hari ke depan. Kejadian ini tidak akan pernah terulang kembali.
10: Lebih lanjut, sosok yang juga menjabat Bupati Gorontalo ini juga menegaskan bahwa pembinaan generasi muda melalui gerakan pramuka merupakan investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Melalui kegiatan ini, ia berharap para peserta kelak tumbuh menjadi generasi yang mampu mengambil peran dalam pembangunan, baik sebagai pemimpin, birokrat, anggota legislatif, maupun melalui berbagai profesi lainnya.
0: 30 peserta kontingen Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kuarcap Bualemo resmi dilepas untuk mengikuti Jambore Nasional yang berlangsung di Bumi Perkemahan Cibubur. Pelepasan kontingen tersebut dilakukan Wakil Bupati Bualemo sekaligus Ketua Kuarcap Bualemo, Lahmudin Hambali kemarin. Dalam arahannya, Lahmudin Hambali menegaskan keberangkatan 30 peserta Pramuka Bualemo yang mengikuti Jambore Nasional tahun ini dibiayai oleh para orang tua peserta. Atas dukungan tersebut, Lahmudin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh orang tua yang telah memberikan dukungan kepada anak-anak mereka untuk mengikuti kegiatan nasional tersebut. Menurutnya, para peserta akan bertolak menuju Jakarta pada hari ini menggunakan pesawat Garuda Indonesia dan didampingi oleh para kakak-kakak pendamping.
12: Dari harus stay ke lokasi di perkemahan itu lebih dari 1 jam. Kalau jalan kaki, sementara di area situ juga sampai di perkemahan tidak ada mobil. Jadi kakak-kakak pendamping para pelatih harus ekstra melakukan pengawasan terhadap anak-anak. Setelah di bumi tiba di Gapura Bumi Perkemahan, ke tempat tenda-tenda yang mereka akan bangun, lebih jauh perempuan punya daripada laki-laki. Jadi kalau laki-laki ada sekitar lebih dari 1 kilo, mungkin perempuan yang di adik-adik ini 2 kiloan. Tapi buat laki-laki ini tidak terasa. Yang khawatir ini orang tua yang mendampingi. Setelah tiba di sana, semua kegiatan harus diikuti dengan baik.
0: Lahmudin Hambali berpesan kepada para pendamping dan pelatih agar memberikan perhatian serta pengawasan secara maksimal terhadap seluruh peserta selama berada di lokasi kegiatan. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti rangkaian Jambore Nasional dengan baik, menjaga kesehatan, disiplin, serta membawa nama baik Kabupaten Bualemo selama mengikuti kegiatan ini. Demikian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Daniel Sabo Kings mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
7: Demikian Warta Siang. Informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

100% Indonesia ya pendengar. Hari ini hari Selasa, kita akan ajak Anda untuk lagu dan request 100% Indonesia untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta ya, untuk kita ikuti relay Pro 1 dengan Jakarta di 100% Indonesia.

0: Kita akan ikuti 100% Indonesia bergabung dengan Pusat RRI Jakarta di mana akan kembali menghadirkan 100% Indonesia Nasional bersama tiga orang pencipta lagu yang pintar menyanyi ya. Ini ada tiga komposer pendengar ya, siapakah dia? Ada Tengku Syafiq, Bembi Nur, Mario Kacang. Mereka bertiga ini tiga komposer yang baru rilis single Gara-Gara gitu. Nanti ditemani dengan hostnya Isan Tarore dan Dedek Firdaus.
1: 100% Indonesia.

0: bisa nambah sendiri aja memang
1: bisa. Selamat siang mendengar, kita di 100% Indonesia
0: Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Hari bersama ini, saya Dede Firdaus.
0: Iya, hari ini Dede Firdaus bersama dengan Ihsan Tarure.
1: Betul.
0: Ya, enak ya lagunya, lagu lama dinyanyiin sama orang-orang lama gak sih? Enggak. Jadi lagu lama tapi dikemas dengan segar gitu.
1: Betul.
0: Jadi, tetap enak buat dinikmatin.
1: Nah, itu dia.
0: Salah ya.
1: Enggak salah, tapi nanti kita sebelum ngobrol-ngobrolnya, ya kan. Yang pasti siaran kita di siang hari ini, pendengar, ini di Relay Indonesia ya.
0: Iya.
1: Yes. Betul. Yang pasti juga untuk Anda nanti boleh bergabung untuk WhatsApp di 0811-7972-7912.
0: Atau juga via telepon kita di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.
1: Betul, kita sapa dulu ya untuk pendengar yang ada di Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
0: Cepat ya Dede ya.
1: Iya
0: kita
1: nih.
0: Kita menyapa semuanya ya.
1: Biar kita awalnya nyapa-nyapa dulu.
0: Supaya ya kan? Nanti kita ngobrolnya enak.
1: Iya gitu ya. Bener.
0: Jadi aku juga mau nyapa.
1: Jadi PR-nya udah selesai kan?
0: Iya banget lagi. Aku juga mau nyapa teman-teman yang lagi dengerin dari Jambi, yeah. Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
0: Dari Sabang juga, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Oke, jadi ada siapa sih yang hari ini, San?
0: Ada, ini, aduh, ini kalau dibacain sebenarnya panjang banget karya-karyanya ya. Ada, jadi gini, beri aku waktu untuk bangun cinta. Oke. Agar diam-diam suka, perlahan menjadi cinta yang tak pernah salah. Matahari di mata hati membuat energi cintaku tetap ada. Meski pemberi harapan palsu pernah membuatku ragu, bagiku cinta mungkin jodoh. Belum tentu salah benar, tapi masih ada rasa yang tersimpan gara-gara cinta. Agak repot ya ini produser gue ya.
1: Ini emang effort banget ya.
0: Effort.
1: Tapi cukup berhasil.
2: Kreatif ya.
0: Kreatif. Iya. Belum di spill
1: bintang. Belum.
0: Oh, udah ngomong.
1: Kayaknya belum gue ngomong ya.
0: Udah ngomong aja. Ya, yang pasti hari ini bintang tamunya itu tadi adalah judul-judul lagu mereka.
1: Iya.
0: Ya kan? Terus dijadiin satu kata jadi judul lagu
1: jadi
0: baru kayaknya deh.
1: Sajak ya. Apa sih bahasanya?
0: Jadi lirik lagu.
1: Lirik lagu
0: baru nih.
1: Bener.
0: Buat mereka. Karena mereka ini adalah tiga komposer.
1: Oke. Okay.
0: Di mana tiga-tiganya ini maestro di bidangnya. Hasil karyanya udahlah enggak usah perlu
1: diragukan. Enggak usah dibahas lagi gitu ya. Kita sama saja ya langsung.
0: Langsung aja. Selamat.
1: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Nah, gitu dong.
1: Katanya baru. Tiga.
0: Iya, kenapa dua? Karena aku satunya.
1: Oh, gitu. Ngambil job lagi kan? Nyari job lagi.
0: Nambah-nambah ya, San. Apa kabar abang-abangku yang ganteng-ganteng?
2: Baik.
3: Istimewa.
0: Kayak itu ya, ini, yang apa? Itu.
1: Mau jadi ini. Apa namanya? KDMP ya. Apa
0: sih? Itulah pokoknya MLM ya.
1: Aduh, ini beberapa lagi hari yang lalu ya kita ngobrol ya.
0: Iya.
1: Beberapa minggu yang lalu ya.
0: Iya dong.
1: Iya kan?
0: Iya. Kapan kalian tiga
1: komposer datang ke sini?
0: Soalnya tiga komposer itu baru ngeluarin lagu, baru ngeluarin album baru gitu. Jadi kapan ya diundang ke sini dan ternyata hari ini tiga komposer.
1: Hadir.
0: Tapi satu lagi mana?
2: On the way.
0: Oke.
3: Mungkin sekitar berapa menit lagi dia akan sampai.
0: Sampai mana?
2: Sampai depan
3: sampai. Jauh kayaknya.
0: Yang pasti sekarang ada Bang Tengku Safik dan hadir juga Bang Mario Kaca.
1: Hadir. Ya. Lagu barunya gara-gara ya?
0: Gara-gara.
2: Iya, karena banyak banget orang-orang mencari gara-gara sama kita.
0: Kenapa sih? Kemarin kan ada gara-gara cinta juga ya.
2: Ya itu dia. Oh ya, Ihsan dengerin ya.
0: Iya, iya.
2: Waktu di label ya.
0: Waktu itu aku sempat dengerin spoilnya sedikit. Uh-huh. Waktu mereka lagi recording.
1: Okay.
0: Dan itu memang aku bilang, enak banget. Harus cepat rilis. Dan ternyata alhamdulillah sekarang sudah rilis.
2: Sudah rilis single
0: Gara-gara Cinta.
2: Gara-gara judulnya.
1: Gara-gara aja.
0: Oke, okay. Gara-gara. Kenapa gara-gara?
2: Kenapa Kak MK?
3: Kan kalau dinyanyiinnya kan pas dinyanyiin gara-gara cinta kan. Pas judulnya cuma gara-gara.
0: Kenapa?
3: Ini biarin ya, ada obrolan aja.
0: Oh.
1: Ya bebas sih dia nyitain juga kan sebenarnya. Kenapa kita pakai tanya?
0: Ya kalau gak nanya kita gak ngobrol.
2: Iya benar.
0: Aduh.
3: Itu Bambi sih, Bambi keke maunya gara-gara.
1: Gara-gara cukup.
3: Saya kenapa? Waktu itu gara-gara cinta, karena kan dinyanyiin gitu. Jadi Bambi, gara-gara aja gak? Jangan ada cintanya gitu. Tahu enggak?
1: Okay.
3: Dia belum datang kan kita tanya dia.
1: Ya udah bebas.
3: Sambil itu
0: mungkin cari itu. Cari wangsit kali dia ya.
1: Bebas.
3: Kita tapi ngobrolin yang lain aja apa
0: kayak gitu. Berarti seperti biasa, gara-gara cinta ini kalian yang kompos bertiga atau ciptaan siapa?
3: Bertiga. Bertiga.
0: Gara-gara bertiga. Kadang-kadang kan ada salah satunya tapi betul. Dinyanyiin tiga-tiganya. Tapi kalau yang ini benar-benar bertiga. Tiga-tiganya ada andil di sini.
3: Betul. Tiga. Di album ini ada nanti ada 10 lagu kan? 7 lagu itu bertiga.
0: 7 lagu bertiga.
3: Tiga.
0: Satu lagu
3: yang sisa itu satu. Saya sendiri
0: Adil ya.
1: Benar.
0: Kalau enggak adil enggak jadi.
1: Iya, makanya harus tiga-tiganya ikut semua.
2: Betul.
1: Walaupun sekarang satu enggak ada hadir ya.
0: Belum. Karena dia memang selalu
1: apa tuh?
0: Hadirnya itu kayak surprise
1: gitu. Oh, gitu.
0: Udah enggak hal yang aneh lagi.
1: Karena kan bintang tamu gitu. Biasa terakhir datang ya.
0: Mana? Ini juga bintang tamu.
1: Itu bintang tamu dari bintang tamu soalnya.
0: Kayaknya dia berbintang-bintang ya.
1: Bintang tamu dari bintang tamu. Kayaknya tamu udah gak sabar ini dari tadi ya. Produser iya. Kita udah nunggu-nungguin.
0: Ini ada penelpon kita.
1: Albert, yang udah halo Albert.
0: Bang Albert,
2: bau-bau nih.
0: Hafal ya, Bang Safi.
4: Indonesia.
0: Mantap. Pak Albert, mau tanya apa nih, Pak Albert?
4: Ya, luar biasa. Bangun cinta daripada jatuh cinta lebih baik bangun cinta.
0: Hey, itu lirik lagunya itu.
4: Gara-gara apa kira-kira?
0: Gara-gara apa ini? Mm-hmm. Kira-kira gara-gara
1: apa coba?
4: Judul lagu gara-gara. Yang sampai. Memang. Ya begitu, tidak ada waktu gara-gara tidak makan begitu. Ya artinya gara-gara apa.
1: Oke, okay. Itu aja berarti ya.
0: Gara-gara apa ya.
1: Makasih ya Bang Albert ya.
0: Oke, okay. Ya, siap, okay, terima kasih.
1: Satu lagi kita sapa ya. Bung Benny, selamat siang dari Manado.
5: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Presiden Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak
0: bangsa. Cakep tuh.
1: Silakan Bang Benny.
5: Sama Dede Firdaus ya.
1: Betul. Baik
0: kita alhamdulillah.
1: Sama tiga komposer yang hari ini Bang Benny, silakan.
0: Monggo.
5: Oke, kita bintang tamu ini dua yang hadir ini yang Alpha siapa nih yang enggak hadir?
0: Belum hadir lebih tepatnya, lagi di jalan dia terjebak macet dia. Tiga-tiganya ada kok.
5: Berarti yang sudah di studio siapa? Tengku Safit bareng Mario Kacang ya?
0: Betul.
5: Nah, kita langsung ke kedua bintang-bintang ganteng dan legend-legend ini.
0: Yai.
5: Pertanyaan pertama ini kan ada lagu single terbaru gara-gara ya itu. Itu jangan dulu ini pertanyaannya ya. Sebelum terbentuk tiga komposer, apakah ketiga legend-legend ini pernah berkarir solo? Maksudnya berkarir solo ya.
0: Oke.
5: Tiga komposer. Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di antara personil tiga komposer agar maksudnya agar tetap eksis terus? Bagaimana trik-triknya itu menjaga ya? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap Bang Benny, terima kasih.
0: Siap.
5: Kita menyapa dulu ya yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, yang pasti ada Ibu Ike Darsono Mamuaya. Salam sehat ya Ibu Ike, tetap semangat. Ada Angkel Gazi di Sumatera Barat, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Peride Paul di Korea Jakarta, Ibu Anna di Sorong, terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Ica di Bone. Itu aja.
1: Oke Bang Benny, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi penelpon.
2: Ada lagi. Tadi yang disalami nih Ica.
1: Ica.
0: Iya. Ya.
1: Kok tahu sih?
2: Tahu dong.
0: Oh, baca di yang ngintip barusan. Siapa?
2: Dan kita tampilkan bintang tamu kita.
0: Ya udah deh, siaran sendiri, wawancara sendiri.
1: Boleh deh. Halo Ica, selamat siang Ica.
0: Halo Ica.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Indonesia expression karya banggakan Indonesia. Indonesia banget.
1: Oke.
0: Okay. Indonesia banget.
1: Ditambahin
0: ya.
1: Indonesia banget ya.
6: Iya kan ada juga tuh. Katanya Indonesia banget.
1: Oke. Okay. Silakan Cak dengan tiga komposer ya.
6: Mau nanyain. Kalau boleh tahu tadi kan ada itunya ada lagunya. Aku diam-diam suka kamu.
0: Iya. Oke. Itu ciptaan salah satu dari mereka.
6: Oh, abis itu aku mau nanyain siapa itu?
1: Siapa?
6: Yang ada kacang-kacangnya di belakang namanya.
0: Mario.
6: Aku mau nanya, kenapa sih bisa dikasih nama
1: kacang
6: gitu.
0: Mario
6: apa
0: Pinat.
6: Ada aknanya gitu namanya dan ibunya gitu kok namanya seru kacang.
1: Oke.
6: Okay. Itu aja. Aku mau salam buat semuanya aja ya, sama tadi Pak Benijo, makasih banyak, sama semua penyiar perusahaan di seluruh Indonesia tanpa terkecuali kampanye. Selamat tugas, semoga sehat selalu. Makasih semuanya. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, Ica.
1: Langsung kita jawab?
0: Monggo. Dari yang Ica aja dulu deh, terakhir deh. Pasti udah sering banget kan?
1: Iya.
0: Sering banget ditanya kenapa kacang?
3: Kacang.
0: Kenapa?
3: Jadi itu julukan sih sebetulnya. Jadi nama asli saya Mario Ricardo. Nah, tahun 2005 saya dulu jauh sebelum menjadi komposer ya, menjadi backing vokal grup band Elemen.
0: Betul.
3: Nah, saat itu vokalisnya sekarang sudah almarhum Lucky Wija, waktu itu keluar kan. Nah, saya waktu ikut itu kan masih kuliah, rambutnya gondrong. Nah, di era itu musik kita tuh tur, nggak pulang sebulan gitu. Jadi kita waktu itu lagi tur Sulawesi. Setelah ikut Elemen berapa bulan, saya ngerasa gerah panas karena gondrong. Saya pelontos karena udah 2 tahun gondrong tuh. Saya pelontos. Nah, karena lagi tur, mereka bingung, tiba-tiba lagi makan breakfast di hotel, ini siapa yang botak ya gitu. Oh, si Mario gitu. Apalagi kacang ya gitu. Nah, itu jadi kayak awalnya ejekan kan, kayak cang cang cang, nggak mau manggil Mar lagi, cang cang cang cang gitu. Nah, itu kebawa sampai 2007 waktu saya ngerjain albumnya Afgan. Kebetulan kan yang ngaransemen musiknya pajarnya Elemen, jadi kan masih circle itu gitu.
0: Yeah.
3: Nah, pas ditulis di kredit title, saya lagi liburan ke Eropa waktu itu, jadi nggak nyala tuh nomor. Tahun itu nggak segampang sekarang provider ya. Jadi nggak beli nomor sana. Nah, dia lagi bikin kredit title-nya. Terus? Aduh, si Mario namun ditulisin sama Mario apa ya gitu. Tapi orang Batak kan harus marganya harus ada. Jadi Ricardo-nya hilang, Tobing-nya tetap ada. Mario Kacang Tobing. Yeah, nah, kalau dititikin kepanjangan tuh. Sering dipotong jadi Mario Kacang, Mario Kacang, Mario Kacang doang. Nah, tapi karena membawa hoki, maksudnya waktu itu orang jadi gampang inget pesan lagu terus pesan, ya udah sampai sekarang diaminin aja namanya jadi Mario Kacang.
0: Mario Kacang. Jadi Mario Pinat itu karena itu. Iya. Aku juga baru tahu. Nah, tuh ada yang nyaut sekarang personilnya dong, kami ini tiga.
1: Ternyata pada baru tahu ya.
3: Grup ini baru terbentuk seminggu yang lalu ya. Kita belum sampai situ bahasan itu. Baru jadi, yang permukaan-permukaan aja.
0: Iya, belum terlalu deep ya. Oke.
1: Tadi siapa yang menanya kompakan kalian itu? Ternyata enggak kompak ya.
0: Iya. Jadi tadi pertanyaan dari Bung Benijo sebenarnya, gimana jaga kekompakan? Kalian kan sebenarnya udah berapa tahun sekarang total berkarir?
3: 14. Kalau bermusik bareng 14, kalau berkenalan berteman 16 tahun.
0: Oke, bermusik bareng 14 tahun, kenalnya udah 16 tahun. Jadi 2 tahun ada jeda, akhirnya memutuskanlah untuk bertiga. Begitu, ada pertanyaan ya lagi. Terus sebelum bertiga solo-solo enggak sih?
3: Maksudnya kalau tampil ya, maksudnya sebagai
0: perform solo sebagai, atau pecipta
1: sebelum
0: solo,
1: tiga komposer
3: solo pasti, solo pasti, karena kan salah satu terbentuknya tiga komposer tuh karena kita waktu itu mash up lagu-lagu ciptaan kita yang pasti eranya sebelum ada tiga komposer kan gitu. Itu sendiri-sendiri, saya bikin lagu sendiri, Bambi sendiri, Syafiq sendiri. Nah, kalau perform, jadi sebagai performer saya pernah solo waktu itu di apa soundtrack film, kebetulan lagunya ciptain berdua sama KBMB juga. Ketemu Syafiq pernah bikin Pop Melayu Trendy album. Penyanyi juga. Kalau KBMB dulu punya grup band, dia sebagai gitaris, bandnya Fast. Ada malah ada satu band lagi malah gitu ya. Cuman yang waktu itu saya berkenalan sama dia lagi jadi gitaris band Fast. Makanya belum langsung punya ide bikin grup tiga komposer ya, belum, karena tahu masing-masing juga sibuk gitu. 2010 itu baru terjadi kan tiga komposer 2012 kan.
0: Jadi sudah 14 tahun
1: bersama. Kayaknya KBMB juga harus ngomong enggak sih gimana?
0: Iya, ini sekarang
3: bahasa, ini nyambung. Bahasanya saya belum terlalu lancar enggak apa-apa.
0: Nyambung sama KBMB. Apa tuh? Tadi kan pertanyaan A adalah kenapa sih gara-gara, kan tadi kata yang berdua ini Mario Kacang dan juga Tengku Syafiq, gara-gara itu yang kekeh banget bikin nama gara-gara itu, judul gara-gara itu kan KBMB. Makanya nah, mau tanya gimana sekarang, kenapa gara-gara?
2: Ya karena kan waktu itu kan saya kebagian part ref kan. Nah, waktu kebagian part ref itu saya kan nyambungin
7: dari partnya Mario Kacil gitu ya waktu dia. Ya kan dari Diko dulu kan. Nah, terus biasanya nih kita kalau lagi bikin lagu masing-masing tuh menyerahkan atau mempercayakan partnya masing-masing gitu. Jadi kayak abis Mario bikin partnya dia atau Shafiq bikin partnya dia, terus nanti dia yang ngelanjutin terserah deh lo mau lanjutin apa gitu.
0: Nah, mau dibawa ke mana terserah deh gitu.
7: Terus akhirnya gue nyari hooknya aja sih apa ya pas lagi kayaknya nih pas lah tentang ya orang yang udah berantem terus apa hubungannya kayak orang bucin tuh ya kan. Pokoknya setiap kali ada masalah tapi berdamai terus gara-gara cinta dia gitu. Nah gara-garanya itulah yang kayaknya
0: korelate ya. Oke terus
7: ini gara-gara gue cinta sih ya. Biasanya gitu kan, maksudnya gue coba cari kalimat yang kayaknya orang tuh bakal nyebutin gitu. Kayak gini gue gara-gara cinta nih, gara-gara gue sayang kan gitu. Nah gara-garanya itulah yang kira kayak gue pakai deh. Gara-garanya kayak bakal kalimat yang selalu terulang-ulang atau yang terbersit kalau misalnya orang mau ada dalam situasi kayak gitu. Ya udah. Kan kita kalau bikin lagu kan harus mewakili perasaan orang kan.
0: Betul.
7: Udah kayak gara-gara nih kayak mewakili kata hati mereka nih gitu.
0: Tapi hanya gara-garanya. Kenapa enggak gara-gara cinta?
1: Gara-garanya, iya.
7: Nah, kita sempat survei dulu tuh. Ya kan, survei. Ada enggak sih di Spotify judul lagu gara-gara cinta gitu?
0: Memang dia suka cari gara-gara ya. Terus. Jadi
7: ternyata gara-gara nih enggak ada yang punya gitu.
0: Tapi kalau gara-gara cinta
7: ada. Gara-gara cinta ada enggak kayak? Nah, itu dia kayaknya enggak tahu juga tuh. Cuman langsung gara-gara dulu biar simpel.
0: Ternyata itu. Gara-gara yang membuat huru-hara
3: akhirnya terjawab.
0: Kamu
3: mau tahu jawabannya
1: dulu? Allah udah selesai berarti.
0: Dia mau tahu jawabannya.
3: Oh nyanyi tapi nggak tahu alasannya apa? Nah, ini ternyata.
1: Tapi dengan gara-gara akhirnya banyak pertanyaan kan ya.
3: Semenjak si gara-gara lahir ya ini. Baik banget nyari gara-gara emang dalam hidup saya ini. Nanti off the record aja.
0: Boleh. Kebetulan kita mau break dulu.
1: Nah itu
0: boleh
1: nanti kita obrolin gitu gimana. Curhatnya nanti gitu.
0: Gimana.
1: Kita dengerin dulu ya lagunya ya. Ini dia dengan gara-gara, kita nanti akan segera kembali lagi di tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia, masih bareng sama Ihsan Tarare dan juga
0: Dede Firdaus. Tadi juga bersama tiga komposer siang hari ini.
1: Rame memang. Kalau bertiga gini I like it.
0: Kenapa?
1: Karena enak gitu, yang ditanya itu bukan cuma satu orang.
0: Banyak
1: gitu.
0: Ya.
1: Tiga kepala gitu. Jadi seru. Sama kayak penelpon kita, sebenarnya banyak sekali penelpon yang udah bergabung.
0: Halo, Mas Yogi.
1: Halo.
0: Dari Semarang.
1: Yosi.
0: Oh, Yosi.
1: Mas Yosi. Ya. Halo.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
2: Iya.
0: Iya, kabar baik ya, Mas Yosi ya.
2: Juga baik.
1: Mm-mm. Iya.
0: Silakan bersama tiga komposer, Mas Yosi.
1: Monggo, Mas Yosi.
2: Yang pertama, kan tadi kan bilang kalau 7 lagu dibikin ketiga-tiganya.
1: Betul. Mm.
2: Nah, pernah enggak atau yang nyiptain sendiri-sendiri itu pernah enggak sih kalian dapat bantuan dari AI?
1: Oke, terus
2: misalkan untuk hanya meng-cross-check aja atau gimana lah.
1: Mm-hmm.
2: Terus kemudian yang kedua, di waktu-waktu dekat ini ada apa, manggung di mana gitu kah?
1: Oke. Ada lagi?
2: Terus maybe yang ketiga, yang ini lagunya gara-gara ternyata trilogi ya.
1: Mm-hmm. Gara-gara ternyata trilogi.
2: Iya kan?
0: Gimana tuh?
1: Nah, nanti kita tanyakan deh. Ini trilogi atau bagaimana? Ya,
2: maksudnya kan kayak, maksudnya kan dari awal itu kan Bangun Cinta gara-gara salah benar.
1: Oh, Bangun Cinta gara-gara salah benar.
0: Oh, nyambung
1: benar.
0: Gitu maksudnya.
3: Bisa juga, benar ya?
1: Oke. Ini
3: sih dari yang kepikiran.
1: Oke. Okay. Mereka sih tadinya nggak kepikiran jadi ide.
3: Kita rapiin ide ini.
0: Oke. Tunggu.
3: Saking sukanya.
0: Tunggu. Maksud sih, udah.
2: Sama. Sama satu lagi, baru keinget ini apa? Kalian tertarik nggak kalau misalkan collab dengan yang beda genre, misalkan Santri Kotak kayak gitu?
1: Oke.
2: Oke, itu aja.
0: Oke, siap. Okay. Terima kasih.
1: Oke, thank you Mas Yosi.
0: Kita sambung ya. Ada Ari sama Rinda. Selamat siang, Ri.
4: Selamat siang.
0: Halo, Ri.
1: Siang, Mas Ari.
0: Langsung, Ri, bersama tiga komposer, Ri. Halo.
1: Halo.
4: Ya.
1: Mas Ari mau tanya apa nih sama tiga komposer?
4: Sama tiga komposer. Ya, kapan sama Rinda.
0: Oke, terima kasih, Ri.
1: Oke, Mas Ari itu
0: sekalian enggak?
1: Pertanyaannya jelas, padat, boleh. Ini di WhatsApp juga ada telepon dari Mas Faris yang ada di Batu Malang. Mas Faris, halo.
5: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Mantap.
1: Iya, Mas Faris.
0: Silakan, Mas Faris.
1: Monggo, bintang tamunya tiga komposer.
5: Gimana kabarnya Kak Dede sebelum nanya? Kak Dede sama Kak Ihsan ya?
0: Baik, sehat, kita. Alhamdulillah.
5: Suaranya merdu-merdu semua. Saya jadi ketawa jadi langsungnya ya.
1: Oke, mau tanya apa Mas Faris?
5: Iya, tiga komposer ya ini ya. Iya, selamat siang buat teman-teman tiga komposer.
3: Siang, Mas.
5: Wah, ini sepertinya sudah lama tidak berjumpa. Dan ini tadi saya nelpon sambil ketawa-ketawa nih, ceritanya Kak Ihsan, Kak Dede ceritanya. Aku mau nanya seperti ini. Kok masih penasaran dengan lagunya tiga komposer yang disambung itu loh, yang sedang apa dan di mana dia itu kan aslinya semi yang sedang apa dan di mana, terus sama dia-dianya Afgan ya.
0: Iya, betul.
5: Disambung itu ceritanya seperti apa gitu aja. Singkat aja.
1: Oke.
5: Boleh kirim salam ya?
1: Yeah. Boleh, Mas Faris.
5: Iya, salamnya yang pertama untuk bestiku, yang ada di Malang, ada Pak Suranto, selamat siang Pak. Juga ada Mas Wendra yang lagi bertugas. Juga yang terakhir Mas Samsul Jauhari. Thank you Mas Dede.
1: Sama-sama Mas Faris.
0: Terima kasih.
1: Thank you. Masya Allah, ini luar biasa pertanyaannya banyak. Dari Mas Yosi dulu ya? Atau mau telepon lagi nih? Satu lagi nih.
0: Boleh telepon lagi ya. Kita biar nggak nunggu ya.
1: Yes.
0: Halo Rahma.
1: Halo Rahma.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mbak Rama di mana ini?
6: Di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
1: Batu Sangkar, Sumatera
0: Barat.
1: Kenapa?
0: Tambocie.
1: Tambocie, oke.
0: Iya, kenapa?
6: Dengan Sumatera Barat kok panjang nyebutinnya.
1: Iya.
0: Iya, benar kan, Sumatera Barat kan?
6: Iya betul. Iya.
0: Oke. Okay. Lanjut.
6: Saya buat Isa sama Dede ya.
1: Mm-hmm. Sama-sama, Kak Rahma. Kak Rahma mau tanya apa ini sama tiga komposer?
6: Aduh, ini penasaran nih lagu ini nih.
1: Lagu mana?
6: Apa ini lagunya?
1: Gara-gara.
6: Bukan ini. Biar mantan tahu
1: kisah
6: cinta kini lebih berharga.
1: Kini jauh lebih bahagia bukan berharga. Oke.
6: Tuhanku lebih rata pada dirinya. Itu selamat ya buat lagu buat tiga komposer.
1: Oke, terima kasih Kak Rahma. Penasaran aja sama itu.
0: Penasaran doang.
6: Enggak, masanya lagunya nih kisah.
0: Kisah
6: nyata atau
0: kisahnya siapa gitu ya, kisahnya siapa. Oke. Itu aja Kak Rahma.
6: Kisahnya
0: siapa gitu ya, kisahnya siapa. Oke. Itu aja Kak Rahma.
6: Kedua pertanyaannya gini. Ini tiga komposer ini berarti kan pintar-pintar bikin lagu nih, termasuk lagu yang barusan ya. Yang dinyanyiin lagu-lagu sendiri daripada mengcover, mana yang lebih nyaman gitu.
1: Oke. Ada lagi?
6: Ya pokoknya salam sehat dan sukses dia buat tiga komposernya. Boleh salam-salam nih?
0: Boleh. Ya, boleh.
6: Salam-salamnya buat grup Ketawa KTV dan Pasar selalu beserta penyiar nyawan di grupnya di Denpasar tuh.
0: Oke.
6: Buat di RRI Padang Adrianto Jasman, buat RRI Bukit Tinggi, buat buat ya salam sehat juga buat semua yang lagi monitor di RRI seluruh Indonesia. Salam sehat selalu, semoga selalu bahagia.
0: Amin. Terima kasih.
6: Spesialnya buat Rama Sister Cencana Kita bisa selalu. Terima kasih.
1: Thank you Kak Rama di Batu Sangkar. Bukan main, panjang ya.
0: Panjang ya.
1: Panjang betul.
0: Ini mau dijawab tapi produser minta suruh angkat telepon katanya.
1: Iya, WhatsApp. Angkat lagi, angkat satu lagi, satu lagi. Teh Dinda.
0: Ini tiga komposer sabar sebentar ini ya.
1: Oh, hafal ya. Tau udah dia. Ya.
0: Tahu dia ya.
1: Sering gantiin gue soalnya.
0: Iya, benar.
1: Kalau gue sering-sering kerja nih hafal dia semua pendengar sini. Terus Teh Dinda, halo.
0: Teh Dinda, halo.
7: Halo, selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya, Teh Dinda.
7: Hebohnya.
0: Enggak kalah dulu
7: Teh. Enggak, soalnya Teteh dengar seru banget Teh Dinda Bogor gitu.
0: Iya, bahkan sebelum telepon udah tahu Teh Dinda.
8: Ditunggu kue unyilnya
1: kata Bang Safik.
7: Iya, benar Safik. Ya Allah.
0: Mau tanya apa nih Teh Dinda nih?
7: Talas ya, gitu ya. Mm-mm. Pejantan semua jadi siang ini ya.
1: Bukan main. Cuman tim kita tuh banyak yang cantik-cantik tuh yang di belakang kamera tuh.
7: Ya sudah. Oke, pastinya Dede Firdaus.
0: Yo, hadir.
1: Iya, Teteh.
7: Dan tiga komposer, antaranya Safik. Niko Safik, ada Mario Kacang, satu lagi siapa?
1: Yang telat datang.
0: Yang di notis itu ya, yang di notis telat datang.
7: Yang selalu surprise begitu.
1: Iya. Surprise.
7: Ya, ini yang penasaran ini ya.
0: Apa tuh?
7: Kalau gara-gara tadi udah dibahaskan ya. Mm-mm. Ada beberapa yang tanya. Mm-mm. Kalau Teteh mau pertanyaannya gini buat tiga komposer.
1: Apa Teteh?
7: Jangan deg-degan ya, ada yang deg-degan soalnya nih.
1: Aku yang deg-degan, terus?
7: Pura-pura cinta.
1: Lagu gue. Ya. Terus? Ya.
7: Itu pura-pura cinta, kan karya tiga komposer ya.
1: Tengku Safik.
7: Tengku Safik, ya. Yeah. Tengku Safik. Nah, khusus nih untuk Tengku Safik pertanyaannya. Lagu itu tercipta apa karena relate dengan kehidupan sang penyanyi?
0: Kenapa harus sang penyanyi?
1: Jatuhnya kepo ya, Teh Dinda. Terus.
0: Mau tahu sebenarnya
1: siapa? Iya.
0: Pakai pertanyaan.
1: Ya kan.
7: Itu lagu ngeblend banget sama vokalnya, sama relate.
0: Cocok gitu ya.
7: Begitu, Tengku Safik. Untuk Binti Nur dan Mario Kacang terus berkarya juga Tengku Safik.
8: Terima kasih.
1: Oke, tetehku yang cantik.
8: Salam Dede Firdaus.
0: Siap.
8: Dilanjut, thank you, selamat siang,
1: bye bye. Bye bye, teteh.
0: Dijawab dulu kayaknya ya.
1: Yang tadi terakhir dari Tedina nggak usah dijawab ya.
9: Biar waktunya. Dengar kami jeda sebentar untuk informasi untuk Anda. Tiba waktunya untuk azan asar tepat pukul 15:16 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kita kembali bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta.
1: AI. Dan sekarang kan udah gampang. Kalian memanfaatkan itu enggak? Memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang enggak? Atau memang ya kadang-kadang ya ngecek-ngecek doang? Iya. Atau enggak? Ya kadang-kadang memang dapat bantuan gitu. Pernah enggak?
10: Kalau 3 koma terus sama sekali enggak pernah ya. Kalau kita sendiri-sendiri pakai.
1: Kalau 3 komposernya nggak pernah, tapi kalau sendiri-sendiri, iya pernah.
10: Bisa buat pancingan, buat ide apa. Tapi kalau 3 komposer yang kemarin kita kerjain ini sama sekali nggak ada.
1: Pure. Jadi memang pure, memang dibuat sedemikian rupa. Karena jujur ya, Mas Yosi, aku nungguin album ini lama banget. Mereka itu gontok-gontokannya lama banget untuk album ini.
10: Setahun.
1: Tuh ya kan, setahun ya, kan. Ya, setahun. Itu nggak. Biasanya 3 komposer sampai setahun. Biasanya cepat banget kan ya, produksi
10: itu,
1: album.
10: Itu pun mau kita 2 tahun tadi. Cuman meeting terakhir Bumi gak diundang. Tiba-tiba jadi albumnya.
1: Boleh 5 tahun aja gak sekalian? Atau,
10: kan
1: atau 4 tahun sekali ya.
0: Udah kayak Piala Dunia 4 tahun sekali.
1: Kayak gitu, oh jadi kayak gitu. Jadi di album ini gak ada sama sekali bantuannya. Tapi
0: pernah menggunakan
10: ya, kalau di luar dari 3 komposer gak nutup kemungkinan
1: kan? Yeah. Gak nutup kemungkinan karena kan memang teknologi penting ya.
10: Kadang-kadang jadi buat pancingan aransemen sih.
0: Iya, inspirasi kan kadang gitu ya.
10: Masukin lagunya, nanti dia pikirin mau promnya gini gitu. Kadang-kadang kayak, oh iya, kenapa stringnya gak diginin ya. Kadang-kadang ide-ide yang kayak gitu-gitunya tuh. Jadi bukan untuk nadanya sih sebenarnya, untuk
1: instrumen instrumen. Tapi tetap menggunakan kreativitas kita sendiri kan. Kembangin lagi gitu. Oke, ada rencana show di mana katanya 3 komposer?
10: Kita akhir bulan ini ada di Jakarta masih. Kalau awal bulan depan
11: Sukabumi,
10: di Sukabumi ada. Sama kalau jadi mau ke Medan ya. Bukan Medan sih. Bukan Medannya. Apa kak?
11: Mana? Di Danau Toba ya.
10: Danau Tobanya.
1: Ah ikutlah boleh lah. Jadi opening act.
11: Cepat dia langsung. Ya.
1: Pulang kampung aku. Pengen marut makan nasi. Iya. Pengen makan roti ganda. Oke, okay, terus ada pernah rencana tertarik collab gak sih sama penyanyi-penyanyi yang beda genre,
0: beda gender
1: sama kalian? Beda genre.
0: Genre.
11: Apa pernah? Ya pernah, pengen sih. Cuman yang pernah kita berbeda itu kan waktu kita collab sama Kevin Aprilio ya.
10: Tapi masih pop kan?
11: Iya.
1: Cuman sentuhannya beda.
11: Kalau ada yang ngajak collab sih kayaknya asik juga tuh.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan. Kalau tiba-tiba ada penyanyi dangdut gitu collab sama kalian, mungkin gak?
11: Mungkin aja.
10: Kita pernah, tapi hanya off air ya. Kalau di masternya belum. Di off air kita pernah sama Aira Miranti kan. Di konsernya di Ombusters kan gitu. Kita bawain lagu Ayu Ting Ting juga pernah. Karena ciptanya Kak Syafiq. Cuman tidak jadi master gitu.
1: Tapi yang tidak di record ya.
10: Kalau yang jadi master tuh sejauh ini masih di pop sih. Kita pernah sama Kevin Aprilio, pernah sama IDP, lagu Religi, pernah sama Feli, pernah sama Rizky Billar, Nikita Tirta, Dua Jeremy. Banyak sih masih di pop.
11: Jangan gitu kelihatan ya. Tapi sebenernya kalau ada yang kayak apa sih sekarang disco tanah tuh ya?
10: No.
11: Itu apa? Yang dandut-dandut R&B gitu.
10: Apa sih itu namanya? Tensi-tensi itu apa namanya?
1: Yang mana?
10: Dut-dut, apa dut gitu ya?
0: Hip-dut. Hip-dut. Oh, hip-hop dangdut gitu ya.
10: Ya kan itu kan lagi 3C, X, Iksan Tarore.
1: Semuanya
10: hip-dut.
1: Agak horor ya. Jangan. Udah lanjut pertanyaan berikutnya aja ya. Rahma nanya, biar mantan tahu ini sebenarnya kisah siapa?
11: Judulnya Hipdut gitu.
10: Enggak, judulnya Ulur Kadut.
1: Oh, karena yang nyanyi laki-laki semua. Biar udah nanya pertanyaan ya. Rahma aja, pertanyaan Rahma.
0: Biar mantan tahu.
10: Biar mantan tahu itu enggak, bukan kisah siapa-siapa. Jadi kita bertiga waktu itu pulang dari Bandung, habis off air. Nah, tiba-tiba kita udah jadwalnya harus punya single baru. Waktu itu eranya baru selesai promo-promo Bangun Cinta. Lagi siapin single berikutnya biar mantan tahu. Nah, Kak Bimbi punya ide. Biasanya kan kita kalau bikin lagu dari lirik dulu atau notasi dulu. Kalau kali ini dia bikin dari beat dulu. Jadi justru udah ada beatnya tuh. Beatnya si... Nah, bikinnya dari situ ya. Gitu. Jadi temanya baru kita pikirin. Gini aja tentang... itu biar mantan tahu, maksudnya tentang kita udah bahagia nih, semoga Vila ceritanya supaya mantan tahu kita sekarang ini udah lebih oke. Jadi itu nggak dari cerita kita, kita memang create aja hari itu kumpul.
11: Itu San, paham.
1: Alah, padahal karena udah pada punya pasangan masing-masing aja sih. Kalau enggak pasti ngomongnya pasti.
10: Kalau lagu ini itu, kalau ya, kisah nyata gue pasti ngaku. Ya, kayak di album ketiga ini ada beberapa kisah nyata ada.
1: Nah, kalo itu.
10: Di album kedua kan, di album kedua hampir enggak ada sih
11: kebanyakan. Yang mana kak kisah nyata yang album tiga?
10: Wah,
1: coba.
10: Apa aku yang ngomong 4-1, ini kisah nyata.
1: Oh iya. Nah, ini kan lagunya tadi kan ngomongnya 7 lagu yeah. ciptaan bertiga. Yeah. Satu lagu itu apakah curhatan sendiri atau bagaimana?
10: Yang gue iya.
1: Oke, okay, judulnya apa?
10: 41.
1: Kenapa 41?
11: Nah, itu. Ya. makanya ya jangan repot.
10: Enggak mau cerita aja. Ya. Ini ada versi yang proper ya. Nah. Yang proper adalah gini. Jadi lagu ini di album ini lagu yang dikerjakan ke lagu ke-8. Mm. Ya, jadi dari 10 lagu ke-8 kita kerjain lagu ini. Mm-mm. Nah, gue tuh memang lagi bikin katalog lagu-lagu tiga komposer yang pernah jadi master. Mm. Yang album maupun non album, karena kita pernah kerja sama dengan ada album apa Santa Claus waktu itu, ada album Christmas, ada apa. Itu gue masukin. Nah, lagu ini kebetulan lagu ke-41-nya tiga komposer gitu.
1: Oh, oke.
10: Okay. Karya ke-41 kita. Gitu. Di album
1: ini. Oh jadi karena itu
11: nggak percaya
10: nggak itu iya. Yang propernya.
1: Oh itu yang propernya.
0: Tapi sisi ini sisi ceritanya gimana?
11: Jadi pengalamannya gitu ya. Pengalamannya karena ngumpulin lagu ya. Hitungin lagu ya kak ya.
1: Kalau yang tidak proper. Okay,
10: salah benar kan lagu pertama tuh. Pemberi harapan palsu lagu kedua. Sama IDP tuh lagu ketiga. Terus Santa Claus is coming to town lagu empat lanjut tuh. Nah, 41 itu lagu yang lagi kita mau buat hari itu lagu ke-8
11: dia. Saya. Itu emang benar.
1: Iya itu lagu
10: kenapa 41 kan?
1: Iya itu secara propernya, ya, secara ya. Tidak propernya.
10: Ya.
11: Propernya apa?
10: Gue menceritakan apa yang terjadi di hubungan gue dengan mantan gue yang ke 41 gitu.
1: Banyak.
11: Saya suka bagian ini. Saya suka.
10: Gue bingung ngasih judul apa ya Pak?
1: Coba nanti kita kulik ya mantannya Mario Kaca kita nanti, 41 itu siapa?
0: Baru usia nggak nyampe 41 ya padahal itu, ya. Iya. ada yang double berarti ya. Aduh, yang mas, lain yang lain juga gimana?
1: Masih banyak sih pertanyaan ya. Kalau yang lain gimana?
0: Gimana?
11: Apa itu?
1: Lagu-lagu sendirinya cerita sendiri nggak?
11: Oh enggak, kebetulan kalau saya pribadi tuh lagu yang pernah udah rilis
1: apa?
11: Judul ya? Di album kan?
1: Iya.
11: Mengapa dengan kita?
1: Kenapa?
11: Nah itu dia.
0: Ceritanya apa tuh?
10: Syafiq tuh dulu kan waktu masih cewek itu. Awalnya seru. Setelah berapa lama kok kita jadi gak asik lagi?
0: Jadi hambar. Mengapa dengan kita?
10: Bukan yang dulu awal kita ketemu.
1: Itu sebenarnya asal bukan pasangannya juga tau.
10: Dia?
1: Dianya juga.
10: Iya.
1: Ya kan?
10: Sebenarnya kita diam aja. Kita kan temennya.
1: Kita temennya.
10: Kita pasti support dia.
1: Karena dia support. Oh iya.
10: Aku sih kasihan banget.
11: Tapi saya suka. Ngomongin aja di depan saya.
1: Oke. Kalau itu kan tadi mengapa dengan kita. Kalau Bang Bambi berarti?
0: Gimana?
10: Nah kalau gue kan pengarang lagu. Jadi
11: nah ini ngelesen
1: aku,
11: ya
1: nih. Aku gak percaya kalau itu.
10: Suka mengarang.
1: Oke oke oke. Terus. Iya judulnya?
10: Judulnya Tanpamu.
1: Tahu
10: dia. Tahu
1: pas udah dengar kemarin. Iya, pas recording. Aduh enak itu.
11: Tanpamu.
1: Itu enak. Sabar, belum dirilis.
11: Iya, karena pengarang lagu kan kita harus pintar-pintar mengarang suasana hati kan. Jadi gimana kita harus mewakili perasaan orang lain, mengarang suasana hatinya orang lain ke dalam hati kita ya kan. Ya udah, kayaknya banyak orang yang ngalamin kisah. Dia tuh sebenarnya hubungannya tuh apa ya? Hubungannya tuh dia berhubungan sama orang yang ngatur banyak aturan. Hmm. Banyak ya mungkin dia terlalu protektif misalnya, terlalu posesif. Jadi akhirnya sebenarnya dia cinta sih. Tapi banyak kan orang kayak gitu. Dia suka, cuman hal-hal yang kayak gitu bikin dia gerah gitu. Akhirnya sebenarnya gue sayang, tapi kayaknya gue lebih baik tanpamu deh gitu.
10: Udah lama lo pacaran ya kan?
1: Ini
0: alasannya juga ngarang ini ya. Alasannya juga ngarang.
1: Oke.
11: Lama bersama itu.
10: Ini kita mengarang suasana hati.
1: Tapi keren loh.
0: Kenapa?
1: Ngarangnya detail loh.
0: Iya.
1: Oh ya.
0: Kayak beran curhat ya.
1: Kayak cerita pribadi gitu sebenarnya.
11: masa Isan sekarang udah ngarang lagu, Kak.
1: Iya. Astagfirullahaladzim. Ini bahaya, ini bahaya ini. Aku mau join soalnya jadi 4 komposer. Nah, ya, oke, okay, thank boleh. You.
11: Latihan dulu ya.
0: Oke lah kalau gitu mendengar ya, yang sudah mendengar saya hari ini, nanti kita gabung lagi, ngomongin lagi tentang 3 komposer ya.
1: Iya, dan juga single terbarunya, Gara-gara.

0: hati.
1: Masih di 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, tadi siang hari ini juga masih bersama dengan tiga komposer ya.
0: Betul. Mm-mm. Enak ya.
1: Kenapa?
0: Ngobrol-ngobrol off the record-nya tuh seru sebenarnya.
1: Untung gak di-onerin gitu ya. Jangan.
0: Ya kalau di-onerin sih lebih seru lagi.
2: Rame nanti.
0: Aduh. Ini banyak loh pertanyaannya lagi. Masih ada loh tadi.
1: Belum dijawab ya.
0: Oh iya. Tadi kalau biar mantan tahu tadi kan udah dijawab. Sekarang pertanyaan ke Bang Safik dari Teh Dinda.
2: Apa tuh?
0: Lagu Pura-Pura Cinta tadi.
2: Kata tadi enggak usah dijawab.
0: Enggak apa-apa, jawab aja.
2: Pura-pura cinta bukan kisah pribadi. Enggak usah ngeliat.
0: Aku enggak ngeliat.
2: Oke. Terus. Tapi mungkin kisah pribadi penyanyi ya terjadi.
1: Atau penyanyi yang harus jawab.
2: Sesuai gitu.
0: Oke.
3: Liriknya gitu.
0: Iya.
3: Sesuai sama penyanyi.
2: Kan dibawain Isan kan. Lu kan Febrian.
3: Iya, maksudnya relate. Berarti Isan merasakan itu. Apa kurangku dari dia? Itu merasakan ya. Sakit banget. Hebat ya, San.
2: Makanya kan Teh Dinda tadi dengerinnya kayak katanya
0: dalam banget.
3: Iya. Gitu. Enak lah kayak gitu kan. Dia lebih memilih yang sana daripada
2: waktu rekaman tuh memang lagi mau katanya lagi
0: mau bubar.
3: Oh iya.
0: Bahaya kalau ngobrol sama yang
1: benar-benar.
0: Bahaya dapur gue kebuka.
1: Atau bisa mau menambahkan curhatnya?
0: Enggak, udah cukup dari penciptanya ya aja.

0: Ya karena memang sebenarnya kalau aku rekaman itu selalu itu, selalu apa namanya, pengen itu sesuai sama apa yang aku rasakan.
1: Oh,
0: ya kan. Makanya jadi aku, karena mereka ini sebenarnya jago-jago banget, aku punya ini.
1: Ini dia
0: si jali-jali.
2: Sirina, udah tahu dong. Siapkan diri untuk berekspresi.
1: Ya, ini dia waktunya kita challenge ya untuk bintang tamu kita di siang hari ini. Gampang. Bersama dengan tiga komposer.
0: Gampang. WhatsApp nyala kan? Aku kirim materinya by WhatsApp ke Bang Safi.
1: Kok pakai dikasih tahu lagi?
0: Oke. Karena challenge-nya tuh gampang.
1: Challenge-nya
0: tuh gampang.
3: Yang gampang-gampang aja.
0: Nah, itu dari kata-kata itu. Tolong dibikin lagunya.
1: Nah, apa tuh? Apa tuh katanya? Oh, makin bingung jadi ya kan.
0: Tolong dibikin lagunya. Oke.
1: Okay. Jadi, untuk dibuatkan lagu dari judul-judul lagu yang sudah diciptain gitu.
0: Yes.
1: Ya, kurang lebihnya ya.
0: Yes. Gampang dong. Kalian kan sebagai komposer-komposer handal.
1: Mm-hmm.
0: Pasti dalam waktu tring gitu langsung jadi tuh lagu.
1: Iya.
0: Bisa kan? Langsung dapat
1: judul-judul mereka. Lagunya
0: mereka langsung dapat,
1: langsung dapat.
0: Ini definisi kayak
1: apa?
0: Hening sesaat,
1: mikir dikit jadi.
0: Nyontek ini, nyontek nggak boleh nyontek. Oke, nggak boleh nyontek.
3: Gimana bagi tiga? Satu,
1: Daku nomor dua ya.
3: Wekal.
0: Oke.
3: Nomor satu siapa?
0: Terserah. Nomor satu siapa?
1: Terserah. Kabari kalau sudah siap.
0: Ayo, pilihannya nomor satu antara Kak Bembi atau Bang Safiq.
3: Terserah.
0: Kan ada tiga paragraf tuh.
3: Yang dikirim pertama Syafiq.
0: Oh ya.
1: Jangan dingin-dingin aja kak.
0: Jangan dingin-dingin.
3: Gue refnya mati. Yang voice mana?
1: Belet aja. Mau beat?
3: Ya, belet.
1: Boleh.
0: Mati kita.
4: Ayo.

0: Makanya bahagia gitu rasanya ngerjain. Bang Yudi, luar biasa. Terima kasih ya Bang Yudi.
1: Ih, memang enggak salah ya pendengar ya.
2: Benar-benar.
1: Memang enggak salah kalau mereka ini udah tiga komposer handal ya. Itu langsung jadi tuh lagu tuh. Langsung nyambung itu nada tuh.
2: Oh, betul.
1: Iya kan? Keren loh, keren loh. Salut. Salut, amin. Salut, benar-benar salut, luar biasa. Aku yakin pendengar kita di rumah juga pasti pada salut banget.
3: Gimana Jawa?
1: Jujur aku juga penasaran. Kalian kan nyiptain lagu secepat itu. Apakah kalau bernyanyi juga secepat itu?
3: Nah.
1: Gimana kalau kita buktikan? Gimana kalau kita buktikan?
2: Karena udah terlanjur nanggung gitu ya kayaknya. Kayaknya dipuasin sekalian deh nyanyi sekarang gitu.
1: Iya kan? Boleh enggak?
3: Lagu apa?
1: Ya gara-gara dong.
3: Oh, maksudnya. Aduh.
1: Iya, boleh enggak?
3: Boleh.
1: Boleh ya?
3: Hafal kan?
1: Hafal kan? Hafal kan?
3: Hafal dong.
1: Siap ya? Oke. Mau nyanyi lagu sekarang gara-gara.
2: Bentar, kita mulai.
1: Oke. Oke. Aman. Kita play minus one-nya.
2: Ini dia gara-gara
1: versi live.

0: ada yang kurang enggak gitu ya.
1: Aduh, keri banget, keri banget, keri banget. Beda kalau suhu-suhu gue nyanyi nih. Aduh, mereka ini memang tiga-tiganya panutan gue,
0: iya,
1: sih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena mereka masih muda, berbakat.
0: Minta lagu.
1: Minta lagu murah. Tabungan sendiri nih.
2: Yes.
1: Bukan iya. Tapi keren loh kalian.
2: Bukan Pak Hendy.
1: Ah, Pak Hendy, halo. Yeah. Album kita ya. Oke, terima kasih. ngomong-ngomong lagi nyanyi tiba-tiba Ibu Negara masuk gitu.
2: Iya.
1: Ibu Negara. Tiba-tiba.
2: Oh, iya. Saya kira siapa tadi?
1: Ya Allah Akbar.
2: Saya suka lupa orangnya.
1: Oh. Ibu Feli langsung gitu. aduh nih.
0: Ya sudah. Kalau gitu kita puterin lagu dulu ya.
1: Oke.
0: Betul. Okay. Nanti abis ini kita gabung lagi. Ada lagu yang kita putarkan 3 komposer dengan Bangun Cinta.

0: Bangun Cinta.
1: Gini nih.
0: Kenapa?
1: Siarannya berasa di rumah sendiri kayak gini.
0: Ya, jadi ngobrol aja udah.
1: Tapi memang iya, karena memang tiga komposer ini nggak berhenti berkarya ya.
0: Yeah.
1: Jadi memang karya-karyanya itu memang selalu ditunggu sama para nada.
2: Benar.
1: Iya kan.
0: Aku
1: sebagai para nada.
2: Juara Indonesian Idol
0: season 3.
1: Aku tuh suka banget tahu sama tiga komposer, makanya aku selalu menunggu sama
2: cinta daripada para Indonesian Idol.
1: Aduh, improv ceplos doang.
3: Tapi benar. Maksudnya Kaisan tuh enggak peres. Karena waktu kita satu dekade beliau ada.
1: Benar. Iya.
3: Acara kita satu dekade.
1: Iya. Karena memang
3: enggak terasa udah berarti udah
4: berapa tahun yang lalu ya?
3: 3 tahun yang lalu itu.
1: Ya. Iya. Berarti bikin lagi dong. Aku mau nonton. Siap. Beneran. Karena aku suka sekali ngelihat mereka perform.
3: Desember.
1: Mereka ini bertiga kan?
0: Iya.
1: Tiga-tiganya tuh punya karakter masing-masing. Itu yang ngebuat tiga komposer itu menurut aku unik.
0: Unik.
1: Iya kan? Kalau Bang Bembi itu kan dia namanya dia paling tua ya. Jadi memang siapa?
2: Gantikan kenapa kata saya?
0: Sembilan belas sekian.
1: Itu kan. Jadi itu karakternya gitu. Sedangkan Kak Mario tuh yang lucu-lucu anak muda.
0: Okay.
1: Kalau yang ini lebih kayak ya udah dewasa tapi
2: lucu juga.
3: Tapi rapuh.
1: Iya.
2: Orangnya rapuh juga.
1: Black ropos.
0: Orangnya rapuh.
1: Pemuda-pemuda jompo.
3: Gak sakit disitu orangnya.
2: Iya, iya.
3: Kamu habisnya tadi loh.
2: Iya.
3: Sama jadi tulangnya ya.
1: Berarti dalam waktu dekat, mungkin dikasih tahu buat pendengar, kalian akan show di mana?
0: Atau ada proyek apa gitu misalnya?
1: Yes.
2: Tapi kalau bulan ini tuh yang akhir bulan private gitu kan?
3: Iya itu acara private.
1: Oke. Okay. Nah,
3: kalau jadi di September ada di Sukabumi.
2: Itu pensi ya?
3: Pensi.
1: September pensi di Sukabumi. Tanggal berapa?
3: Kalau nggak salah 5 ya? 5 September.
1: Oh 5, awal bulan ya? Oke, okay, awal
3: terus
1: bulan September.
3: Minggu keduanya kalau jadi ada di daerah
1: Blok M. Ya? Oh belum Blok M. Nonton pasti.
3: Minggu ketiganya kalau jadi
2: ada Danau Toba.
1: Minggu kedua tanggal?
3: 11 berapa? Dia kasih pilihan 2 pilihan tanggal yang kita bisa.
1: Oh, antara tanggal berapa?
3: Berapa belas lah.
1: Oh.
3: Kenapa emang Kak Isen nggak?
1: Aku kalau tanggal belasan aku pergi.
2: September. Mana Brunei?
1: Ada deh.
2: Saya suka itu kalau Anda pergi. Kita menggantikan siaran.
0: Oh, ada job lagi.
3: Enggak, kalau dia enggak sempat datang ke Blok M, masih ada blok yang lain.
1: Blok
3: Ambalang.
2: tapi yang pasti tanggal 20 ini ya, Santi Maranggi ya.
1: Oh iya dong.
2: Datang ya. Ulang tahun
1: Isan Tanuri. Ya. Oke, okay, harus ya tiga komposer ya. Ada karaokeannya sekarang.
2: Benar. Okay. Nah, kita nyanyi lagi. Gara-gara biar mantan tahu.
0: Katanya bocorannya ini kalau jadi okay. Freedom Jazz juga harus tampil di RRI.
1: Yes.
0: Ya kan?
1: Wow.
0: Jangan lupa itu.
1: Ini kayaknya merayakan ulang tahun aku ya?
0: Iya, sekalian. Iya,
1: Agustus ya.
2: Oh, benar banget.
1: Iya. Oke,
0: okay, berarti ditunggu ya. Nanti 19 Agustus ya.
1: Berarti paling dekat 19 Agustus.
0: Ya, oh, minggu depan.
1: 19 Agustus.
3: Oke, okay. Okay. Ya,
1: belum kan 19 Agustus.
0: Masih ntar.
1: Oke. Okay. Kok dia mau langsung cekson? Artinya ini produser kita belum. Udah diling-dilingan sama
0: Berarti udah deal ya. Berarti udah deal, status deal ya.
1: Langsung ya.
0: Oke, okay, kalau gitu terima kasih tiga komposer.
2: Ya. Terima kasih, jangan lupa tungguin album kita nanti segera rilis ya.
0: Siap.
1: Ini berarti baru gara-gara aja. Oke, masih single.
2: Kita datang lagi kan?
1: Iya. Ya udah 9 lagu lagi, datang lagi aja enggak apa-apa. Anggap aja rumah sendiri.
0: Kalau gitu ya terima kasih ya atas kebersamaannya pendengar di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan 100% Indonesia siang hari ini.
1: Iya, terima kasih juga buat tiga komposer pastinya. Kita tonton kita yang luar biasa. Mudah-mudahan menginspirasi semua pendengar-pendengar kita. Thank you so much juga buat Bang Dede dan juga rekan-rekan bertugas. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.
0: Saya Dede Firdaus.
1: Saya Santara Re, pamit undur diri. Bye-bye.
5: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Pendengar baru saja kita ikuti 100% Indonesia yang sudah bersama Pro 1 RRI Jakarta. Kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami, Pro 1 RRI Gorontalo. Sore hari ini tamu kita ya, pendengar menemani Anda. Kita akan bahas terkait kemiskinan Gorontalo turun, sudahkah kesejahteraan meningkat. Sudah bersama kami narasumber, ada Ibu Rifi Fazrina, pengamat ekonomi. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Rifi.
1: Iya, waalaikumsalam, selamat sore.
0: Iya, dan juga sudah bersama kami di via Zoom Ibu Sri Dewi Mono Arfa, SMSI Kepala PPS Kota Gorontalo. Selamat sore Ibu Dewi.
2: Selamat sore Mbak. Selamat sore Ibu Rifi dan pemirsa RRI Gorontalo.
0: Ya, dengan saya Denielsa juga menemani Anda pendengar, kita akan bahas terkait kemiskinan Gorontalo ini turun, sudahkah kesejahteraan meningkat. Yang sebenarnya kabar baik datang ini dari Provinsi Gorontalo. Angka kemiskinan ini, kemiskinan di Gorontalo ini terus mengalami penurunan. Berdasarkan juga data BPS, di bulan Maret 2026 persentase penduduk miskin di Gorontalo itu turun menjadi 12,16%. Angka ini turun 1,08 poin dibandingkan Maret 2025. Nah, jumlah penduduk miskin ini juga turun menjadi sekitar 150,60 ribu orang ya, atau berkurang sekitar 5,16 ribu orang dibandingkan September 2025. Kalau kita lihat trennya, angka kemiskinan Gorontalo ini memang terus menurun dari 15,51% pada September 2022, kini ini sudah di angka 12,16%. Tentu ini menjadi kabar yang positif pendengar, tapi ada satu pertanyaan penting yang perlu kita jawab bersama. Ini apakah turunnya angka kemiskinan ini berarti masyarakat Gorontalo benar-benar semakin sejahtera atau seperti apa? Karena kalau bicara soal sejahtera, sejahtera ini bukan hanya soal seseorang sudah tidak masuk kategori miskin gitu. Kita juga perlu lihat lagi nih ya, apakah pendapatan masyarakat ini meningkat, apakah lapangan kerja semakin banyak, apakah daya membeli membaik, apakah kebutuhan pendidikan, kesehatan semakin mudah dipenuhi, dan yang tidak kalah penting, apakah masyarakat ini punya penghasilan yang cukup untuk hidup dan berkembang di, secara mandiri. Kalau di sisi lain juga seperti itu ya, ekonomi Gorontalo ini tumbuh cukup tinggi. Pada triwulan 2 2026, ekonomi Gorontalo itu 6,20%, bahkan menjadi pertumbuhan tertinggi di Sulawesi, seperti itu pendengar. Kita langsung saja bersama Ibu Dewi. Ibu Dewi, kita mulai dari angka dulu nih ya. BPS kan mencatat kemiskinan Gorontalo pada Maret 2026 itu kan turun menjadi 12,16%. Ini apakah yang paling mendorong turunnya angka ini atau seperti apa? Apa ada gitu?
2: Terima kasih Mbak. Kalau melihat hasil rilis kemarin ya, di angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo itu rilisnya dua kali berdasarkan angka Susenas Maret dan hasil Susenas September. Kalau di Kabupaten Kota, karena skup sampelnya lebih banyak di bulan Maret, jadi rilis angka kemiskinan kabupaten kota itu berdasarkan pada angka Maret gitu ya. Tapi saat ini belum rilis untuk kabupaten kota, yang terakhir rilis itu baru angka provinsi saja. Nah, kalau melihat data BPS, penurunan kemiskinan ini tidak bisa dikatakan hanya disebabkan oleh satu faktor saja ya. Karena kemiskinan itu merupakan hasil dari banyak faktor yang saling berkaitan. Jadi seperti pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, perkembangan harga dan kondisi ekonomi secara umum. Namun gini Mbak, ada beberapa indikator yang mungkin masih bisa menjadi gambaran positif ya. Yang pertama bisa saya sampaikan adalah terkait kondisi ketenaga kerjaan juga yang sudah dihasilkan atau dirilis pada Februari 2026 bahwa tingkat pengangguran terbuka Gorontalo itu berada pada angka 3,17%. Kemudian yang kedua, dari sisi masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, ini ada salah satu indikator yang bisa jadi approach untuk melihat tingkat kesejahteraan petani, yaitu namanya NTP. Dan pada Februari 2026, ini sudah mencapai angka 121,85 dan mengalami peningkatan dibandingkan Februari 2025 yang sebesar 112 gitu ya. Jadi kalau NTP itu lebih dari 100 berarti indeks yang diterima petani itu lebih tinggi daripada yang dia bayarkan gitu. Kemudian dari sisi yang ketiga, dari sisi harga ya Mbak, ini indikatornya adalah pada inflasi. Inflasi dari hingga di 2026 ini ada mencapai 2,11% ya. Jadi dia bisa lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi inflasi ini ada dua sisi, ada inflasi bulanan dan ada inflasi tahunan. Jadi kalau melihat perubahan harga dalam jangka panjang, kita bisa melihat inflasi secara year on year. Tapi kalau melihat perubahan harga dalam jangka pendek, kita bisa melihat inflasi month to month atau inflasi bulanan. Dan kita juga bisa melihat bagaimana perekonomian Gorontalo yang terus tumbuh, terakhir rilis yang sudah sampai di triwulan 2 pada yang tumbuh 6,20% ya. Bahkan tadi sudah disampaikan adalah pencapaian pertumbuhan ekonomi tertinggi di wilayah Sulawesi. Jadi ada beberapa kondisi sebenarnya yang bergerak positif secara bersamaan. Tapi di balik semua angka indikator yang sangat bagus itu, mungkin apa ya, tingkat kita bisa tidak bisa menyebutkan bahwa semua indikator itu adalah salah satu penyebab turunnya kemiskinan, tapi kita bisa melihat adanya perbaikan dari sejumlah indikator sosial ekonomi yang sejalan dengan penurunan kemiskinan. Jadi bukan salah satu faktor saja yang kita bisa menyebutkan bahwa oh, miskin turun karena ekonomi tumbuh, nggak bisa, nggak gitu. Tapi ada beberapa indikator lain yang bergerak bersamaan yang mendukung bah terjadinya penurunan kemiskinan. Jadi bukan hanya satu faktor, tapi ada beberapa indikator sosial ekonomi yang bergerak positif secara bersamaan. Itu, Mbak.
0: Ya, baik. Jumlah penduduk miskin ini kan turun sekitar 5,16 ribu orang dibandingkan September. Apakah angka penurunan ini cukup signifikan, Ibu, atau?
2: Kalau ini ya, kalau dibandingkan memang dengan September 2025, jumlah penduduk miskin Gorontalo itu memang turun sekitar 5 ribuan orang ya, dari 155 menjadi 150 ya. Secara persentase kemiskinan juga memang turun dari 12,62% menjadi 12,16% ya, atau turun 0,46 poin. Jadi secara statistik ini memang arahnya positif ya Mbak, tapi yang menarik perhatian juga adalah penurunan ini dua-duanya ini terjadi di wilayah perkotaan maupun wilayah pedesaan. Jadi bukan kota atau kabupaten, tapi rilis angka provinsi itu ada dua, mencakup wilayah perkotaan dan pedesaan. Di kota juga ada wilayah yang dengan karakteristiknya pedesaan, bahkan di kabupaten ada wilayah dengan karakteristik perkotaan. Jadi dua-dua dengan karakteristik ini menunjukkan tren yang menurun. Namun kalau kita melihat lebih dalam, ini penurunan terbesar secara jumlah ini terjadi di pedesaan, yaitu turun sekitar 4,48 ribu orang. Sementara di daerah dengan karakteristik perkotaan ini turun sekitar 0,68 ribu orang gitu ya. Jadi masih lebih banyak penurunannya di wilayah pedesaan. Nah, kita juga bisa melihat bahwa persentase kemiskinan di pedesaan ini sebenarnya masih jauh lebih tinggi ya Mbak. Jadi di kisaran 19,24% dan ini jauh lebih tinggi dibandingkan persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan. Jadi penurunan yang tadi disampaikan bahwa 5,16 ribu orang ini memang merupakan perkembangan yang menggembirakan ya, bahasanya seperti itu, boleh jadi sinyal positif tapi sekaligus menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan di pedesaan ini masih menjadi pekerjaan rumah yang penting. Menurut saya gini ya, bahwa jumlah 5,16% 5,16 ribu orang dari September 2025 ke Maret 2026 itu dengan penurunan yang lebih besar terjadi di pedesaan, tapi tetap secara persentase kemiskinan itu terbesar ada di wilayah pedesaan dibandingkan wilayah perkotaan. Itu, Mbak.
0: Iya, baik. Terima kasih, Ibu Dewi. Oh iya, Ibu Rifi. Oke, lagi ada sedikit gangguan ya. Kami masih tunggu juga Ibu Rifi bisa kembali bergabung bersama kami di tamu kita sore ini. Ibu Dewi, kalau melihat beberapa tahun terakhir kan angka kemiskinan ini kan terus turun. Apakah ini sudah bisa disebut sebagai tren yang konsisten atau seperti apa? Apalagi kan belum dikatakan miskin itu atau ya dikatakan miskin belum tentu sejahtera seperti itu ya, di mana pekerjaan lapangan kerja yang seperti tadi yang saya bilang itu belum maksimal seperti itu, Ibu Dewi.
2: Iya, memang seperti itu ya. Kalau kita melihat perkembangan dalam beberapa tahun terakhir, memang terdapat kecenderungan ya penurunan kemiskinan di Provinsi Gorontalo itu, Mbak. Misalnya setelah mengalami beberapa periode kenaikan ya, Maret 2023 hingga Maret 2026, ini angka kemiskinan menunjukkan tren yang menurun. Nah, pada Maret 2025 sama-sama kita tahu bahwa angka kemiskinan Gorontalo itu ada di angka 13,24%, kemudian turun di September menjadi 12,62 dan kemudian pada Maret 2026 kembali turun menjadi 12,16%. Jadi kita bisa mengatakan bahwa saat ini terdapat tren penurunan yang positif dan ini berlangsung dalam beberapa periode. Tapi ini gini Mbak, dalam data statistik itu mungkin perlu berhati-hati dalam membahasakan konsisten ya, karena kemiskinan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, terutama dari kondisi ekonomi, harga, kesempatan kerja, dan berbagai faktor lainnya. Karena itu, yang paling penting sebenarnya bukan hanya melihat angka kemiskinan itu turun, tapi tantangannya adalah bagaimana mempertahankan tren tersebut dalam jangka panjang. Jadi walaupun masyarakat itu sudah keluar dari garis kemiskinan, tapi mereka tetap harus dijaga agar mereka ini tidak kembali turun di bawah garis kemiskinan. Karena yang naik ini adalah banyak yang rentan miskin. Kalau ada guncangan ekonomi sedikit saja, mereka bisa turun lagi dan ini bisa menambah persentase penduduk miskin lagi. Itu, Mbak.
0: Oke, baik Ibu Dewi. Kita akan break dulu ya Ibu Dewi ya, sambil tunggu Ibu Rifi bisa gabung kembali. Pendengar untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
3: Oi Bakri, kenapa masih duduk di sini? Kerja dong, biar hidup nggak gitu-gitu aja.
4: Ah Eja, kerja itu capek, ngemis aja enak, dapat duit, nggak perlu mikir.
3: Lah, kalau semua mikir kayak gitu, negara ini isinya pengemis semua dong. Kerja itu bukan cuma buat cari duit, tapi juga buat harga diri.
4: Iya juga sih. Tapi kerja apa ya?
3: Ayolah, mulai dari yang kecil dulu. Jualan gorengan atau apa kek, yang penting usaha.
4: Oke deh, mulai besok aku coba usaha ya.
5: Untuk malas. Ayo bangkit dan berusaha. Bersama kita bisa mengentaskan kemiskinan. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Tamu Kita.
1: Ya, kemiskinan Gorontalo turun, sudahkah sejahtera, kesejahteraan meningkat, pendengar. Di obrolan Tamu Kita sore hari ini kita langsung lagi ya dengan Ibu Rifi. Ibu Rifi. Ibu Rifi?
2: Iya.
1: Oke, Ibu Rifi, ya. Kalau dari sisi ekonomi, bagaimana nih Anda melihat penurunan angka kemiskinan di Gorontalo ini menjadi 12,16%?
2: Iya, jadi tadi sebenarnya sudah cukup banyak juga dijelaskan oleh Bu Dewi ya soal angka kemiskinan itu seperti apa. Jadi memang tadi kalau secara spesifik mungkin nanti akan dikoreksi juga oleh Bu Dewi ya. Jadi dari BPS melakukan penilaian ya angka kemiskinan penduduk itu tidak hanya dari satu faktor, tapi ada berbagai macam faktor. Nah, ini kan diukur sebenarnya dari garis kemiskinan. Jadi garis kemiskinan seorang penduduk itu kemudian nanti kan akan diukur dengan berapa pengeluaran dia ya setiap bulannya. Nanti mungkin akan dikoreksi oleh Ibu Dewi gitu. Jadi kebetulan memang alhamdulillah ya, kalau kita melihat trennya di Provinsi Gorontalo sendiri memang ada tren penurunan tingkat kemiskinan. Namun kalau secara subjektif maupun secara objektif kita melihat angka kemiskinan yang turun

0: Tidak, makanya seperti sepakat tadi yang sudah sempat disampaikan oleh Bu Dewi juga bahwa mereka ini kemungkinan besar berpindah dari kelompok miskin menjadi kelompok yang rentan miskin, yang artinya kalau kita melihat berbagai macam faktor yang dapat berkontribusi pada kemiskinan, itu tetap perlu diperhatikan begitu.
1: Iya, baik. Seberapa besar pengaruh kalau kita bicara upah nih, upah rendah, pekerjaan informal, dan kualitas pekerjaan terhadap kondisi kemiskinan di Gorontalo, Ibu Rifi?
0: Nah, sebenarnya dia tentu akan sangat berpengaruh karena kalau kita lihat ya, pertama kalau kita lihat di wilayah Indonesia Timur, itu di wilayah Indonesia Timur itu kalau melihat dari data tenaga kerja yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik atau Sakernas itu ya, kita lihat di tahun 2024, tahun 2025 memang lebih dari 50%, sekitar 60%-an penduduk itu kerjanya di bidang informal. Ya, begitu juga di Provinsi Gorontalo. Jadi memang mayoritas bekerja di informal. Nah, informal ini ada yang berusaha sendiri, ada yang menjadi tenaga kerja di tempat usaha ya, baik yang usaha besar maupun usaha kecil. Kemudian ada yang bertani, itu masuknya juga bisa dikategorikan dalam informal. Nah, di Provinsi Gorontalo sendiri yang formal itu sekitar 30%. Jadi baik itu merupakan pegawai pemerintahan maupun pegawai di usaha-usaha swasta. Jadi kalau kita lihat secara komposisi penduduk memang yang informal itu jauh lebih besar. Nah, memang yang informal ini jauh lebih rentan. Bukan masalah gajinya lebih sedikit atau apa, tapi rentan. Kenapa rentan? Karena tenaga kerja informal itu tidak punya perlindungan seperti mereka yang bekerja formal. Sehingga kalau ada guncangan ekonomi atau ada permasalahan, sehingga mereka itu akan bisa keluar dari lapangan pekerjaan kapan saja karena cenderungnya informal sehingga bisa kehilangan pendapatan yang lebih tidak terjaga dibandingkan mereka yang bekerja di sektor formal sehingga memang akan sangat berdampak pada tingkat pendapatan. Yang kedua juga memang sektor informal kecenderungannya gajinya itu jauh lebih sedikit dibandingkan mereka yang bekerja di sektor formal atau bisa kita bilang tidak tetap. Namun tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Dewi, untuk nilai tukar petani memang ada peningkatannya di masa-masa ini ya. Nah, ada juga dalam beberapa sektor ada peningkatan, namun memang itu kecenderungannya yang akan cukup sulit untuk kita bisa prediksikan karena mereka ini informal. Jadi tingkat pendapatannya memang akan cenderung pasti lebih rendah dibandingkan mereka yang bekerja bekerja di sektor formal. Sehingga tentu akan lebih berkontribusi dalam tingkat pendapatan yang tentu lebih kecil. Pengeluarannya pun nanti akan lebih kecil dibandingkan mereka yang bekerja pada sektor formal seperti itu.
1: Ya, baik, terima kasih Ibu. Saya mau ke Ibu Dewi. Kalau bicara soal kesejahteraan, selain angka kemiskinan, indikator paling apalagi yang harus kita lihat nih, Ibu Dewi?
2: Iya, memang kalau dimensi kesejahteraan ini luas ya. Jadi
1: Iya.
2: kalau ingin melihat kesejahteraan masyarakat secara lebih utuh, kita tidak hanya melihat angka kemiskinan saja, itu ya Mbak. Kemiskinan itu memang penting karena menunjukkan berapa banyak sih penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya menurut ukuran statistik gitu. Tapi kalau berbicara kesejahteraan, nah ini dimensinya lebih luas. Kita perlu melihat bagaimana perkembangan pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat ya. Kita juga harus bisa melihat bagaimana daya belinya, bagaimana tingkat pengangguran, bagaimana kualitas pekerjaannya yang seperti disampaikan oleh Ibu Rifi tadi, apakah dominan sektor formal atau informal gitu ya, itu karena memang berdampak juga terhadap kesejahteraan mereka. Bagaimana ketimpangan pendapatan serta bagaimana akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan. Jadi saya misalnya kasih contoh ya, seorang yang sebelumnya berada di bawah garis kemiskinan, kemudian dia sudah naik sedikit ya di atas garis kemiskinan karena mendapatkan pekerjaan walaupun gajinya tidak terlalu besar, tapi ketika dihitung untuk pemenuhan kebutuhan hidup hariannya itu secara statistik dia sudah tidak masuk lagi dalam kategori miskin. Tapi apakah dengan dia naik keluar dari garis kemiskinan dia kehidupannya sudah otomatis aman gitu kan, belum tentu juga gitu karena kita perlu melihat apakah pendapatannya itu cukup, pekerjaannya ini stabil atau tidak.

0: ketika dia mendapatkan tambahan penghasilan itu dia makin kuat daya belinya, dan apakah dia memiliki kemampuan untuk menghadapi guncangan ekonomi. Jadi kalau ingin menjawab apakah dengan tingkat kemiskinan turun dan sudah menandakan bahwa masyarakat sejahtera, kayaknya kita harus melihat dari beberapa indikator secara bersama-sama ya Mbak, bukan hanya dari satu indikator saja. Memang kemiskinan itu adalah salah satu pintu, cuma satu saja dari untuk melihat kesejahteraan, tapi bukan satu-satunya untuk mengukur kesejahteraan.
1: Ya, oke.
0: Mbak.
1: Ibu, apakah ada masyarakat yang secara statistik ini sudah keluar dari garis kemiskinan, tapi sebenarnya masih sangat rentan gitu untuk kembali miskin?
0: Sangat mungkin saja ya Mbak, ada kelompok masyarakat yang secara statistik sudah tidak lagi masuk kategori miskin, tapi kondisi ekonominya ini masih rentan. Ini terjadi, mengapa sampai ini terjadi? Karena garis kemiskinan itu adalah batas statistik ya, batas statistik ya dari pemenuhan kebutuhan mereka baik makanan maupun non makanan. Jadi ketika kondisi pengeluaran seseorang itu sudah berada di atas garis kemiskinan, secara statistik dia tidak lagi dikategorikan sebagai orang miskin. Tapi bukan berarti kondisi ekonominya otomatis sudah kuat gitu. Jadi bisa dibayangkan seseorang yang pengeluarannya hanya sedikit di atas garis kemiskinan. Kalau provinsi kan garis kemiskinannya itu 255 per kapita per bulan, itu batas garis kemiskinan. Jadi ketika dia punya pekerjaan, pendapatan, dan dia bisa dia bisa menghidupi keluarganya secara dari sebentar saya ada telepon tapi nggak apa-apa. Ini kebutuhan pokoknya meningkat ya, kemudian kehilangan pekerjaan, ini bisa menyebabkan mereka kelompok-kelompok rentan ini turun kembali ke di bawah garis kemiskinan. Jadi kita perlu membedakan antara keluar dari kemiskinan dengan menjadi sejahtera dan memiliki ketahanan ekonomi. Ini alasan ya mengapa pemerintah tidak cukup hanya membantu masyarakat sampai melewati garis kemiskinan gitu Mbak. Yang lebih penting adalah bagaimana mereka memiliki pekerjaan, pendapatan, produktivitas, dan kemampuan ekonomi yang lebih kuat sehingga mereka tidak kembali terjun ke bawah garis kemiskinan.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Dewi, Ibu Rivi. Sektor pembangunan ini, pertambangan ini tumbuh hampir 60% gitu ya. Apakah pertumbuhan tinggi di satu sektor otomatis membuat masyarakat di sekitarnya ikut sejahtera atau gimana untuk sektor pertambangan?
2: Iya betul. Jadi kalau di Provinsi Gorontalo sendiri kan memang saat ini ibaratnya sedang mendapat prestasi ya, karena pertumbuhan ekonominya itu cukup tinggi ya, sekitar 6%, dan mayoritas dari 6% tersebut memang didukung oleh sektor pertambangan, terus setelah itu baru industri pengolahan. Memang yang paling besar ini sektor pertambangan. Kalau kita menyebutkan apakah pertumbuhan ekonomi ini bisa menjadi suatu indikator kemajuan suatu daerah gitu ya, apakah benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memang harus dilihat dulu. Yang pertama harus dilihat adalah apakah di sektor tersebut menyerap banyak tenaga kerja itu. Jadi apakah tenaga kerja yang dari Provinsi Gorontalo itu terserap di sana sehingga bisa meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat, dan kemudian nanti apakah bisa membuat orang-orang keluar dari garis kemiskinan tadi. Kemudian yang kedua, melihat sumbangsih sektornya, apakah dia masuk ke Provinsi Gorontalo atau dia keluar Provinsi Gorontalo. Secara data, kalau yang pertama tadi, apakah memang tenaga kerja banyak terserap dari Provinsi Gorontalo? Saat ini saya belum memiliki, kami belum memiliki data realnya ya, karena memang belum ada publikasi tentang berapa banyak tenaga kerja yang terserap secara formal ya, ibaratnya secara formal di wilayah pertambangan yang berasal dari Provinsi Gorontalo misalnya memang belum ada. Nah, itu yang perlu kita cek kembali. Jadi apakah memang akan kembali ke Provinsi Gorontalo atau tidak? Secara pendapatan mungkin iya, tapi apakah dia inklusif? Kita belum bisa bilang dia inklusif kepada Provinsi Gorontalo karena tentu ada kepemilikan-kepemilikan dari sektor itu sendiri yang mungkin kekayaannya lebih ada pada sektor tersebut dibandingkan dia inklusif kepada seluruh masyarakat di Gorontalo, seperti itu.
1: Oke, baik Ibu. Kita akan break lagi ya untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana. Tapi sebelum break kita ada telepon ternyata. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan
3: Pak Sudirman, Pak sudah.
1: Pak Sudirman, silakan pertanyaannya.
3: Terima kasih atas pembaharan dari Leonara Sunda.
1: Pak Sudirman, mohon maaf, volume radio kontrolnya dimatikan
3: iya
1: saja, Bapak. Kami tidak bisa dengar.
3: Kami garis bawahi bahwa tidak menjadi tolak ukur daripada penurunan kemiskinan itu adanya ya pertumbuhan ekonomi tadi, kan begitu yang disampaikan tadi. Maka pertanyaannya adalah, pertanyaan pertama saya adalah apakah mungkin kategori miskin diturunkan atau turun itu mungkin basisnya adalah basis yang ada pada statistik yang mana bahwa desim 1 sampai 9 itu kan itu menjadi tolak ukur perubahan sehingga kategori kemiskinan bisa bisa turun. Contoh misalnya ya, ya tadi tadinya di desil 4 misalnya, kemudian loncat dari 4 dia menjadi 5, secara otomatis dia mungkin ada peningkatan sedikit dari kategori kemiskinannya. Atau dari 5 ke 6 misalnya, yang sudah tidak bisa dijangkau lagi oleh bantuan-bantuan. Padahal, saya pernah mendengar bahwa ketika rumah tangga itu yang tadi-tadinya dia tidak punya televisi, tidak punya motor, tapi pada suatu keadaan yang bersamaan, dia sudah pada saat didatang yang kedua, tiga bulan ke depannya, ternyata dia sudah punya motor ataupun punya televisi. Padahal televisi maupun kendaraan yang dia miliki itu bukan dia beli beli dari dealer atau dari toko. Itu hanya mungkin televisi, karena televisi second mungkin hanya tenda 150 atau 100 ribu. Begitu juga kendaraannya, kendaraan misalnya motor hanya dia kena 250 atau 350. Ini menjadi masih merupakan pertanyaan kami sebagai masyarakat dalam hal peningkatan daripada desil-desil yang dimaksud. Kemudian yang kedua, dalam hal tadi disampaikan, untuk penurunan kemiskinan itu cenderung pada ke masyarakat di pedesaan. Sementara justru masyarakat pedesaan ini berpotensi punya kemiskinan yang lebih. Lalu bagaimana tolak ukur sampai ada terindikasi bahwa masyarakat pedesaan itu yang cenderung meningkat ekonominya? Apakah ada salah satu statistik di dalam statistik itu ada ukuran kekuatan daripada daya beli masyarakat itu seperti apa? Apa ada ukurannya itu? Barangkali itu saja Ibu-Ibu Menarasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ibu Rifi bisa dijawab, Ibu Rifi.
2: Iya baik, terima kasih tadi Bapak atas pertanyaannya. Jadi kalau yang lebih spesifik tadi ada beberapa pertanyaan untuk Bu Dewi ya, terutama yang tentang indikator kemiskinannya yang di masyarakat pedesaan. Tapi kalau memang bicara soal tadi memang kesulitan pencarian data ya, ibaratnya tentang data kesejahteraan masyarakat ya. Sebenarnya kan data kesejahteraan itu sebaiknya kita ukur dengan tingkat gaji atau tingkat pendapatan. Namun data tersebut kan memang cenderung lebih sulit. Kemarin sempat dibahas nih dalam diskusi di RRI juga kesulitan para pencari data untuk sensus ya. Jadi karena ternyata memang untuk mencari data pendapatan masyarakat itu sangat sulit, sehingga beberapa badan ini, contohnya seperti Badan Pusat Statistik, itu menggunakan, mendekati, mencari angka tingkat pendapatan penduduk dengan menggunakan data pengeluaran. Nah, tadi angka garis kemiskinan memang diukur dengan angka pengeluaran penduduk. Betul, Pak, jika misalnya tadi Bapak beli TV, belinya TV yang second ya, jadi akan terhitung, memang sama beli TV, tapi akan terhitung pengeluarannya lebih rendah. Memang betul, nah dinamika dari pengeluaran tersebut memang akan cukup mempersulit bagi kita untuk melihat apakah memang betul-betul kemiskinan itu turun karena memang dia pendapatannya naik atau karena dia sedang naik level, atau dia ini sedang mengurangi pengeluaran. Nah, itu betul. Memang makanya tadi Ibu Dewi beberapa kali menyampaikan tingkat penurunan kemiskinan belum tentu akan kita bilang sebagai peningkatan kesejahteraan, karena dia tidak bisa berbicara hanya satu faktor saja. Tidak hanya berbicara soal pendapatan saja, tapi dia bisa berbicara tadi berbagai macam faktor, seperti apakah dia ini bekerja di sektor formal atau tidak, dan lain sebagainya. Apakah tingkat pendapatannya stabil, seperti apa biaya kesehatannya, seperti apa pendidikan, dan lain sebagainya. Maka memang kita melihat kondisi angka penurunan kemiskinan ini sebagai kondisi adanya penurunan ya, penurunan dari pengeluaran atau adanya peningkatan penduduk-penduduk, kelompok-kelompok penduduk yang tadinya pengeluarannya sekian, pengeluarannya naik, sehingga kita bisa bilang sebagai adanya keluarnya mereka dari kelompok-kelompok desil tadi khusus untuk pengeluaran. Namun kalau misalnya tadi berbicara soal apa perbedaan antara wilayah desa dan wilayah kota, pengukuran yang terbaik itu seperti apa, nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Dewi, seperti itu.
1: Iya, baik-baik. Kebetulan Ibu Dewi, oke, lagi belum on ya. Kita akan break dulu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Tamu Kita.
1: Ya, terima kasih untuk Anda masih bersama kami. Masuk sesi terakhir, saya mau langsung saja ke Ibu Dewi. Ibu Dewi. Ibu Dewi, apakah lagi standby nih bersama kami, Ibu Dewi?
2: Iya.
1: Okay. Ibu Dewi tadi sempat Pak Sudirman tanya nih, penurunan kemiskinan itu katanya tuh cenderung masyarakat pedesaan itu potensi kemiskinan itu ternyata lebih. Dikatakan bahwa kemiskinan di pedesaan itu bahkan dikatakan itu tidak tercatat sampai separah itu, Ibu Dewi. Nah, apakah ada tolak ukur indikasi dari masyarakat atau statistik gitu, ukuran kekuatan dari daya beli masyarakat apalagi yang ada di pedesaan seperti itu. Banyak yang bilang padahal di pedesaan itu tidak ada kemiskinan gitu ya, tidak turun gitu. Tapi kalau dilihat bahkan lebih nih. Bagaimana tuh, Ibu Dewi?
2: Memang gini ya Mbak, menjawab kemiskinan di pedesaan, karena kalau mengukur kemiskinan itu kan BPS punya salah satu indikator tadi ya, ada batas garis kemiskinan. Jadi kalau terkait daya beli masyarakat pedesaan gitu, mungkin bisa dilihat dari beberapa indikator lebih banyak lagi. Tapi gini, beberapa indikator atau ukuran dari statistik yang bisa bisa kita pakai, itu yang pertama yang NTP ya, NTP ini karena di pedesaan itu dekat dengan namanya petani gitu. Jadi dan sektor ekonomi yang paling berpengaruh terhadap perekonomian di Gorontalo itu masih dominan adalah sektor pertanian, walaupun mungkin perannya sudah mulai turun, tapi sharing besarnya itu masih adalah sektor pertanian, beda dengan kota Gorontalo. Kalau kota Gorontalo adalah perdagangan, tapi secara umum provinsi Gorontalo dominasinya adalah sektor pertanian. Makanya beberapa indikator penting untuk melihat kesejahteraan petani itu adalah yang pertama dari NTP, walaupun mungkin ini tidak bisa dikatakan bahwa 100% gitu, tapi ada pendekatan indikator pendekatan untuk melihat tingkat kesejahteraan petani. Kemudian perkembangan pengeluaran real masyarakat ya. Jadi kalau melihat daya beli masyarakat secara lebih luas, mungkin kita bisa melihat dari pengeluaran rumah tangga dan perkembangan harga. Dalam konteks kemiskinan ya, seperti saya sampaikan di awal bahwa BPS menggunakan pengeluaran real per kapita untuk menentukan apakah seseorang itu berada di bawah atau bahkan di atas garis kemiskinan. Jadi sederhananya gini, jika pengeluaran real masyarakat meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan dasar dengan lebih baik, itu merupakan indikasi membaiknya daya beli. Namun kenaikan pengeluaran nominal ini kan belum tentu berarti daya beli meningkat ya Mbak. Jadi pengeluaran naik karena pasti harga komoditas naik, beras naik, minyak naik, pokoknya kebutuhan pokok naik. Jadi harus juga dibaca dengan inflasi. Pendapatan naik, tapi kalau harga-harga naik ya mungkin apakah itu bisa mengimbangi gitu. Itu juga untuk melihat daya beli. Jadi kemudian ini ada yang bisa saya sampaikan, daya beli pedesaan membaik gitu ya, mungkin ada beberapa kombinasi selain NTP, inflasi, pengeluaran real per kapita, karena pengeluaran real per kapita ini melihat kemampuan konsumsi masyarakat dan kemiskinan daerah pedesaan yang akan menghasilkan berapa banyak masyarakat itu berada di bawah garis kemiskinan. Jadi memang mungkin Pak Sulaiman tadi ya yang bertanya
1: Sudirman.
2: Ya Mbak ya,
1: Pak Sudirman.
2: Pak Sudirman, Pak Sudirman mungkin merasa bahwa masyarakat di pedesaan itu bukan kategori miskin gitu, tapi kalau melihat BPS menghitungnya pakai batas garis kemiskinan Pak Sudirman, ketika di data ternyata pengeluarannya itu di bawah garis kemiskinan, jadi dia dikategorikan sebagai penduduk miskin. Mungkin sebenarnya masyarakat merasa saya tidak miskin, mereka masih bisa makan, masih bisa bekerja, tapi ya itu tadi, apakah pendapatan mereka itu bisa bisa kuat secara ekonomi keluarga. Kalau hanya mereka berada di garis yang seperti itu saja, stabil-stabil saja, tapi ketika ada guncangan ekonomi, ketika harga beras naik, ketika rica naik, minyak goreng naik, dan semuanya naik, apakah mereka dengan pendapatan mereka yang stabil tiap tiap tahun atau tiap bulan itu susah tidak gitu tuh, pasti akan susah gitu ya, dan itu yang jadi perlu perhatian kita juga tuh Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak sudah menit ke 57 Ibu Dewi dan Ibu Rivi. Mohon maaf ini waktunya sangat singkat, kita sudah di penghujung waktu. Sebenarnya kita sudah bahas ya sebagian terkait dengan topik kita, kemiskinan Gorontalo. Sudahkah Gorontalo turun, sudahkah sejahtera atau bagaimana? Ya, terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah bersama kami. Sekali lagi terima kasih Ibu Sri Dewi Mona Arfa SMSI, Kepala BPS Kota Gorontalo. Terima kasih juga Ibu Rivi Fazrina, pengamat ekonomi yang sudah bersama kami di Pro 1. Saya Daniel Saboking, sundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar, kami ajak Anda untuk update informasi di lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna.
1: RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.
2: Selamat sore, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Wilayah Nusantara 5 dengan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut. Lintas berita Magota edisi Selasa 11 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya Priscila. Kita ikuti informasi yang pertama dari RRI Manado, di mana kolaborasi Bank Indonesia dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar North Sulawesi Investment Forum 2026 untuk meningkatkan perekonomian daerah lewat sektor investasi.
3: Fondasi utama arah pembangunan Sulawesi Utara.
4: Bank Indonesia bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus memperkuat sinergi dalam mendorong investasi berkualitas melalui pelaksanaan North Sulawesi Investment Forum NISF tahun 2026. Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkai mengungkapkan Pemprov Sulut terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan realisasi investasi, salah satunya dengan mengelola dan mempromosikan proyek-proyek potensial secara intensif. Upaya tersebut didukung Bank Indonesia melalui berbagai program fasilitasi promosi investasi, termasuk mempertemukan proyek owner dengan calon investor, penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri. Sepanjang tahun 2006, sinergi Reru Sulut diwujudkan melalui dedicated meeting North Sulawesi Investment Challenge yang juga menghasilkan 3 proyek terbaik clean and clear. Wagub Victor Mailangkai pun optimis iklim investasi di Sulut semakin kuat lewat peluang kerjasama investor semakin terbuka.
3: Kami berharap iklim investasi di Provinsi Sulawesi Utara semakin kuat. Peluang kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan semakin terbuka. Digitalisasi layanan pemerintahan dalam mendukung akselerasi investasi semakin berkembang, serta terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia perbankan, asosiasi, dan seluruh pelaku usaha di Sulawesi Utara.
4: Kepala Perwakilan BI Sulut Joko Supratikto menegaskan pentingnya North Sulawesi Investment Forum sebagai wadah strategis untuk mempercepat pertumbuhan investasi di Sulawesi Utara. BI Sulut berharap NISF dapat menciptakan kolaborasi yang kuat untuk mengakselerasi pertumbuhan investasi di bumi Nyiur Melambai.
5: Bukan lagi sekedar mengidentifikasikan potensi, melainkan memastikan bahwa potensi tersebut dapat diterjemahkan menjadi proyek yang siap ditawarkan, dipertemukan dengan investor, tentunya investor yang tepat, dan pada akhirnya dapat direalisasikan untuk memberikan keuntungan bagi semua pihak. Dalam konteks tersebut, saya akan merangkum paparan ini.
4: Dalam kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pengumuman 3 pemenang North Sulawesi Investment Challenge, yaitu dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, DPM PTSP Provinsi Sulut, dan Kabupaten Kepulauan Sitaro. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
1: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
2: Kita ikuti informasi selanjutnya dari RRI Gorontalo. Forum Konsultasi Publik Balai Besar POM di Gorontalo menjadi wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam memperbaiki kualitas pelayanan. BPOM berkomitmen menjadikan masukan publik sebagai dasar pengembangan program.
6: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM di Gorontalo menjadikan aspirasi masyarakat sebagai dasar untuk memperkuat dan mengembangkan layanan publik yang lebih baik. Komitmen tersebut disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik Balai Besar POM di Gorontalo yang digelar hari ini dengan tema Dari Aspirasi Menjadi Aksi, yang menjadi ruang bagi masyarakat dan pemangku kepentingan menyampaikan masukan terhadap penyelenggaraan layanan. Asisten Satu Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Gorontalo, Rizion Sungai, pada kesempatan itu mengatakan, lembaga penyelenggara layanan publik harus memastikan setiap layanan diberikan secara transparan, akuntabel, dan profesional yang sesuai standar yang telah ditetapkan. peningkatan kualitas pelayanan membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai penerima layanan.
7: Iya, jadi sebagai perusahaan layanan publik di Gorontalo sudah sangat memenuhi, dan khusus untuk Badan POM ini kita selalu berdampingan di saat melayani kegiatan-kegiatan UMKM. Jadi sudah sangat maksimal, dan apalagi hari ini dilaksanakan lagi forum konsultasi publik, dan ini sangat strategis untuk mempertahankan kualitas layanan di Balai Besar POM Gorontalo.
6: Tadi bagaimana, Pak?
7: Nah, kita selalu mendorong dan mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh instansi baik di pemerintah provinsi maupun vertikal untuk terus meningkatkan layanannya. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan seperti ini kiranya dapat menginspirasi instansi lain untuk mereka bisa ikut seperti apa yang dilakukan oleh Balai POM.
6: Ia menilai forum konsultasi publik menjadi salah satu sarana untuk membangun komunikasi antara penyelenggara layanan dengan masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan perspektif internal lembaga. Senada dengan hal ini, Kepala Balai Besar POM di Gorontalo, Lintang Purbajaya, menyampaikan pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat. Masukan yang disampaikan dalam forum tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas layanan Balai Besar POM di Gorontalo.
8: Ya, di tahun 2026 ini kami rutin melaksanakan kegiatan forum konsultasi dan komunikasi publik ya. Dan tema di tahun 2026 ini adalah dari aspirasi menjadi aksi nyata. Jadi transformasi pelayanan publik Balai Besar POM di Gorontalo. Yang berbeda dari konsultasi publik tahun 2025, di tahun 2026 ini kami menyampaikan yang pertama, selain kita mendapatkan WBBM, juga kita mendapatkan predikat pelayanan publik dengan indeks tertinggi se-Indonesia untuk Balai Besar POM, untuk Balai POM, untuk Badan POM. Jadi kita peringkat pertama.
6: Ia menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan standar administrasi, tetapi juga bagaimana masyarakat memperoleh layanan yang mudah, jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Taufik Usman, RRI Gorontalo, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
2: Anda masih mendengarkan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia, wilayah Nusantara 5. Selanjutnya kita ke RRI Tahuna. Ada 30 peserta pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Sangihe mengikuti pembinaan dan pelatihan dalam persiapan menyambut Hari Kemerdekaan.
9: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kepulauan Sangihe terus melakukan pemantapan terhadap kesiapan 30 peserta pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tahun 2026. Walaupun waktu pelaksanaan pelatihan hanya kurang dari 10 hari oleh para pelatih dari unsur Purna Paskibraka maupun TNI Polri yang tergabung, namun dilaksanakan secara maksimal. Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kepulauan Sangihe Emil Bangonang mengatakan pastinya terus melakukan koordinasi dengan para pelatih proses pelatihan dan pembinaan yang dilakukan. Ia juga menjelaskan kebijakan efisiensi juga mengurangi pembiayaan dalam proses pelatihan dan pembinaan. Untuk tahun anggaran 2026 hanya kurang dari 10 hari kerja.
10: Untuk tahun ini persiapannya kurang lebih 10 hari. Itu disebabkan karena adanya pengurangan anggaran. Tapi untuk waktu 10 hari ini sudah dinyatakan cukup untuk bisa melaksanakan acara. Ya, kami tetap optimis bahwa sampai hari H pelaksanaan akan tetap berjalan dengan lancar.
9: Disinggung tentang maksimalnya proses pembentukan siswa-siswi anggota Paskibraka yang nantinya bertugas pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di tengah efisiensi anggaran, Bangonang optimis berjalan sesuai yang diharapkan. Dengan waktu 10 hari, pelatihan dan pembinaan akan terus dipacu melalui dukungan dan kerjasama Purna Paskibraka dan para pelatih dari unsur TNI Polri. Diketahui 30 anggota calon Paskibraka dengan rincian 15 putra dan 15 putri merupakan siswa-siswi terbaik yang terpilih dari sejumlah sekolah di Sangihe dalam proses seleksi sebelumnya. Anton Lahube melaporkan.
1: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
2: Kita ikuti selanjutnya dari informasi dari RRI Talaut. Perkara penganiayaan menjadi salah satu kasus terbanyak di Talaut yang disidangkan di pengadilan. Cabang Kejaksaan Negeri Talaut di Beo mengatakan minuman keras atau mabuk-mabukan menjadi indikator utama penganiayaan tersebut.
11: Perkara kasus penganiayaan menjadi salah satu proses hukum yang paling banyak ditemui atau dilaporkan di daerah Talaut, khususnya di Kecamatan Beo. Hal ini terbukti dengan dilaksanakan proses persidangan di pengadilan yang sementara dilakukan kejaksaan. Mosar Alfitra Aditya, Kasubsi Intel dan Datun Cabang Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut di Beo mengatakan, penganiayaan menjadi masalah utama yang terjadi di masyarakat, karena banyak yang masih belum teredukasi dengan permasalahan ini. Karena penganiayaan dinilai perkara sepele, namun bisa berujung dipenjarakan.
12: Kebanyakan di Talaut ini, khususnya di Beo, Bapak, penganiayaan itu adalah masalah utama, Pak. Masalah yang banyak masuk, SPDP masuk tentang penganiayaan, tentang penganiayaan berat, begitu. Yeah. Jadi saya rasa ini perlu dibahas karena masyarakat di Talaut ini masih kurang paham atau kurang kurang aware dengan penganiayaan ini, Pak.
11: Perkara mabuk karena minuman keras menjadi salah satu indikator penganiayaan tersebut sering terjadi, dikatakan Rais Fajar Nur Wiryawan, Jaksa Fungsional Cap Jari Talaut di Beo.
13: Kalau di cabang Beo, biasanya penganiayaan ini awalnya diakibatkan, betul tadi Bapak, diakibatkan mabuk. Awalnya mabuk bersama, bersama, lama-lama ada berselisih paham, adu mulut dan lain-lain. Lalu tiba-tiba ada yang mukul. Nah, disitulah penganiayaan dimulai. Nah, itulah
11: berawal
13: memang
11: dari situ ya.
13: Hal
11: sepele sebenarnya ya.
13: Hal sepele. Padahal awalnya mabuk bersama-sama kawan. Setelah mungkin kita tikus ini soalnya.
11: Pengaruh.
13: Pengaruh dong. Ya, seperti itu.
11: Cap Jari Beo pun mengakui perkara penganiayaan yang menyita publik di wilayahnya dan disidangkan belum lama ini adalah perkara penganiayaan terhadap anak dan persetubuhan. Sehingga melalui perkara ini, masyarakat harus memahami tindakan kejahatan disebabkan karena penganiayaan tersebut. Berdasar aturan hukum pada perkara penganiayaan ringan saja dikurung penjara paling lama 6 bulan dengan denda 10 juta rupiah. Sementara terberat hukumannya dengan mengakibatkan kematian di penjara paling lama 15 tahun. Dan pada umumnya denda penganiayaan mencapai puluhan juta rupiah. Demikian Hendra Asam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Wilayah Nusantara 5, informasi tersebut mengakhiri Lintas Berita Magota edisi Anda mendengarkan hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia Wilayah Nusantara 5, saya Priscila.
1: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas.

dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

kamu yang punya suara emas dan berani tampil? Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Prosatu RRI Gorontalo. Updatean informasi dari rri.co.id. Pendengar, kearifan lokal Provinsi Gorontalo ini terus mendorong untuk menjadi sumber inovasi yang punya nilai ekonomi dan kesehatan. Salah satunya ini melalui pengembangan biskuit kesehatan berbahan dasar ikan hulu U diangkat dalam program pengabdian kepada masyarakat melalui skema pemberdayaan kemitraan masyarakat. Di mana pendengar, program ini diusulkan oleh Ketua Program Kemitraan Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Aprianto Paneo M-Farm APT dan berhasil memperoleh hibah dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Di mana juga pendengar, program ini berawal dari kesempatan pendanaan hibah pengabdian kepada masyarakat yang dibuka DPPM Kemendikti Saintek tahun 2026. Proposal ini diakui, dinyatakan diterima sehingga tim mendapatkan kesempatan untuk menjadi salah satu penerima hibah dari Kemendikti Saintek. Anda bisa cek informasinya ya terkait dengan produk UMKM yang berbau kesehatan, ya ternyata ini masih kurang gitu, sehingga menjadi kesempatan untuk memasukkan satu produk yang bertema kesehatan dengan mengangkat kearifan lokal ikan hulu ya. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami. Kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini Selasa 11 Agustus 2026 pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Nantinya juga kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dan risalah menjelang azan maghrib. Dan pendengar, religi, musik religi akan menemani Anda yang masih tetap terus di Prosatu.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Prosatu RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Adapun penyesuaian

Dengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, menantikan azan maghrib hari ini kita akan dengarkan pengajian Al-Quran. Pengajian Al-Quran dalam surah As-Saffat ayat 22 sampai dengan 33 oleh Nur Hayati Hamzah.

0: Pendengar, baru saja kita dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah As-Saffat ayat 22 sampai dengan 33 oleh Nur Hayati Hamzah. Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan risalah menjelang azan maghrib. Risalah menjelang azan maghrib oleh Rahmiyati Ismail SAG MH dengan judul Mendidik Anak Agar Cinta Masjid.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Mendidik anak agar cinta masjid. Demikian judul risalah pada sore hari ini. Pendengar, ada pemandangan yang selalu menghadirkan harapan di dalam masjid, yaitu langkah kecil anak-anak dan suara lirih mereka menirukan bacaan sholat, atau wajah polos yang duduk mendengarkan kajian meski belum sepenuhnya memahami isi ceramah. Di balik semua itu, tersimpan satu pesan penting bahwa masa depan umat sedang dipersiapkan. Pendengar, mendidik anak mencintai masjid bukan sekedar mengajarkan mereka tempat sholat. Lebih dari itu adalah usaha menanamkan cinta kepada Allah sejak usia dini. Anak yang tumbuh dekat dengan masjid biasanya memiliki hati yang lebih lembut, lebih mudah menerima nasihat, lebih kuat menghadapi pengaruh buruk lingkungan. Namun realitas hari ini cukup memprihatinkan. Banyak anak lebih mengenal pusat hiburan dibanding rumah Allah. Mereka hafal games tetapi asing dengan suara azan. Sebagian orang tua sibuk memenuhi kebutuhan dunia anak, tapi lupa memenuhi kebutuhan rohani mereka. Padahal Rasulullah SAW telah memberikan teladan yang luar biasa dalam memperlakukan anak-anak di masjid. Beliau tidak marah ketika cucunya naik ke punggung beliau saat sholat. Bahkan beliau memperpanjang sujud agar cucunya puas bermain. Ini menunjukkan bahwa masjid harus menjadi tempat yang ramah bagi anak-anak. Muru abna'akum bisolati lisaba'in. Rasulullah SAW bersabda, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Hadis ini menunjukkan bahwa pendidikan ibadah harus dimulai sejak dini, dan salah satu langkah pentingnya adalah mengenalkan anak kepada masjid. Banyak orang tua khawatir anak-anak akan ribut di masjid. Akibatnya mereka lebih memilih meninggalkan anak di rumah. Padahal jika anak tidak dibiasakan datang ke masjid sejak kecil, mereka akan merasa asing ketika dewasa nanti. Tentu anak perlu diarahkan dengan lembut tentang adab di masjid. Tetapi jangan sampai ketegasan kita membuat mereka kehilangan rasa cinta terhadap rumah Allah. Ada kisah seorang ayah yang setiap waktu maghrib selalu mengajak anak kecilnya ke masjid. Awalnya sang anak sering bermain dan belum bisa tenang saat sholat. Sebagian jamaah pernah merasa terganggu, tetapi sang ayah terus bersabar membimbingnya. Bertahun-tahun kemudian, anak itu tumbuh menjadi pemuda yang aktif mengajar Al-Quran di masjid yang sama. Semua bermula dari langkah kecil yang istiqomah. Kisah ini mengajarkan bahwa membangun generasi soleh membutuhkan proses panjang dan kesabaran. Jangan berharap anak langsung sempurna. Yang terpenting adalah menanamkan cinta terlebih awal. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Quran surat Thaha ayat 132. Ayat ini menegaskan bahwa mendidik keluarga dalam ibadah membutuhkan kesabaran. Orang tua tidak hanya dituntut memberi perintah, tetapi juga menjadi teladan yang nyata. Anak belajar bukan hanya dari ucapan, tetapi dari apa yang mereka lihat setiap hari. Jika ayah bersemangat ke masjid, ketika azan berkumandang, anak akan meniru. Jika ibu menunjukkan kecintaan kepada Al-Quran dan majelis ilmu, anak akan menyerap nilai itu secara alami. Selain itu, masjid juga perlu menghadirkan program yang ramah anak. Taman pendidikan Al-Quran, kegiatan islami kreatif, lomba anak soleh, atau kajian keluarga dapat membuat anak merasa masjid adalah tempat yang menyenangkan. Kita harus menyadari bahwa anak-anak kita hari ini hidup di zaman yang penuh tantangan, arus media sosial, pergaulan bebas, dan krisis moral semakin mudah mempengaruhi mereka. Karena itu, hati mereka perlu dipenuhi cahaya iman sejak dini, dan masjid adalah tempat terbaik untuk itu. Mulailah dari hal sederhana, ajak anak ke masjid meski hanya beberapa menit. Kenalkan mereka pada imam dan jamaah yang ramah. Ceritakan kisah indah tentang masjid dan para rasul. Jadikan masjid sebagai tempat yang mereka rindukan, bukan tempat yang mereka takuti. Sebab ketika anak mencintai masjid, sesungguhnya kita sedang membangun masa depan umat yang lebih kuat. Rasulullah bersabda, di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah seseorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Semoga kecintaan itu tumbuh sejak masa kanak-kanak dan terus terjaga hingga akhir hayat. Amin. Demikian, wallahul musta'an, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tiba saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah Az-Zumar ayat 53. Stres maupun frustasi yang berlarut bukan memberikan jalan keluar terhadap persoalan yang dihadapi, malah bakal menambah beban dalam hidup. Maka kita harus segera bangkit seraya mengintrospeksi diri. Mungkin selama ini kita mempunyai kesalahan yang membuat Allah murka. Maka setelah ini kita memohon ampun dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Yakinlah, di balik kesulitan yang dihadapi pasti ada kemudahan dan jalan keluarnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: mengurusi urusan umatku, kemudian dia merepotkan umatku, maka susahkanlah dia. Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi

0: segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan berada, tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka, mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk melawan infeksi bakteri, bukan virus. Saat dokter meresepkan antibiotik, dosis dan lama minumnya sudah dihitung agar bakteri benar-benar bisa dikendalikan. Masalahnya, banyak orang menghentikan antibiotik terlalu cepat karena merasa gejalanya sudah membaik. Demam turun, nyeri hilang, badan terasa enakan, lalu obat disimpan atau bahkan dibuang. Padahal, bakteri penyebab infeksi belum tentu sudah mati seluruhnya. Ketika antibiotik mulai diminum, bakteri yang paling lemah akan mati lebih dahulu. Gejala pun mereda, tapi bakteri yang lebih kuat bisa saja masih hidup. Kalau obat dihentikan di tengah jalan, bakteri yang tersisa ini berpeluang berkembang lagi, bahkan menjadi lebih kebal. Inilah yang disebut resistensi antibiotik. Bakteri yang kebal akan lebih sulit diobati di kemudian hari. Akibatnya, infeksi yang seharusnya mudah disembuhkan bisa menjadi lebih lama, lebih parah, dan membutuhkan antibiotik yang lebih kuat. Dampaknya bukan cuma ke satu orang. Resistensi antibiotik adalah masalah kesehatan global. Semakin sering antibiotik digunakan tidak sesuai aturan, semakin besar risiko munculnya bakteri yang tidak mempan obat. Selain itu, penghentikan antibiotik terlalu cepat juga bisa membuat infeksi kambuh. Saat kambuh, gejalanya bisa lebih berat dan pengobatannya lebih rumit. Artinya, justru butuh waktu dan biaya lebih besar. Namun, penting juga dipahami, antibiotik harus diminum sesuai resep dokter, bukan asal habis atau tidak habis. Jika dokter memang menyarankan durasi tertentu atau menghentikan obat karena efek samping, itu aman. Yang berbahaya adalah menghentikan sendiri tanpa pertimbangan medis.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
1: Imam yang paling tua di antara imam yang empat itu namanya Imam Hanafi. Meninggal tahun 150 Hijrah. Suatu ketika dia berdiri di depan rumah orang. Ada panas terik, dia berdiri di depan rumah orang. Padahal di depan rumah itu ada atapnya dan ada pohon kayu. Lalu orang bertanya kepada Imam Hanafi, "Imam Hanafi, kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah atap yang punya rumah itu? Dan kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah pohon kayu? Kan lebih baik berlindung daripada kena panas." Apa kata dia? "Saya meminjamkan uang pada orang ini dengan sistem gadai, maka saya tidak mau mengambil keuntungan dari dia. Ayyuma lahmin kullu fardin jarra naf'an fahuwa riba." Setiap gadai pinjaman kalau kita ambil manfaat, maka itu berarti riba. Tidak mau bernaung di bawah atap rumahnya karena itu dianggap sebagai manfaat. Jadi manfaat tidak hanya sebagai uang, tapi juga manfaat sampai sekecil itu dia menjaga dirinya. Jadi gadai dalam Islam hukumnya boleh, tapi jangan ambil manfaat dari gadai. Yang terjadi sekarang adalah orang mengambil manfaat dari gadai. Saya punya uang, lalu kemudian ada orang mau pinjam uang. Saya tidak percaya dengan dia. "Ustaz, pinjam uang 100 juta. Saya gak percaya. Kalau Ustaz gak percaya, ini sawah saya 1 hektar. Ketika dia kasih sawahnya ke saya, maka sawah itu cukup sebagai jaminan. Tapi yang dilakukan orang sekarang adalah sawah itu dia tanam padi, dia ambil hasilnya. Hasilnya itu riba. Maka sekarang orang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Bagaimana dia mau bisa menebus uangnya, orang sawah dia dipakai terus dan uangnya diambil. Maka yang punya uang makin kaya, yang minjam makin miskin. Padahal dalam Islam mestinya cukup suratnya saja dipegang. Kamu kalau mau garap sawah ini, garaplah, nanti bayar hutangmu." Itu akhlak dalam Islam. Akhlak itu yang dihilangkan oleh riba. Riba ini sangat kejam.

Baik muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, tiba saatnya kumandang azan isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allah.

Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Pendengar Radio Republik Indonesia program Satu dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1. Dan untuk menemani Anda pendengar, satu informasi yang kami sudah siapkan untuk Anda bahwa kearifan lokal Provinsi Gorontalo tentu terus didorong untuk menjadi sumber inovasi yang memiliki nilai ekonomi dan juga kesehatan. Salah satunya pendengar melalui pengembangan biskuit kesehatan berbahan dasar ikan hulu yang diangkat dalam program pengabdian kepada masyarakat atau PKM melalui skema pemberdayaan kemitraan masyarakat. Jadi program tersebut ini diusulkan oleh Ketua Program Kemitraan Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Aprianto Paneo M Farm dan berhasil memperoleh hibah dari Direktorat Penelitian dan juga Pengabdian kepada Masyarakat atau DPPM, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek tahun 2026. Nah, Muhammad Aprianto Paneo ini juga mengatakan bahwa program tersebut ini berawal dari kesempatan pendanaan hibah pengabdian kepada masyarakat yang dibuka DPPM Kemendikti Saintek tahun 2026. Ia juga bersyukur proposal yang diajukan tersebut ini dinyatakan diterima sehingga timnya mendapat kesempatan menjadi salah satu penerima hibah dari Kemendikti Saintek.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda bersama dalam Mimbar Buddha bersama Yanti via Newoe dengan judul Keselamatan dalam Dhamma.

あたひあたの

artinya. Diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri. Karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi dirinya? Setelah dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, ia akan memperoleh perlindungan yang sungguh amat sukar dicari. Dhammapada, Syair 160. Namo Buddhaya. Para pendengar RRI yang budiman, senang sekali kami dapat kembali hadir bersama Anda dalam program Mimbar Agama Buddha. Semoga siaran ini membawa ketenangan batin, menambah wawasan, serta menginspirasi kita semua untuk senantiasa menebarkan cinta kasih, welas asih, dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita awali pertemuan ini dengan hati yang jernih dan penuh semangat untuk mendalami nilai-nilai luhur Dharma. Tema kita pada hari ini adalah keselamatan dalam Dhamma. Pendengar RRI yang berbahagia, sebagai manusia yang masih menjalani kehidupan yang terus berubah, berkah keselamatan menjadi harapan yang senantiasa dicari semua orang. Dengan berkah keselamatan, mereka berharap dapat menjalani kehidupan ini dengan selamat dan juga selamat setelah meninggal dunia. Makna selamat dalam menjalani kehidupan ini dapat berarti terbebas dari segala kesulitan dan mara bahaya. Semua yang direncanakan menjadi lancar serta senantiasa memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan. Sedangkan selamat setelah meninggal dunia berarti terlahir di alam bahagia, surga. Berbagai macam cara terkadang dilakukan agar berkah keselamatan yang diidamkan tersebut dapat diperoleh, termasuk mencari perlindungan pada kekuatan eksternal di luar dirinya yang diharapkan dapat memberikannya berkah keselamatan. Keselamatan dalam kebenaran universal Dhamma bukanlah berasal dari kekuatan eksternal, melainkan pada kekuatan internal yang sebenarnya ada dalam diri setiap orang yang menitikberatkan pada kesadaran penuh tanggung jawab dalam diri umat Buddha berupa pengendalian diri atas setiap perilaku yang dilakukannya, baik melalui pikiran, ucapan, maupun badan jasmani. Pendengar yang berbahagia, dengan memiliki pengendalian diri dan memahami kebenaran akan hukum karma, umat Buddha tidak akan pernah dapat menyalahkan pihak lain atas setiap penderitaan yang terjadi dalam kehidupan ini, serta tidak akan mencari keselamatan pada faktor eksternal di luar dirinya. Guru Agung Buddha bersabda, "Diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri." Karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi dirinya? Setelah dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, ia akan memperoleh perlindungan yang sungguh amat sukar dicari. Dhammapada, Syair 160. Sementara dalam Samyutta Nikaya, antara kita sutta dikatakan, Sabata sabuto lazi rakikhototi pawucatiti. Dengan bersungguh-sungguh terkendali di mana-mana, seseorang dikatakan terlindung. Dan di lain kesempatan, Guru Agung Buddha pernah bersabda, jadikanlah dirimu pulau perlindungan bagi dirimu sendiri. Dengan memahami ajaran Buddha, menjadi jelas bagi kita bahwa keselamatan bukanlah bergantung pada kekuatan eksternal, melainkan kepada kesadaran, kemauan, dan usaha dari masing-masing orang untuk melakukan pengendalian diri melalui pikiran, ucapan, maupun badan jasmani. Karena diri kita sendirilah yang bertanggung jawab penuh atas segala perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan ini. Pengendalian diri merupakan wujud dari melakukan kebajikan dan menghindari kejahatan, sesuai dengan hukum karma yang bersifat universal. Maka, siapapun yang menabur kebajikan dan menghindari kejahatan akan menuai kebahagiaan dalam kehidupan ini, dan setelah kematian akan terlahir di alam surga. Melakukan kebajikan dengan benar, itulah Dhamma. Jika orang dapat mengisi hidupnya dengan melakukan kebajikan
hidupnya menjadi benar, itulah cara untuk memperoleh keselamatan. Karenanya, umat Buddha hendaknya dapat mengisi kehidupan ini dengan banyak melakukan kebajikan dalam setiap aspek kehidupannya. Pendengar yang berbahagia, sebagaimana disampaikan Guru Agung Buddha, Dhammo Hafarakati Dhammacari. Ia yang mempraktekkan Dhamma dilindungi oleh Dhamma itu. Artinya, hanya dengan praktek Dhamma, orang terselamatkan oleh Dhamma. Kelahiran di alam surga bukanlah menjadi tujuan akhir umat Buddha, karena merupakan keselamatan relatif yang sifatnya tidak kekal. Ada keselamatan yang lebih tinggi, yaitu keselamatan absolut atau kebebasan mutlak, yang merupakan terbebasnya suatu makhluk dari putaran arus kelahiran dan kematian samsara yang penuh penderitaan duka. Guru Agung Buddha telah mengajarkan Dhamma kepada kita dan menunjukkan jalan mulia berunsur delapan, Arya Attagika Magga, untuk dapat merealisasi kebahagiaan tertinggi Nibbana sebagai tujuan praktik Dhamma dan tujuan akhir umat Buddha. Beliau senantiasa mendorong kita agar bersungguh-sungguh dan tekun untuk merealisasi Nibbana. Hanya diri kita sendirilah yang harus berusaha untuk dapat mempraktekkan moralitas sila, konsentrasi samadhi, dan kebijaksanaan panna. Keselamatan absolut hanya dapat dicapai dengan merealisasi Nibbana yang merupakan pemadaman total dari kekotoran batin, keserakahan loba, kebencian dosa, dan kebodohan moha. Keselamatan dalam Dhamma idealnya adalah dapat secara sempurna terbebas dari semua kekotoran batin. Sebagai umat Buddha, marilah kita mengembangkan perilaku yang terkendali melalui pikiran, ucapan maupun badan jasmani dalam kehidupan sehari-hari, dan bertekad untuk berjuang dengan penuh kesungguhan agar tidak hanya memperoleh keselamatan relatif, namun hingga pada keselamatan absolut dengan merealisasi Nibbana. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Demikianlah rangkaian mimbar agama Buddha hari ini. Semoga apa yang telah kita dengarkan bersama dapat menuntun hati dan pikiran kita menuju kedamaian, kebijaksanaan, serta semangat untuk menebarkan cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian para pendengar RRI yang budiman. Sampai jumpa dalam siaran berikutnya. Akhir kata, sabisata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, demikian kebersamaan kita dalam Mimbar Buddha, dan selanjutnya kita akan jelang ikuti beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita bersama Pro 3 pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Dari Jalan Jenderal

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Persiapan
2: apa namanya, gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri. Kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana ya.
3: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
0: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Kita sudah mulai untuk persiapan namanya gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri. Kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana
4: yang... Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Yuli Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
5: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
4: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 300 Mudala untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar 271 $1.500 Amerika Serikat. Dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnin Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana
1: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas memperkaya diri lebih dari $271.000 Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
3: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Holil Komas sejumlah $271.500 Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah $5.233.800 Amerika dan 330 juta rupiah. Rizky Fisa Abadi sejumlah $475.000 Amerika dan 50 juta rupiah. Abdul Muhi sejumlah $308.500 Amerika.
1: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar $271.000 Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
6: 271.000 penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan hanya didasarkan kepada asumsi. Ya, padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
1: Selain Yakut Holil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfa Abidal Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
8: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita bagi sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
7: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
9: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan. diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menteri.
7: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun. Khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
10: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini 50 ribu orang yang pertama.
11: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Lee mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Lee, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
10: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama, dan tadi sudah ada kegiatan bersama, interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang. Dan 500 orang tadi hadir offline di sini. Kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
11: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
12: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
11: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Harul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
13: Ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan Diah-Roroh Esti mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
14: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
13: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi mengatakan, posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
15: Nah, ini peringkat 19 dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya ini cukup besar di sini ya.
13: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
16: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
17: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
16: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
18: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP apa istilahnya memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
16: Sementara itu penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
20: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. FIFA menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa terarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
20: Sementara itu, Chief of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Li Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
21: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
20: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya.
22: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan
23: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya. Melalui

punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.

komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra. Baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan dan bahkan senior. Dan terus

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat malam. Dan tahu Anda pendengar bahwa Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BRMP Gorontalo terus mengawal percepatan pelaksanaan program cetak sawah rakyat tahun 2026. Tentunya melalui kegiatan monitoring dan evaluasi lapangan di Kabupaten Pohuwato, kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala Balai Besar BRMP Gorontalo Ardi Praptono ini bertujuan memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan sebagai dasar penyusunan langkah percepatan penyelesaian pekerjaan. Nah, sebelum melakukan peninjau lapangan, BRMP Gorontalo menggelar rapat koordinasi di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Randangan bersama seluruh pihak terkait. Dan pertemuan tersebut ini membahas perkembangan pelaksanaan pekerjaan, capaian fisik, serta berbagai kendala teknis yang memerlukan percepatan penyelesaian.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, Afgan Lenggang Puspita sudah menemani Anda pendengar. Dan selanjutnya untuk menemani serat Anda malam ini, kami hadirkan persembahan drama radio produksi RRI Kupang dengan judul Kenyang Tidak Harus Nasi.

0: Banyak orang mengatakan, belum kenyang kalau belum makan nasi. Padahal, bumi Nusantara menyediakan pangan yang berlimpah. Sebut saja singkong, jagung, talas, hingga sagu menunggu untuk dirayakan di atas meja makan kita. Kedaulatan pangan seringkali dimulai dari keputusan seorang ibu di dapur. Di tengah harga beras yang fluktuatif, sebuah keluarga di pinggiran kota mencoba mencari makna baru tentang makan. Bukan hanya tentang beras sebagai pangan utama, melainkan menu makan dari bahan pangan lokal yang banyak tersedia di alam kita.
1: Aduh, pegal semua badan ini, Bu. Bu, sudah matang belum makanannya? Bapak lapar sekali. Tadi di proyek cuman makan gorengan 2 biji.
2: Sudah, Pak. Sudah siap tuh di meja makan. Itu ada sayur lodeh, ada ikan asin, sama sambal terasi kesukaan Bapak.
1: Loh, Bu, ini apa? Kok isinya jagung pipil sama potongan ubi kuning? Nasinya mana, Bu? Ah, jangan bercanda lah, Bu. Bapak ini mau makan, bukan mau cemilan.
2: Sabar dulu, Pak. Itu namanya nasi campur pangan lokal. Isinya nasi jagung, dan ada juga ubi sama pisang rebus, Pak. Rasanya lebih mantap dan bikin kenyang lebih lama, Pak.
3: Iya, Ibu. Reni juga lapar ini. Mana tadi pelajarannya sulit semua, menguras tenaga dan pikiran. Reni butuh makan nasi, Bu, biar kenyang dan kembalikan tenaga. Tapi kok hanya nasi jagung, ubi, pisang? Ini namanya belum makan, Bu.
1: Ibu, Bapak ini kan kerjanya angkut semen. Kalau tidak makan nasi, tenaga Bapak hilang dong. Bisa-bisa pingsan Bapak di atas steger. Ibu mau begitu?
2: Coba dulu sesuap, Pak. Ibu sudah buatkan khusus nih. Nasi jagungnya Ibu kukus dengan santan yang sedikit supaya gurih. Ikan asinnya juga sudah Ibu goreng garing. Setelah itu, Bapak boleh coba ubi sama pisang rebus. Sudah ada sambalnya juga. Pokoknya dijamin Bapak kenyang.
1: Enak juga ya, Bu. Malah ada tekstur kriuk-kriuk dari jagungnya. Gurih dan tidak kalah enak sama nasi. Bapak mau tambah lagi ya, Bu?
3: Benar, Bu. Rasanya tidak kalah sama nasi putih. Malah lebih sehat ini. Reni bisa tambah 1 porsi lagi nih. Belum ubi sama pisang rebusnya. Pokoknya mantap, ditambah sambal buatan Ibu.
2: Nah, betul kan Ibu bilang? Lagi pula, Pak, Reni, kalau kita cuma bergantung sama beras, kita bakal terus-terusan bingung kalau harga beras naik. Padahal, tanah kita kaya akan tanaman lokal. Seperti ubi, jagung, pisang, dan masih banyak lagi pangan baik lainnya yang bisa kita konsumsi sebagai sumber karbohidrat. Tidak melulu beras, kan?

0: Bu Sari, Pak Joko, permisi. Saya mau antarkan undangan nih.
1: Wah, ada Ibu Yuli nih. Masuk dulu, Bu. Ada apa ya, Bu? Sepertinya penting sekali ini.
0: Iya, Bu. Ini ada undangan dari Bapak Desa. Kalau besok di Balai Desa, ada mau penyuluhan dari Nakes. Dari tim dokter begitu, sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Pak, bagus ini. Besok, Bapak bisa cek gula darah, tensi sama kolesterol Bapak. Bapak kan sering mengeluh akhir-akhir ini, kan?
2: Selamat pagi, Bapak Ibu. Senang sekali hari ini kami tim dokter dari Rumah Sakit Harapan Kota bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Kami akan melakukan cek kesehatan gratis sebagai bagian dari program pemerintah. Kami juga sekalian ingin mengedukasi Bapak Ibu sekalian bahwa pola makan yang tidak sehat sering menjadi penyebab penyakit yang tidak menular atau PTM. Ya, sebut saja hipertensi, diabetes, atau bahkan obesitas.
3: Maksudnya bagaimana, Dok? Apakah makanan yang kita makan menjadi sumber penyakit? Begitu ya, Dok?
2: Tidak semua makanan ya, Pak. Tetapi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi membuat lonjakan cepat dan signifikan pada kadar gula darah serta meningkatkan produksi insulin secara drastis. Hal ini mengakibatkan tubuh cepat merasa lapar, lemas, resiko resistensi insulin, diabetes tipe 2, penumpukan lemak, hingga peradangan. Sebagai contoh nih, nasi putih. Bapak Ibu, nasi putih memang sumber energi yang cepat. Tapi sayangnya, ia juga cepat menaikkan gula darah atau glikemik indeks yang tinggi.
3: Jadi, kita tidak boleh makan nasi putih sama sekali ya, Dok?
2: Bukan tidak boleh ya, Pak, tetapi mengurangi. Terlebih lagi, jika sudah punya riwayat diabetes, kita bisa ganti dengan beras merah, pangan lokal, ubi, jagung, atau sagu. Pangan lokal punya serat yang lebih tinggi, artinya energi yang dilepas ke tubuh itu secara perlahan. Jadi, bapak-bapak yang kerja di sawah atau bangunan, justru energinya lebih awet, tidak cepat drop di siang hari. Dan untuk ibu-ibu, diversifikasi pangan ini penting untuk mencegah stunting pada anak. Jangan cuma kasih nasi putih sama kuah saja. Jagung dan ubi ungu itu kaya akan vitamin A dan antioksidan yang tidak ada di nasi putih.
1: Itu Pak, dengar. Energi kan lebih awet. Bapak tidak usah takut lagi sampai pingsan di atas teger.
3: Iya, Bu. Nanti kita jadwalkan ya. 2-3 hari dalam seminggu harus ada pangan lokal di meja makan kita ya, Bu.

Diversifikasi pangan adalah kunci kesehatan dan kedaulatan bangsa. Dengan beragam pilihan pangan lokal di atas meja, kita membangun keluarga yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat. Bersama kita dukung program diversifikasi pangan. Kenyang tidak harus nasi. Sehat dimulai dari pilihan kita hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Program 1. Dan pendengar, tahukah Anda bahwa Wakil Bupati Pahuwato Iwan S. Adam menerima kunjungan silaturahmi Kepala Cabang BPJS Kesehatan Provinsi Gorontalo, Tri Mayudin, di ruang kerjanya. Dan pertemuan tersebut ini menjadi ajang memperkuat sinergi antara pemerintah Kabupaten Pahuwato dan BPJS Kesehatan dalam meningkatkan cakupan serta kualitas penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional atau JKN di Kabupaten Pahuwato. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati didampingi Sekretaris Daerah Iskandar Datau serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Pahuwato, Mahyudin Ahmad, ini mengawali pertemuan di mana Wakil Bupati Iwan S. Adam menyampaikan apresiasi dan juga terima kasih atas kunjungan silaturahmi dari BPJS Kesehatan Provinsi Gorontalo.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat malam dan terima kasih Anda masih memilih atau masih setia mendengarkan kami di 101,8 MHz. Dan menit ke-31 dari pukul 21, tahu Anda bahwa operasi perdana di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Lemito ditinjau langsung Bupati Pohuwato Saiful Ambuinga, dan peninjauan tersebut ini dilakukan usai peresmian gedung baru dan peluncuran pelayanan kamar beda sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan pelayanan kesehatan berjalan optimal. Sebelum tindakan operasi dimulai, Bupati menyempatkan diri menemui pasien yang akan menjalani operasi. Ia juga memberikan semangat sekaligus memberikan seluruh persiapan medis setelah dilakukan sesuai prosedur. Dan usai memberikan dukungan kepada pasien dan juga tenaga medis, Bupati memilih menunggu hingga proses operasi selesai meskipun masih memiliki agenda pemerintahan lainnya di Ibu Kota Kabupaten. Dan beberapa saat kemudian, dokter spesialis bedah ini menemui Bupati dan menyampaikan bahwa tindakan operasi telah selesai dilaksanakan dengan baik, dan kabar tersebut pendengar disambut rasa syukur oleh Bupati beserta seluruh jajaran yang hadir. Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim medis yang telah bekerja secara profesional sehingga operasi perdana dapat terlaksana dengan lancar. Nanti peringkat untuk Anda semua yang ingin membaca kembali informasi tersebut, Anda bisa akses kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar bahwa turnamen catur turut digelar dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Bahoato, dan kegiatan ini diikuti 40 peserta dari organisasi perangkat daerah dan instansi lainnya. Jadi para peserta ini beradu strategi untuk mengumpulkan poin tertinggi sesuai ketentuan pertandingan, di mana setiap peserta wajib bermain sebanyak 7 kali dengan lawan yang berbeda. Peserta dengan perolehan poin tertinggi nantinya ditetapkan sebagai juara. Dan pada malam pertama, tepatnya Kamis 6 Agustus ya, sebanyak 40 peserta telah menjalani 3 babak pertandingan. Dan menariknya, Wakil Bupati Pahuato Iwan S. Adam turut ambil bagian dalam turnamen tersebut. Nah, kehadiran Wabub tidak hanya untuk menyaksikan jalannya pertandingan, tetapi juga ikut merasakan atmosfer persaingan di atas papan catur. Jadi Wabub Iwan mengatakan turnamen catur tersebut ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan untuk memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Karena itu ia meminta seluruh peserta menjaga keamanan dan ketertiban selama pertandingan berlangsung. Karena menurutnya pendengar, meskipun pertandingan berlangsung kompetitif dan setiap peserta tentu memiliki keinginan untuk menjadi juara, dan semangat sportivitas ini harus tetap menjadi yang utama.

0: Sejarah terulang lagi. Berita hoax kembali menggemparkan dunia. Berita benar menjadi palsu. Berita palsu menjadi benar.
1: Memanfaatkan sosmed untuk memanipulasi opini.
0: Indonesia terkenal dengan orang pintar dan intelektual, tapi dibodohi dengan berita hoax. Indonesia terkenal dengan santun, tapi dikasari oleh berita hoax. Indonesia dikenal dengan masyarakat berbudaya dan persatuan yang kokoh, tapi dihancurkan oleh berita hoax. Indonesia dikenal dengan pelajar berprestasi, tapi tawuran karena berita hoax. Mampukah kita memerangi berita hoax?
2: Oke.
0: Tanyakan pada diri sendiri. Seberapa seringkah kita memeriksa fakta sebelum menyebarkannya?
2: Integritas nilai-nilai etika akal sehat nalar mewakilkan.
0: Salam Pro 1.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, Anggimar itu kisah yang lain ya. Biar makin hangat untuk menemani serat Anda, lanjut kita ke lagunya Anggis Devaki, Kisah Tanpa Dirimu.

Tahukah Anda, nyamuk galinipper adalah serangga paling ganas yang pernah dikenal. Rasa sakit gigitannya sama seperti ditikam pisau.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, apa kabar? Anda malam ini pendengar, buat yang masih berada di jalan, hati-hati di perjalanan. Buat yang sudah di rumah mungkin sedang duduk santai menikmati malam ya. Yang masih bekerja, yang sedang di kebun, yang sedang menjaga sesuatu, bahkan yang malam ini masih berada di laut juga. Dimanapun Anda berada, semoga malam ini persatu bisa menjadi teman perjalanan dan juga teman untuk mengingat kembali cerita-cerita yang pernah kita lewati, pendengar ya. Malam ini suasananya terasa cukup dingin, angin bertiup lumayan kencang juga. Tapi maklum ya, musim kemarau memang sering membuat malam terasa berbeda. Udara lebih dingin, angin terasa lebih kuat, dan suasana malam juga menjadi sunyi, pendengar ya. Tapi justru dalam suasana seperti inilah, kadang kenangan datang tanpa diundang. Dan untuk Anda semua pendengar, satu lagu terdengar tiba-tiba kita ingat seseorang. Ingat rumah, ingat teman lama, ingat masa sekolah, atau mungkin ingat seseorang yang sekarang sudah tidak lagi ada di dekat kita ya. Dan malam ini pendengar, kita akan membuka kembali album kenangan itu melalui lagu-lagu manis hits Indonesia di era 80-an dan 90-an ya. Dan inilah Ruang Rindu bersama saya Bakri Patabuga. Selama satu jam ke depan pendengar, kita biarkan musik membawa kita kembali ke masa lalu. Dan jangan cuma mendengarkan, kami juga ingin mendengarkan cerita Anda. Lagu apa yang baru saja kami putarkan, kenangan apa yang muncul, atau siapa yang tiba-tiba terlintas di pikiran Anda ya. Silakan WhatsApp 0821-9664-8664, boleh lain telepon atau di WhatsApp juga boleh ya. Kalau begitu pendengar, biar makin enjoy untuk menikmati suasana istirahat Anda, suasana malam Anda, yang lagi beraktivitas di malam hari juga gak apa-apa. Kita mulai malam ini dengan sebuah lagu yang sangat akrab di telinga kita ya. Dikardila, Bintang Kehidupan Tapi Setelah Hits, dari Krisye, Pergilah Kasih.

0: Pendengar masih di Ruang Rindu dari Pro 1 Gorontalo. Jadi dua lagu tadi, Krisye dan dengan Pergilah Kasih dan Nikah Dila dengan Bintang Kehidupan. Ada yang langsung kembali ke tahun-tahun tertentu, mungkin masa SMA, masa kuliah, masa pertama kali jatuh cinta mungkin. Atau masa ketika kaset masih menjadi teman setia ya. Nah sekarang waktunya kita dengarkan cerita Anda pendengar, silakan Anda boleh gabung di line telepon 0821-9664-8664, boleh via WhatsApp. Setelah mendengar lagu tadi, siapa orang pertama yang muncul dalam ingatan Anda? Coba kasih tahu sekarang ya, di line telepon atau di line WhatsApp ya. Dan di mana Anda biasanya mendengarkan lagu itu dulu? Apakah di kamar, radio, di mobil, atau mungkin dari tape record milik orang tua dulu gitu ya. Silakan di line WhatsApp 0821-9664-8664, boleh telepon atau WhatsApp juga boleh, cerita pendek saja. Karena terkadang satu lagu hanya berdurasi beberapa menit, tetapi kenangannya itu bisa bertahan puluhan tahun ya. Oke, di line telepon 0821-9664-8664. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa?
1: Dari Inka di Tinelo.
0: Inka di Tinelo. Oke, Inka. Ya. Setelah mendengar lagu tadi, siapa orang pertama yang muncul di ingatan Inka? Tidak ada. Atau ya, dulu?
1: Cuman dulu. Membekas sekali dengan lagu itu.
0: Oh, membekas sekali lagunya.
1: Iya.
0: Dulu ya. Dulu itu pernah dengar di mana? Di radio, waktu di mobil, atau mungkin di pesta, pesta kawin atau di mana?
1: Di radio tapi belum punya radio, cuma di rumah tetangga.
0: Oh, radio tetangga.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Dengar sampai di muka rumah tetangga.
0: Oke. Waktu itu Inka umur berapa?
1: Waktu itu 13 tahun.
0: Oh, 13 tahun. Oh, sujaga iya. Cowok, eh?
1: Tidak.
0: Oh, belum, masih anak-anak, ya? Oke, iya. Baik. Oke, artinya ketika mendengarkan lagu tersebut, ingat di waktu itu masih umur 13 dan lagu tersebut sempat pertama kali didengarkan di radio. Radio itu radio tetangga, ya?
1: Iya, terus sampai-sampai nangis-nangis minta dibeliin radio.
0: Oh, begitu ceritanya. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang udah punya radio ya.
1: Iya, alhamdulillah sudah bisa denger sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Saya paling suka lagu-lagunya Nikar, dia semua itu saya suka semua.
0: Oh, suka semua. Oke. Okay. Iya. Baik, makasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Inka tadi ya, pertama kali mendengarkan lagu tersebut itu waktu dulu umurnya 13 tahun di radio, tapi ya sempat diputar tetangga gitu. Tapi alhamdulillah sekarang dia udah punya radio gitu. Oke, terima kasih Inka dan pendengar untuk Anda yang ikutan gabung masih ya. Kami nantikan juga 0821-9664-8664 ya. Kita lanjutkan perjalanan malam ini pendengar untuk lagu selanjutnya. Kali ini juga lagu yang gak kalah seru untuk menemani serat Anda. Club Project, Tentang Kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jack dan Iwan Fals. Pendengar, kalau lagu-lagu tadi bisa bicara, mungkin dia akan berkata, hey, masih ingat masa itu? Malam ini kita memang tidak bisa kembali ke masa lalu, pendengar, tetapi kita bisa mengunjunginya sebentar melalui musik. Dan untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, semoga perjalanan malam ini aman. Dan untuk yang berada di rumah, semoga malam ini juga menjadi waktu untuk beristirahat ya. Dan untuk Anda yang masih bekerja, tetap semangat. Semoga RRI Pro 1 Gorontalo ini selalu menjadi teman sampai pekerjaan Anda selesai ya. Sekarang kami buka kembali untuk Anda yang ingin bergabung 0821-9664-8664. Kalau Anda bisa kembali ke satu masa hanya karena sebuah lagu, Anda ingin kembali ke tahun berapa ya? Dan siapa teman yang paling Anda rindukan dari masa sekolah atau masa muda ya? Silakan cerita Anda, boleh sampaikan di line WhatsApp atau telepon. Jadi gak perlu panjang-panjang. Jangan lupa juga nama, tempat tinggal Anda di mana, sertakan. Dan sebelum kita ke lagu, mungkin saya akan coba terima di line telepon ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo, sudah tersambung Ruang Rindu. Sudah tersambung. Kalau Anda bisa kembali ke satu masa hanya karena sebuah lagu yang ingin kalau Anda bisa kembali ke satu masa hanya karena sebuah lagu, Anda ingin kembali ke tahun berapa? Halo, waalaikumsalam, dengan siapa? Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
1: Halo Bung Bakri, apa kabar Ibu Lis?
0: Oh, Ibu Lis di Bualemo. Kabarku baik sekali ya. Ibu Lis?
1: Kebetulan ini lagi...
0: Kayaknya agak delay ya Ibu Lis. Halo?
1: Ya, halo.
0: Iya, Ibu Lis, kalau Ibu Lis bisa kembali ke satu masa hanya karena sebuah lagu, Ibu Lis mau kembali ke tahun berapa?
1: Ke tahun berapa ya? Yang kayak anak-anak muda sekarang.
0: Tahun berapa? Tahun waktu Ibu Lis masih cewek-cewek, masih anak-anak.
1: Iya, yang kayak itu yang masa-masa kini, yang cewek yang seumuran 19 tahun.
0: Oh, 19 tahun. Kenapa memilih di tahun itu? Ada apa dengan masa itu?
1: Hah? Halo?
0: Iya, halo Ibu Lis.
1: Halo.
0: Oke. Okay. Halo Ibu Lis.
1: Iya, halo Kak Bakri.
0: Iya.
1: Mengingat lagu tadi itu, lagunya Pak Iwan. Pak Iwan Fals itu kan sangat tertarik.
0: Oke, okay, baik.
1: Itu saja Kak Bakri.
0: Makasih.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Ibu Lis tadi ya. Oke deh, kalau gitu pendengar, kita dengarkan lagu selanjutnya untuk menemani malam istirahat Anda. Ada Vina Panduwinata, Surat Cinta.

恋の目覚めから制止を伴い次第に全てを捧げ約束の言葉を固く心にたとえ何だろうと

Peringar malam semakin larut dan angin di luar mungkin masih bertiup ya. Kalau Anda sedang berada di luar rumah, jangan lupa menjaga kondisi tubuh. Karena musim kemarau bukan hanya membuat siang terasa panas, malamnya pun kadang terasa dingin dan berangin gitu ya. Dan di tengah suasana seperti ini, musik lama memang punya cara sendiri untuk membuat hati terasa hangat ya. Tadi kita mendengarkan Surat Cinta dan Sakura. Nah, saya penasaran pendengar, untuk Anda yang saat ini dengan masih setia mendengarkan kami di Pro 1, apakah ada lagu yang sampai sekarang masih Anda simpan karena mengingatkan Anda pada seseorang? Pasti ada ya. Bisa mantan kekasih, orang tua, sahabat, guru, atau seseorang yang sudah lama tidak Anda temui ya. Silakan 082196648664 boleh kirim cerita Anda yang singkat-singkat aja, jangan lupa nama sama alamat juga. Dan kalau ada lagu 80-an atau 90-an yang ingin Anda dengarkan malam ini, ya mungkin, tapi sayangnya enggak bisa request gitu ya. Untuk request kan kita sudah ada di LDR gitu. Silakan di line WhatsApp pendengar, kami masih menunggu. Dan biar makin enjoy, kita masuk ke lagu yang juga sangat lekat dengan kenangan banyak orang pendengar. Kali ini Katon Bagaskara ya. Kita dengarkan lagu dari Katon Bagaskara dengan lagunya berjudul Negeri di Awan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Rindu. Pendengar, ada lagu yang selesai diputar, tetapi ceritanya tidak pernah benar-benar selesai ya. Begitu juga dengan seseorang. Mungkin sudah bertahun-tahun tidak bertemu, nomornya sudah tidak tersimpan, dan alamatnya sudah berubah. Tapi ketika lagu tertentu terdengar, ya namanya masih saja muncul dalam ingatan ya. Oke, pendengar, dan untuk Anda juga yang saat ini masih setia, gak terasa sudah di penghujung waktu, menit ke-50 dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan kita akhiri, pendengar ya. Terima kasih sudah menemani Anda juga ya. Lagu-lagu tadi yang kami hadirkan, semoga bisa menemani Anda malam ini. Dan sekali lagi terima kasih yang mendengarkan dari rumah, di perjalanan, dari tempat kerja, mungkin dari kebun, di laut, yang lagi mancing. Terima kasih juga untuk semua yang sudah bergabung di line telepon tadi ya. Malam ini kita sudah mendengarkan banyak lagu, dan ternyata setiap lagu punya alamat kenangannya sendiri. Ada yang membawa kita kepada seseorang, ada yang membawa kita pulang ke rumah, ada yang mengingatkan masa sekolah, dan ada yang mengingatkan cinta pertama ya. Dan ada juga lagu yang membawa kita sadar, ternyata waktu berjalan begitu cepat, sebentar lagi kita akan berpisah ya. Tapi sebelum itu, kita tutup perjalanan ini dengan lagu-lagu yang juga pernah hits di tahun kemarin, pendengar ya. Dan untuk Anda tetap stay tune bersama kami di Pro 1 di 101,8 MHz. Karena setelah ini pada pukul 23 sampai dengan pukul 24, kami juga masih akan terus hadirkan beberapa persembahan lagu-lagu terbaik untuk menemani istirahat Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo. RRI Gorontalo.
1: 3 hal penting. Ada 3 hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya iram ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Edisi siar Selasa 11 Agustus 2026 dan mewakili kru tugas pemancar di studio, saya mengucapkan terima kasih atas atensi Anda, dan sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Edisi siar Rabu 12 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih Anda sudah bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo 101,8 MHz ya. Tentunya senang sekali saya Bakri Petabua kembali hadir menyapa Anda pagi ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan tentu Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui era digital atau bisa diakses juga melalui website kami di www.rfi.co.id. Baik pendengar, untuk mengawali siaran pagi ini selanjutnya kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran bersama Syekh Mahmud Khalil Al-Husyari berikut ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم

0: أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman.

Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia, program satu dimanapun Anda berada, selamat pagi. Dan tentunya pendengar, apa kabar untuk Anda semua yang saat ini tengah mendengarkan siarannya dari Persatu, atau bahkan Anda yang saat ini baru saja bergabung bersama kami di Radio Republik Indonesia, program satu RRI Gorontalo. Sesaat lagi kami ajak Anda bersama dalam acara Religi Pagi. Dan insya Allah Religi Pagi sebentar akan dipandu langsung oleh rekan Fani Mohi ya. Yang tentu selain Anda bisa dengarkan juga melalui Persatu, bisa didengarkan melalui Perempat, melalui streaming aplikasi RRI Digital, dan juga bisa melalui website rri.co.id. Baik, pendengar Persatu dan juga Perempat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, sebelumnya tidak lupa juga kami sampaikan jadwal sholat hari ini untuk Rabu 12 Agustus 2026. Sholat subuh pada pukul 4 lebih 32. Terbit pukul 5 lebih 46. Duha pukul 6 lebih 13. Zuhur pukul 11 lebih 56. Asar pukul 15 lebih 16. Maghrib pukul 18 dan Isya pukul 19 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah pendengar, insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini ya. Baik pendengar, sembari menantikan religi pagi, terlebih dahulu kami hadirkan beberapa persembahan lagu religi berikut ini. Tetaplah bersama kami.

pulangnya ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

Fajar dengan ilmu agama Islam menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya dimanapun berada. Pagi hari ini kita kembali lagi bersama di Religi Pagi dengan topik Al-Quran dan Tajwid ya. Semoga pagi hari ini pendengar dan juga sahabat budaya semuanya sehat walafiat tanpa kurang satu apapun juga. Untuk kaum muslimin dan muslimat yang baru saja selesai melaksanakan sholat subuh, semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan pagi ini pendengar dan juga sahabat budaya, kita akan bersama di Religi Pagi dengan topik Al-Quran dan Tajwid. Silakan nantinya pendengar dan juga sahabat budaya bisa bergabung di line telepon di 0821-9664-8664. Dan juga selamat pagi yang sudah nonton di YouTube RRI Gorontalo. Juga sama ya, bisa mengirimkan pertanyaannya di YouTube RRI Gorontalo bila ada yang ingin ditanyakan dengan topik yang kita bahas hari ini. Dan langsung saja saya sapa narasumber pagi hari ini bersama Dr. Haji Husni Idrus LC MHI. Langsung saja kita sapa Pak Dokter pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Husni. Ya, belum terdengar nih suaranya Ustadz. Assalamualaikum. Baik, pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih menunggu suara dari Ustadz Husni yang pagi ini bersama-sama kita di Religi Pagi. Sudah nongol nih gambarnya, tapi belum terdengar suaranya ya. Baik, kami pasti menunggu. Ya, Assalamualaikum Ustadz Husni, bisa dengar suara saya? Ya, ini kayaknya belum connect ya. Baik, kita masih menunggu Ustadz Husni bisa terdengar suaranya di studio ya. Topik kita pagi hari ini yaitu Al-Quran dan Tajwid ya. Silakan nantinya sahabat budaya bisa mengirimkan pertanyaan atau masuk di line telepon ya. Kita tunggu Ustadz Husni bisa bergabung atau bisa sudah bergabung tapi belum terdengar suaranya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Husni.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sudah bisa didengar di sini Ustadz. Kecil ya suara saya Ustadz.
1: Suara Ibu Fani kecil sekali. Ini sudah maksimal iya. Di saya tapi kecil sekali.
0: Kecil sekali ya suara saya. Baik, Ustadz, di sini suara Ustadz itu terdengar jelas sekali ya. Baik, saya sapa dulu Ustadz Khoir yang sudah bergabung juga pagi ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Khoir.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Fani.
0: Iya Ustadz, selamat.
2: Pak Dr. Husni.
1: Ya. Alhamdulillah.
0: Baik.
1: Kecil sekali suara.
0: Kecil sekali ya suara saya ya. Ustadz Khoir bisa dengar suara saya?
2: Bisa.
0: Oke. Baik.
1: Saya masuk lagi ya, saya coba masuk lagi ya.
0: Baik Ustadz. Baik Ustadz Khoir, silakan untuk membuka kebersamaan kita pagi hari ini di Religi Pagi dengan topik Al-Quran dan Tajwid. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Gorontalo di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bersama kembali di acara Religi Pagi RRI Gorontalo dengan topik ilmu tajwid dan Al-Qur'an. Tentu peranan daripada ilmu ini sangat begitu besar dalam memahami Al-Quran sebagai udan petunjuk bagi kita dan membawa kita insya Allah sampai ke pintu gerbang keselamatan yaitu di akhirat nanti insya Allah. Karena itu mari kita ikuti terus acara ini hingga akan memberikan dampak yang bagus dalam kehidupan kita. Saya kira itu saja barangkali Ibu Fani.
0: Baik Ustadz Hoir, langsung saja kita akan buka di line telepon ya Ustadz ya. Baik, sembari menunggu juga Ustadz Husni itu bisa bergabung lagi dengan kita. Ya, Ustadz Husni, assalamualaikum, bisa dengar suara saya?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Ini sudah bagus, baik. Langsung saja ya Ustadz ya, kita terima di line telepon untuk pendengar dan juga sahabat budaya Religi Pagi. Assalamualaikum. Ya, Religi Pagi, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, kecil sekali suaranya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak?
3: Om Iwin di Bualemo.
0: Om Iwin di Bualemo. Silakan Om Iwin, pertanyaannya.
3: Dalam hadis Rasulullah sebutkan dalam ilmi faridat ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Pertanyaan Pak, dan mohon dijelaskan, ilmu yang bagaimana yang perlu dituntut oleh umat Islam? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu yang bagaimana ya? Silakan Ustaz Husni untuk menjawab pertanyaan dari Om Iwin di Bualemo.
1: Ya, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'du. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Di riwayat yang lain ada yang menyebutkan tambahan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Dua-duanya benar. Terjemahannya adalah menuntut ilmu itu adalah kewajiban dari setiap muslim dan muslimat. Pertanyaannya adalah ilmu yang mana? Ilmu yang dimaksud adalah dalam skala yang umum, al-ilmu yantafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ya, bermanfaat ini kemudian dibagi jadi dua. Bermanfaat secara individu, dan yang kedua, bermanfaat secara sosial. Jadi kesalehan yang dibentuk oleh ilmu itu adalah kesalehan individu, pribadi, dan yang kedua, kesalehan sosial. Kesalehan individu ini disebut dengan ilmu yang menghasilkan ikatan hablu minallah. Kesalahan sosial disebut ilmu yang menghasilkan ikatan sosial, disebut dengan hablum minannas. Semua ilmu yang bermanfaat, ya, semua ilmu bermanfaat dalam kurung, ya, yang dimaksud manfaat itu adalah ilmu-ilmu yang positif, yang punya manfaat. Bahkan dalam beberapa kajian para ulama, la yusammal ilmu illa ya illa bil maslahat, tidak disebut ilmu kalau dia tidak punya maslahat, atau tidak disebut ilmu kalau dia tidak punya manfaat. Nah, kalau dia punya manfaat tapi manfaatnya adalah negatif, ya ilmu banyak yang negatif, maka dia bukan ilmu, dia bukan ilmu, dan dia tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah pengetahuan yang baik. Oleh karena itu banyak ya ilmu yang tidak manfaat itu banyak. Ilmu-ilmu yang mengajarkan orang untuk menzalimi orang lain, membunuh orang lain, menghina orang lain, semua ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu atau ibnu adam yang qata amaluhu illa min thalathin. Jika anak Adam meninggal dunia, semua amalannya kecuali tiga. Tiga itu bersyarat. Ada sedekah, tapi syaratnya harus jariah. Ada ilmu, ilmunya harus yang tafi'u bihi, bermanfaat. Dan ada anak, tidak sembarang anak. Harus anak yang saleh. Nah, ilmu diantaranya adalah ilmu yang bermanfaat akan menjadi sedekah jariah buat pemiliknya ketika dia meninggal dunia. Terima kasih.
0: Baik. Ada tambahan dari Ustadz Hoir?
4: Ya, biasanya kalau para ulama itu memprioritaskan ilmu yang bermanfaat itu pertama adalah ilmu akidah. Karena ini akan bisa menyelamatkan kita ya.
0: Iya.
4: Yang kedua adalah ilmu Al-Quran dan ilmu tajwid. Ini karena kita bisa memahami Al-Quran dengan baik dengan alat tersebut. Kemudian ilmu yang disebut dengan ilmu fikih, ya ilmu fikih, jadi kita memahami hukum-hukum tentang agama. Kemudian yang penting juga itu adalah bahasa Arab, ya, penting juga, walaupun tidak barangkali secara dalam ya. Kemudian masalah hadis, ilmu hadis juga perlu kita pahami, ilmu tafsir, ilmu muamalat, ilmu faraid, nah, itu ilmu-ilmu semua yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi untuk sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan mengajarkan kepada kita. Karena ilmu itu diajarkan memang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu ya. Jadi kita disuruh baca, memahami, baca itu adalah ikhtiar. Kemudian Allah akan memberikan nanti ilmu apa yang kita tidak ketahui. Ya, jadi ilmu yang kita tidak ketahui nanti itu akan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu mungkin tambahan sedikit.
0: Baik. Kita terima ada Nenek Afni, religi pagi. Assalamualaikum Nenek Afni.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Nenek Afni.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam Nenek.
5: Surat Al-Mulk ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal adzizul ghafur. Mohon pencerahan ayat tersebut Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rame ya ayam di belakangnya Nenek Afni ya. Oke, silakan Ustaz Tohir, pertanyaan dari Nenek Afni.
4: Ya, jadi surah Al-Mulk ini sudah selalu kita baca, mungkin sudah sangat familiar sekali dalam pemahaman kita ya, bahwa Allah yang menciptakan hidup. Ya, jadi Allah yang menciptakan, tapi di situ disebut khalaqal mauta. Jadi kematian dulu yang disebut. Nah, baru wal hayata, baru kehidupan. Kenapa? Karena memang kita dari tidak ada kepada yang ada, ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Nah, itu. Jadi kenapa engkau ingkar kepada Tuhanmu padahal kau dulunya tidak ada? Ya, jadi kita dulunya mati, tidak ada, tidak berbentuk apa-apa. Bahkan dalam surah Al-Insan, manusia itu awalnya belum bisa disebut apa-apa, tidak ada apa-apa ya, seperti itu. Hingga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Nah, sehingga itu selalu disampaikan dalam Al-Qur'an, mengapa engkau ingkar kepada Tuhanmu padahal kau dulu tidak ada, tiba-tiba kau ada, kemudian menjadi sombong, menjadi orang yang tidak mengerti tentang Tuhannya dan berbuat sewenang-wenang. Jadi ayat ini surah Al-Mulk ayat 2 memberikan pengertian kepada kita bahwa kita manusia ini adalah makhluk yang lemah. Jadi kita dari tidak ada, kemudian kita diberikan kekuatan, sebentar lagi kekuatan kita akan diambil dan kita akan mati. Dan kita akan berproses kepada hampir kalau digambarkan oleh para ulama itu 12 alam yang kita akan lewati nanti. Mulai dari alam ruh, alam arwah, kemudian alam arham, alam dunia, alam kiamat, nanti alam barsa, alam kiamat. Kemudian alam dikumpulkan sampai alam terakhir ya, alam surga atau alam neraka. Itu semua nanti akan kita lewati begitu panjangnya. Sehingga kita diingatkan bahwa Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, siapa yang paling bagus amal kebaikannya? Kenapa? Karena amal kebaikan inilah yang akan menjadi bekal kita nanti. Ya, jadi kita hidup di dunia ini, pasti kita cari bekal. Sebanyak-banyaknya kalau perlu, 7 turunan tidak habis. Nah, itu berarti bekal kita perlu di alam dunia ini. Demikian pula di alam lain, di alam barsa, kemudian di alam kiamat nanti, di alam mahsyar, di alam perhitungan. Itu kita perlu yang namanya amal. Sehingga Allah menyatakan, ahsanu amala, kumpulkanlah amal yang terbaik, ya, amal yang baik. Untuk apa? Untuk sebagai bekal kita. sebagai sesuatu yang akan menjamin hidup kita. Sebab apa? Yang di dunia ini tidak mungkin kita bawa. Tidak mungkin kita akan bawa. Karena dia memang untuk kehidupan dunia saja. Begitu kita masuk di kubur, sudah selesai semua. Apa yang menjadi pelekatan-pelekatan dalam diri kita, yang merupakan sesuatu yang menyertai kita, itu sudah tidak akan kita bawa lagi. Maka itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan amal yang terbaik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dialah yang berkuasa atas segala-galanya. Wa huwa samiul, bahwa dia adalah yang memiliki, wa huwal azizul ghafur, dia yang memiliki keperkasaan, dan dialah yang bisa mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita di dunia. Saya kira itu barangkali, mungkin ada tambahan dari Pak Dokter.
0: Ya, Pak Dokter Husni, ada tambahan? Silakan.
6: Kata al-maut dalam Al-Quran itu memang benar ya, disampaikan tadi, versinya macam-macam. Kalau al-maut di surat Al-Baqarah kaifa takfuruna itu, yang dimaksud al-maut itu ada al-adam. Al-adam itu masa ketiadaan yang mendahului masa keberadaan. Jadi itu yang disebut dengan eksistensi, ya, esensi yang mendahului eksistensi. Jadi dulu manusia itu tidak ada, kemudian dia bereksistensi. Ya, bereksistensi itu dia berwujud. Itu masa, itu yang disebut dengan masa ketiadaan. Nah, kalau di tabarakalladzi biyadihil mulk, itu bicara kekuasaan, bicara kehidupan, bicara kematian. Maka al-maut di situ yang dimaksud adalah kematian hakiki. Al-mautul hakiki itu adalah peristiwa yang terjadi pada diri manusia ketika roh itu terpisah dengan apa namanya, jasadnya, sehingga terjadi kematian. Ya, maka karena terjadi kematian, terjadilah musibah, orang sedih, orang macam-macam, ada yang merasa tidak diadili oleh Allah. Wal hayata, ini wal hayata, kehidupan, dari bangun tidur sampai tidur kembali mencari rizki, mencari nafkah dan seterusnya, dan dinamikanya, persoalan hidup itu ribet, dan persoalan musibah kematian juga itu ribet, sehingga Allah katakan ribetnya dialah yang menjadikan kematian, peristiwa kematian maksudnya, ada yang meninggal dunia, bukan ketiadaan, dan kemudian hidup, ya, dua-duanya ujian. Ya beluakum ayyukum, Allah ingin melihat siapakah yang paling baik amalannya. Ya, Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan afdalu, ya, siapa yang, apakah yang paling bagus perbuatannya, amalannya di hadapan Allah. Karena ada orang yang terjadi kematian, laisa minna man syaqqa jubahu, ketika ada meninggal dunia Allah uji dengan itu, tapi dia merobek-robek bajunya, wala tamal hujud, dan menampar-nampar wajahnya, wada'a da'watal jahiliyah, teriak seperti orang-orang jahiliyah, padahal itu ujian bagi Allah siapa yang paling baik amalannya. Idza ahabballahu 'abdahu ibtalah, jika Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya, maka Allah uji hamba itu dengan cintanya. Begitu juga hidup. Manusia ini kadang hidup ya banyak persoalan, kadang stres, kadang galau dan seterusnya, tidak bersyukur. Ya itu semuanya liya beluakum ayyukum ahsanu amal. Siapakah paling baik amalannya ketika ada musibah kematian dan ujian kehidupan. Wa huwal azizul ghafur. Kira-kira maknanya sebagaimana tadi telah disampaikan Ustaz Khairuddin. Terima kasih.
0: Baik. Ada Pak Muiz di Limboto yang sudah dari tadi menunggu religi pagi. Assalamualaikum Pak Muiz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar menunggu ya Pak Muiz ya.
7: Iya.
0: Baik, silakan Pak Muiz dengan pertanyaannya.
7: Di yang surat Al-Isra itu,
0: surah
7: Allah sudah sampaikan, itu sering kita dengar di bulan-bulan suci Ramadan.
0: Iya.
7: Namanya tidak. Qulna lahab wajhakal batil inna batila kana jahub. Sesungguhnya yang batil ini satu-satunya akan terlihatkan. Tapi siapa masih banyak orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Saya kira trik-trik apa yang bisa disampaikan supaya jiwa manusia ini tetap dalam istiqomah
0: Pak Muiz, sebentar Pak Muiz. Pak Muiz sebentar. Ustaz Husni bisa dengar tadi pertanyaannya?
1: Tidak dengar ayat.

0: atau kalah ketika berhadapan dengan kebenaran. Ya, kalau yang dimaksud, yang kita ini kan hidup hanya dua itu ya. Ya, kita ini hidup menghadapi kebenaran yang wajib diterima dan menghadapi kebatilan yang wajib ditolak. Hanya manusia kadang tidak bisa, dia buta dengan kebenaran dan kebatilan. Yuhalliluhu harama, yuhalliluhu harama. Yang batil dia katakan hak, yang hak dia katakan batil. Ya, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu sangat bodoh, ya, dengan cara memilih tanpa pengetahuan. Ya, oleh karena itu, kalau ditanya tips bagaimana, ya, di dunia ini kan hanya perang al-haq wal-batil. Ya, al-haq wal-batil, kita ini diuji oleh Allah dengan al-haq wal-batil. Ada yang mengikuti kebenaran, dia yang selamat. Ada yang mengikuti kejahatan, maka dia yang merugi. Ya, hanya memang tips untuk mengetahui kebenaran dan kebatilan itu, pertama, ya, semua apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran pasti benar. Semua apa yang diperintahkan oleh Nabi dalam hadis pasti benar. Itu menawar. Kalau Allah katakan sholat, itu tidak mungkin batil. Allah katakan bayar zakat, tidak mungkin batil. Yang kedua, semua yang dilarang oleh Al-Quran pasat ini adalah ada kebatilan. Maka jika standar mengukur kebaikan kebenaran itu, kebenaran dan kebatilan itu pakai standar, maka berarti manusia pasti akan terdidik, ya, terarahkan. Tapi jika kebenaran dan kebatilan itu pakai ukuran kita, maka bisa saja manusia akan tersesat. Dalam beberapa keterangan para ulama, al-hasanu ma hassanahu syar'u. Kebaikan itu adalah kebaikan yang dinilai kebaikan oleh Al-Qur'an hadis, ya, atau pemilik syariah. Qubhu, dan kejahatan kebatilan itu adalah maqabbahu syar, sesuatu yang dinilai oleh Al-Qur'an hadis sebagai kejahatan. Jadi tidak boleh pakai standar diri sendiri, karena indikator pribadi itu masih yahtamilu as-sawab wal khata. Jadi selama dia manusia biasa, yahtamilu sawab wal khata. Bisa dia salah, bisa dia benar. Tapi kalau yang bilang adalah Allah, yang bilang adalah Rasul, ya, maka pasti itu benar. Maka oleh karena itu standar kebenarannya pakai Al-Quran dan, ya, pakai Al-Quran hadis. Bukan perasaan, bukan pikiran kita. Artinya pikiran juga, pikiran manusia itu alat untuk bisa merumuskan potensi kebenaran. Tapi sifatnya bisa relatif, ya, karena kebenaran yang sempurna di hadapan Allah, sementara kebenaran sama manusia pasti memiliki celah sedikit adanya kebatilan. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan al-haqqu min rabbik, kebenaran milik Allah. Ya, kebenaran milik Allah. Maka kemudian kebenaran itu dibagi kepada semua orang. Ya, tapi kebenaran hilang disebabkan karena kejahatan manusia. Manusia seorang muslim adalah manusia makhluk Allah yang rindu akan kebenaran dan rindu pula akan pemilik kebenaran. Nah, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup, saya kira seperti itu.
1: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita akan break sejenak dan nantinya kita akan balik lagi bersama di Religi Pagi, dan kami akan memberikan kesempatan buat pendengar dan juga sahabat budaya yang akan bertanya di line telepon, dan juga yang sudah masuk pertanyaannya di WA dan juga YouTube, nanti sebentar kami akan bacakan. Tetap bersama dengan Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.

dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era

Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih bersama di Religi Pagi dengan topik Al-Quran dan Tajwid. Pagi hari ini bersama Ustadz Khairuddin dan juga Ustadz Husni Idrus. Dan langsung saja dengan pertanyaan yang sudah masuk pagi hari ini, langsung kita ke Ustadz Khair. Ustadz Khair, pertanyaan dari Pak Halim di Telongkabila. Mohon dilengkapi doa ini bersama artinya. Ya, kita tunggu dulu Ustadz Khair sama Ustadz Husni untuk kembali lagi. Belum terlihat gambarnya. Ya, langsung saja saya baca ya Ustadz Khair ya pertanyaannya. Dari Pak Halim di Telongkabila, mohon dilengkapi doa ini bersama artinya. Allahumma inna nasaluka afwa wa la fiyatan daima fiddin wa dunya wal lahiroh. Silakan Ustadz Khair.
2: Ya, doa ini Allahumma afina, ya Allah berikanlah saya kesehatan ya, jadi afiatkan ya. Kalau afiat itu lebih tinggi daripada sehat ya, karena kalau afiat itu meliputi lahir dan batin ya. Kemudian di dunia ya, kesehatan di dunia wal akhirah, dan di akhirat tentu kita hidup lagi ya, jadi perlu juga namanya afiah itu artinya sesuatu yang sehat yang bisa membawa kita kepada kebaikan tersebut. Nah, jadi doa ini adalah sesuatu yang sangat bagus sekali kita selalu ucapkan untuk mendapatkan kesehatan ya, kesehatan yang betul-betul paripurna. Ya, jadi bukan cuma hanya sehat badan saja, tapi kita harus memiliki kesehatan yang prima, maksudnya kesehatan yang batin juga. Ya, artinya sesuatu yang orientasikan kita untuk selalu berbuat kebaikan, itu juga termasuk sehat dalam kehidupan yang digambarkan oleh beberapa para ulama-ulama kita. Sehingga dengan demikian bahwa doa ini untuk selalu kita ucapkan adalah sesuatu yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Nah, itu kira-kira gambaran tentang al-afiyah, tentang apa yang menjadi orientasi baik kesehatan lahiriah maupun kesehatan batiniah, baik kesehatan keimanan maupun kesehatan ketakwaan, dan jauh dari kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala serta kemunafikan. Nah, itu semua adalah sesuatu yang harus dihindari, karena hati yang bagus itu adalah hati yang selalu dipenuhi dengan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu mungkin.
1: Baik, kita lanjut lagi dengan pertanyaan berikutnya Ustadz Husni, pertanyaan dari Bang One ini Ustadz. Dari Bang One pertanyaannya, Ustadz, bagaimana ketika ada orang ba'arwa pas baca surah Al-Baqarah di ayat 2? Jalikal kitabu la raiba fih, tapi hanya dibaca jalika kitabu la raiba fih. Ini pertanyaan dari Bang One. Silakan Ustadz Husni.
3: Aman. Jadi ya, bacaannya hanya satu di dalam Al-Qur'an ya, pakai standar ini. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Ya, hanya pakai standar itu Bang One. Kalau mau ditajwidkan ya, dan dibaca tartil ketika bersama, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil
1: Ya, putus-putus Ustaz.
3: Jadi Ustaz itu salah.
1: Ya, halo Ustaz.
3: Dia tidak masuk dalam ya.
1: Ustaz bisa diulang Ustaz, tadi putus-putus.
3: Jadi standarnya Bang One pakai Al-Qur'an. Bacaan adalah zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Selain bacaan itu salah. Ya, silakan diperiksa. Ya, kalau dia mau pakai tajwid, maka silakan pakai ada dari kitab la raib fihi hudal lil muttaqin. Itu juga boleh. Atau wasal, ya. Ya, mu'anaqah di situ memilih salah satu berhenti, tidak boleh dua-dua. Ya, itu standarnya. Saya kira cukup.
1: Baik. Langsung saja penelpon kita buka. Silakan satu penelpon terakhir di Religi Pagi 0821 9664 8664. Kami terima penelpon Religi Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa?
4: Ibu Ramin Rajak.
1: Mama ya, Mami Mini ya, Ibu Warni Rajak di Mola Mahu. Silakan Mami Mini pertanyaannya.
4: Ya. Apa yang terkandung di dalam surat Al-Mu'asiyah ayat 1 sampai ayat 5? Terima kasih.
1: Ya, terima kasih. Silakan Ustaz Hoir.
2: Ya. Jadi surat Al-Ghasyiyah ya.
1: Iya.
2: Ayat 1 sampai 5. Jadi yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, hal ataka hadisul ghasyiyah. Ini berbicara tentang hari kiamat ya. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Nah, di situ nanti akan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada wajah yang berseri-seri. Ada juga wajah yang hitam pekat. Ya. Ayat kedua mengatakan wujuhu yauma izin khasyi'ah. Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk terhina. Ya, kenapa terhina? Karena mereka merasa menyesal, ya, menyesal dalam kehidupan dunia tidak maksimal untuk melakukan kebaikan. Amilatun nasibah, bekerja keras, beramal yang banyak tapi tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti orang-orang yang ingkar itu, orang-orang yang berdosa, itu akan diperlihatkan amal-amalnya yang banyak. Tetapi seperti debu yang berhamburan, tidak punya nilai. Kenapa? Karena mereka tidak yakin. Nah, kalau kita baca misalnya sudah dalam surah Al-Baqarah juga, ayat 5, bahwa kehidupan akhirat itu yukinun, harus kita yakin. Karena kalau tidak yakin, susah. Tidak bisa kita masuk kepada konteksnya. Yang keempat, tasla naran hamiyah. Mereka akan memasuki api yang sangat panas, yaitu neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jadi gambarannya neraka itu 70 kali lipat daripada api yang di dunia. Ya, mungkin api saja di dunia ini, kita dekat-dekat saja panas, apalagi kehidupan di akhirat. Itu gambaran perbandingan-perbandingannya seperti itu. Jadi tidak mungkin kita bisa tahan di situ. Bahkan dalam surah An-Nisa diceritakan, setiap kulitnya akan hancur, akan diganti dengan kulit yang bagus. Nah, jadi terus-terus seperti itu. Khalidina fiha, ya. Mereka kekal di dalam neraka itu. Tuska min ainin aniyah. Dia kemudian akan diberi minuman dari sumber mata air yang sangat panas. Jadi minumannya itu adalah air yang sangat panas. Kemudian nanah, darah. Kemudian makanannya itu pohon sakum. Pohon sakum itu adalah pohon yang akan membuat tenggorokan orang itu susah sekali untuk melakukan itu. Karena itu dia adalah merupakan duri-duri yang ada tumbuh di dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Jadi ayat-ayat ini bercerita tentang kejelekan di dalam hari kiamat itu bagi orang-orang yang tidak berbuat kebaikan di atas dunia ini, sehingga akibatnya kehidupan akhirat menjadi tidak baik. Jadi yang menentukan kehidupan dunia ini, ya, ketika kehidupan dunia ini kita bagus, maka insya Allah kehidupan akhirat juga bagus. Tapi kalau kehidupan dunia tidak bagus, maka akhirat juga pasti tidak. Nilainya apa? Yang nilainya cuma dua, amanu wa amilus salihat. Wabashiril ladzina amanu wa amilus salihat. Jadi gembirakanlah orang beriman dan beramal. Jadi dua saja dia punya syarat, beriman dan beramal saleh. Jadi sulit untuk mendapatkan keterangan yang lain. Saya kira itu barangkali Ibu ya. Fani.
1: Dan kita juga sudah di penghujung kebersamaan di Religi Pagi. Dan terima kasih yang sudah bergabung. Dan Ustadz Husni, silakan bisa menutup kebersamaan kita pagi hari ini di Religi Pagi. Tadwallah.
3: Baik, terima kasih Bu Fani, terima kasih Ustadz Khairuddin, sehat selalu.
2: Terima kasih.
3: Sudah berada di penghujung Duh. Waktu. Terima kasih semua yang sudah bertanya. Terima kasih juga yang dan Tisa. Ya, terima kasih semua ibu-ibu majelis taklim, seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo, pendukung sponsor kita Basnas Provinsi Gorontalo, mari salurkan dan keluarkan zakat melalui Basnas Provinsi Gorontalo. Terima kasih semuanya dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Lebih menggairahkan, menggolorakan semangat kebangsaan, semangat satu kesatuan Republik Indonesia.
2: Harapannya kesejahteraan petani bisa lebih meningkat, tentunya dengan perhatian yang lebih dari pemerintah.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi, selengkapnya bersama saya, Bakri Putabuga.

0: Selamat pagi, kita awali dengan informasi pertama. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengajak seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo menjadi inisiator dan penyemangat dalam memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Menurutnya, ASN memiliki tanggung jawab tidak hanya menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik, tetapi juga menjadi teladan dalam menumbuhkan semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air di tengah masyarakat.
1: Perayaan hari ulang tahun kemerdekaan tidak saja oleh salah satu atau hanya oleh satu kelompok saja, tapi semua masyarakat. Dan bukan itu saja, secara kedalam lebih menggairahkan, menggolorakan semangat kebangsaan, semangat satu kesatuan Republik Indonesia, dan semangat membangun untuk mengisi kemerdekaan.
0: Peringatan Hari Kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial, tetapi momentum bersejarah yang harus menjadi pengingat terhadap perjuangan pahlawan sekaligus menjadi penyemangat untuk meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dan bangsa. Seluruh organisasi perangkat daerah diharapkan agar menciptakan suasana nasionalisme di lingkungan kerja seperti pemasangan atribut merah putih. Pendengar petani dan nelayan di Gorontalo menyampaikan aspirasi terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun 2026 menjadi dorongan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan di Provinsi Gorontalo. Salah seorang petani, Jamaluddin Hamid, mengatakan sebagian besar petani masih berstatus sebagai petani penggarap dengan luas lahan yang relatif terbatas. Kondisi tersebut membuat peningkatan kesejahteraan petani tidak cukup hanya melalui bantuan sarana produksi dan peningkatan hasil pertanian, tetapi juga membutuhkan perhatian terhadap kondisi keluarga petani. Menurutnya, perhatian pemerintah perlu diarahkan pada peningkatan pendapatan petani sekaligus penguatan ekonomi keluarga. Dengan demikian, manfaat pembangunan sektor pertanian dapat dirasakan hingga tingkat rumah tangga.
1: Kami punya harapan besar mewakili petani bahwa sudah saatnya petani ini betul-betul sebagai subjek pembangunan pertanian yang bisa meningkatkan hasil pangan, stabilitas pangan, mendapat perhatian dari pemerintah. Tentunya harapannya apa kesejahteraan petani bisa lebih meningkat. Tentunya dengan perhatian yang lebih dari pemerintah, karena petani kita sekarang ini kan lebih banyak petani penggarap, lalu lahan yang diolah juga sangat sempit, sehingga hasilnya juga hanya sekedar untuk bisa menyambung hidup keluarganya. Oleh karena itu, kalau kita ingin meningkatkan pendapatan kesejahteraan petani, mestinya pemerintah banyak menyentuh dari sisi lain, dari keluarganya, sehingga bisa lebih sejahtera petani kita.
0: Dia berharap berbagai program pemberdayaan dapat menyentuh langsung kebutuhan keluarga petani, sehingga peningkatan produksi pertanian diikuti dengan perbaikan taraf hidup masyarakat. Sementara itu, aspirasi juga datang dari masyarakat pesisir Kota Gorontalo, khususnya nelayan di wilayah Leato Selatan. Mereka meminta pemerintah dapat membangun stasiun pengisian bahan bakar khusus untuk mendukung aktivitas nelayan. Perwakilan nelayan sekaligus pengelola Kampung Nelayan Merah Putih Leato Selatan, Abdul Rahman Lamusu, mengatakan keberadaan fasilitas pengisian bahan bakar akan sangat membantu nelayan dalam memenuhi kebutuhan operasional melaut.
2: Bagi kami sebagai nelayan maupun menyampaikan aspirasi bagi nelayan wilayah pesisir yang ada di Leato Selatan, harapan kami untuk program ini bisa memaksimalkan untuk kebutuhan-kebutuhan nelayan, terutama saat ini nelayan sangat membutuhkan itu seperti bahan bakar yang sementara yang sebelumnya memang akan dibangun, cuma karena masih ada terkendala dengan kesalahan teknis atau prosedur-prosedur yang akan bertentangan dengan pihak Pertamina. Untuk itu harapan kami dan menyampaikan aspirasi juga dari nelayan, terutama untuk programnya ini diusahakan bisa dilengkapi dengan kebutuhan nelayan itu seperti bahan bakar.
0: Menurut Abdul Rahman, fasilitas tersebut nantinya diharapkan dapat dikelola oleh Kampung Nelayan Merah Putih sehingga pengelolaannya dapat mendukung kebutuhan masyarakat nelayan secara berkelanjutan. Taufik Usman melaporkan.
3: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah Provinsi Gorontalo mengeluarkan kebijakan berupa pembebasan pokok dan denda tunggakan pajak kendaraan bermotor.
4: Menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Gorontalo mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat. Kebijakan tersebut berupa pembebasan pokok dan denda tunggakan pajak kendaraan bermotor. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo Daniel Ibrahim menjelaskan, kebijakan ini salah satu bentuk perhatian pemerintah Provinsi Gorontalo kepada masyarakat dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Daniel Ibrahim mengungkapkan kebijakan gubernur dan wakil gubernur ini kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya khususnya yang memiliki tunggakan.
5: Apabila ada warga masyarakat yang mempunyai tunggakan misalnya 5 tahun, selama 5 tahun itu kami bebaskan tunggakan pokok dan dendanya yang dibayarkan hanya tahun berjalan atau misalnya periode 2026 sampai 2027. 2025 ke bawah kami bebaskan. Tujuan dari program ini memberikan kemudahan dan keringanan kepada masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor, meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor, mengurangi jumlah kendaraan yang menunggak sekaligus menekan utang pajak kendaraan bermotor. Dan berikut, kami melakukan pemutakhiran dan meningkatkan akurasi basis data kendaraan bermotor. Berarti setelah program ini, kalau data kami sudah termutakhirkan, terupdate, berarti tidak ada lagi pembebasan atau kebijakan pembebasan tahun-tahun berikutnya. Karena data kami sudah termutakhir atau sudah diupdate.
4: Daniel Ibrahim berharap masyarakat memanfaatkan kebijakan tersebut dengan mendatangi seluruh kantor Samsat yang ada di seluruh kabupaten kota di Provinsi Gorontalo. Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor sangat penting karena penerimaan pajak daerah salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Provinsi Gorontalo. Pemberlakuan kebijakan pembebasan pokok dan denda kendaraan pajak bermotor ini berlaku mulai 10 hingga 30 Agustus 2026 dan berlaku untuk seluruh jenis kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Bobi Riawan melaporkan.
3: Pendengar, menyambut peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia, pemerintah Provinsi Gorontalo membebaskan pembayaran pokok dan denda pajak kendaraan di seluruh Samsat yang ada di Gorontalo. Laporan Andi Sanga.
6: Pemerintah Provinsi Gorontalo membebaskan pembayaran pokok dan denda pajak kendaraan dalam menyambut peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia. Kebijakan tersebut berlaku di seluruh Samsat yang ada di Provinsi Gorontalo mulai 10 hingga 31 Agustus 2026. Dengan kebijakan ini, masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan hanya perlu membayar pokok pajak untuk tahun berjalan dan tidak lagi membayar pokok pajak maupun denda di tahun-tahun sebelumnya. Kepala UPTD Samsat Kota Gorontalo Yanto Gobel mengatakan, adanya kebijakan pemerintah daerah tersebut memberikan dampak terhadap peningkatan jumlah kunjungan masyarakat ke Samsat Kota Gorontalo. Dalam dua hari terakhir, jumlah masyarakat atau pemilik kendaraan yang datang untuk melakukan pembayaran pajak meningkat signifikan dibanding hari-hari sebelumnya, sebelum kebijakan pembebasan pajak tersebut diberlakukan.
7: Jadi dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya, lumayan perkembangannya. Sangat berpengaruh itu di jam-jam 10 jam sebelas itu menumpuk, hingga kita ada tambah kursi lagi. Kalau tahun kemarin kan 2 tahun terakhir kita bayar, kalau ini yang wajib pajak hanya bayar di tahun berjalan, hanya di 2026 ini dia bayar. Untuk pajak-pajak yang selewat tidak dibayar.
6: Melalui program ini, pemerintah daerah berharap masyarakat tidak terbebani dengan pembayaran denda maupun pokok pajak di tahun-tahun sebelumnya. Di sisi lain, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan, sekaligus mengurangi jumlah kendaraan yang masih menunggak pembayaran pajak.
3: Pendengar, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab kurangnya minat masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor baik roda 2 maupun 4. Edukasi, sosialisasi, serta keringanan bagi wajib pajak yang dilakukan oleh instansi terkait selama ini dapat memotivasi warga untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Pemberian reward bagi wajib pajak juga menjadi salah satu upaya dalam menyemangati masyarakat dalam membayar pajak. Untuk mengetahui langkah apa saja dilakukan guna menyikapi persoalan tersebut, berikut kita ikuti wawancara bersama pengamat kebijakan publik Bala Bakri.
8: Masih kurangnya minat masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Provinsi Gorontalo ini, sebagai akademisi, Pak Balam menanggapinya seperti apa ini, Pak?
9: Jadi tingkat kepatuhan kita berada di sekitar 40%. Ini masih dibawa dari rata-rata sebenarnya. Ini memang perlu kerja keras dari pihak badan pendapatan daerah untuk menggenjot ini agar tingkat kepatuhan itu melampaui, kalau bisa di atas dari 60-70% lah. Sebenarnya penyebabnya apa? Sebetulnya ini banyak faktor yang mengakibatkan itu. Pertama, bahwa boleh jadi mungkin kemampuan ekonomi masyarakat yang sekarang, lalu kemudian juga tunggakan, lalu kemudian kebiasaan masyarakat kita kan kadang-kadang momentum untuk keringanan, misalnya mungkin ada momentum 17 nanti kita tunggulah saat itu, misalnya ada mungkin nanti pembebasan tunggakan yang sudah lewat, kita tunggu itu misalnya. Itu juga turut berpengaruh. Yang berikutnya juga tentang data kendaraan, sekarang kan ini tidak terupdate datanya, jadi data kendaraan itu belum sepenuhnya mutakhir. Misalnya sudah terdaftar sekian tahun yang lalu, ternyata kendaraannya sudah tidak ada misalnya sudah dijual ke daerah lain misalnya, atau sudah pernah tabrakan lalu kemudian tidak terlapor dan itu masih terdata di Badan Pendapatan Daerah. Sebenarnya sekarang Pemprov juga sudah punya program-program stimulan, misalnya pembebasan denda yang tertunggak berapa tahun. Sebetulnya itu adalah stimulus untuk merangsang wajib pajak untuk mau membayar pajak kendaraan bermotornya.
8: Ini tentu seperti yang disampaikan tadi, dari hasil pajak kendaraan bermotor ini menjadi pendapatan asli daerah. Dampaknya tentu akan berpengaruh ke situ. Ini bagaimana Pak Bala?
9: Jadi kan sekarang di undang di apa namanya? Di Perda undang-undang baru tentang keuangan pusat dan daerah, termasuk di Perda kita, Perda pajak daerah dan retribusi daerah. Sebetulnya ada kan namanya sistem option. Jadi kabupaten kota itu punya 60% bagian di dalam. Jadi sebenarnya kalau dengan tingkat kepatuhan yang begini bukan hanya berdampak pada penerimaan pendapatan asli daerah bagi provinsi, tetapi juga di kabupaten kota, karena kabupaten kota juga punya bagian dari option itu sebesar 60%. Jadi sebenarnya ini adalah kerja kolektif di antara Pemda, provinsi, dan kabupaten kota untuk menggenjot ini agar dua-duanya bisa memberikan kontribusi yang baik bagi kedua pemerintahan, baik di provinsi maupun di kabupaten kota.
8: Bapak, yang paling terakhir, apa yang harus dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk menimbulkan kesadaran kepada wajib pajak ke depan nanti?
9: Jadi yang paling penting itu adalah bagaimana memutakhirkan data kendaraan yang masih aktif kah, yang rusak, yang dijual, yang hilang, yang berada di luar daerah. Itu penting juga supaya data kita akurat, satu. Yang kedua, perlu mungkin menggunakan media sosial sekarang, WhatsApp kah atau kanal-kanal digital lainnya untuk mengingatkan kepada pemilik kendaraan sebelum jatuh tempo, paling tidak itu. Yang berikutnya tentang samsat keliling misalnya, pelayanan malam, pelayanan-pelayanan desa di kampus-kampus misalnya, di pusat-pusat keramaian, ini penting dilakukan karena memang ini cara yang harus terus-menerus digunakan untuk merangsang itu. Kemudian program-program keringanan seperti yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi sekarang ini wajib untuk terus dilakukan itu. Mencari program-program yang kira-kira memberikan rangsangan, memberikan stimulus supaya meningkatkan kesadaran. Yang berikutnya paling tidak juga memberikan penghargaan atau insentif kepada wajib pajak yang membayar tepat waktu. Jadi bukan besarnya insentif itu, tapi paling tidak penghargaan. Entah dengan apa misalnya hal-hal yang lain yang paling tidak berkesan bagi dia bahwa ternyata kita ini ya, ada respon yang baik bagi pemerintah ketika kita membayar pajak dengan tepat waktu. Intinya bahwa sebenarnya banyak program-program yang sifatnya stimulus yang bisa membangkitkan kesadaran wajib pajak melakukan kewajibannya membayar pajak kendaraan.
8: Baik, terima kasih banyak Pak Bala Bakri atas waktunya ini Pak. Selamat. Siap.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan kita ke informasi selanjutnya. Sebagai generasi muda, siswa MTs Negeri 1 Kota Gorontalo diharapkan dapat memaknai dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan kegiatan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang banyak. Kekompakan dan kebersamaan seluruh siswa, kemudian tenaga pendidik dan kependidikan di madrasah ini menjadi modal utama dalam mengisi kemerdekaan.
2: Semarak dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI yang ke-81 di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo mendapatkan apresiasi dari pihak Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Berbagai kegiatan yang ditampilkan oleh para siswa yang berkaitan dengan nuansa dalam rangka memperingati dan mengisi kemerdekaan mendapatkan antusias semua pihak. PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo Mahmud Bobihu mengemukakan seluruh kegiatan terkait dengan HUT Kemerdekaan RI tidak hanya seremoni saja, melainkan butuh peran aktif semua komponen termasuk di dalamnya peserta didik dan tenaga kependidikan. Kakanwil Kemenag Provinsi Gorontalo berharap kepada para tenaga pendidik dan kependidikan di lingkungan MTs Negeri 1 Kota Gorontalo agar dapat merefleksikan diri dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan selama ini.
3: Saya berharap bagaimana caranya ini teman-teman guru, tenaga pendidik maupun tenaga pendidikan boleh merefleksi diri apa yang boleh kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini. Saya berharap dengan kekompakan teman-teman semua boleh menghadirkan kepada masyarakat bahwa masyarakat boleh mencintai madrasah MTsN 1 Kota Gorontalo.
2: Menurut Mahmud, kebersamaan dan kekompakan yang terjalin selama ini dengan masyarakat, khususnya orang tua, menjadi modal utama dalam mencintai keberadaan MTs Negeri 1 Kota Gorontalo. Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81 di lingkungan MTs Negeri 1 Kota Gorontalo dirangkaikan pula dengan milad ke-48 Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo tahun 2026. Hendra Raup melaporkan.
1: Pendengar, kearifan lokal Gorontalo mendapat perhatian dari akademisi UNG untuk menjadi sumber inovasi yang memiliki nilai ekonomi dan kesehatan. Salah satunya melalui pengembangan biskuit kesehatan berbahan dasar ikan hulu'u yang diangkat dalam program pengabdian kepada masyarakat.
4: Kearifan lokal Provinsi Gorontalo terus didorong untuk menjadi sumber inovasi yang memiliki nilai ekonomi dan kesehatan. Salah satunya melalui pengembangan biskuit kesehatan berbahan dasar ikan hulu'u yang diangkat dalam program pengabdian kepada masyarakat melalui skema pemberdayaan kemitraan masyarakat. Program tersebut diusulkan Ketua Program Kemitraan Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Aprianto Paneo dan berhasil memperoleh hibah dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemendikbudristek tahun 2026. Muhammad Aprianto Paneo mengatakan program tersebut berawal dari kesempatan pendanaan dana hibah pengabdian kepada masyarakat yang dibuka Kemendikbudristek tahun 2026. Menurutnya pemilihan mitra menjadi salah satu bagian penting dalam pelaksanaan program ini. Tim memilih salah satu UMKM di Kota Gorontalo yang dinilai telah memiliki usaha cukup baik namun masih membutuhkan penguatan dalam pengembangan produk yang memiliki nilai kesehatan. Pengembangan produk inovasi tidak hanya berfokus pada aspek produksi, tetapi juga menyasar penguatan manajemen usaha dan pemasaran.
5: Alhamdulillah, saya pada saat itu dari DPPM Kemendikbudristek 2026 ini sedang membuka hibah terkait dengan PKM atau pengabdian kepada masyarakat. Jadi saya salah satu pengusul dengan membawa tema yaitu inovasi biskuit kesehatan dari ikan hulu'u mengangkat kearifan lokal Provinsi Gorontalo dan Danau Limboto. Alhamdulillah dengan masuknya proposal itu terterima dan mendapatkan kesempatan untuk menjadi salah satu mendapatkan hibah dari Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi. Jadi kita dari tiap pengusul itu sudah harus memilih mitra mana yang harus kita berdayakan. Karena pengabdian kepada masyarakat itu ada banyak skemnya, Pak. Dan saya mengambil pemberdayaan kemitraan masyarakat. Kebetulan saya coba cari-cari di Kota Gorontalo, ada satu UMKM yang sebenarnya dia sudah bagus, sudah cukup. Tapi untuk produk yang berbau kesehatan itu masih kurang. Sehingga itu menjadi kesempatan emas saya memasukkan satu produk yang bertema kesehatan, yaitu dengan mengangkat kearifan lokal ikan hulu'u.
4: Program ini melibatkan kolaborasi lintas keilmuan. Selain dosen dari bidang kefarmasian, tim juga melibatkan dosen dari jurusan sistem informasi untuk mendukung penguatan manajemen dan pemasaran UMKM melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pelaksanaan program tersebut juga diarahkan untuk memberikan dampak nyata bagi mitra sejalan dengan tema Dikti Saintek Berdampak. Ia berharap pendampingan yang telah diberikan tidak berhenti setelah program hibah selesai. Menurutnya, keberlanjutan dan regenerasi produk menjadi hal penting agar inovasi biskuit berbahan ikan hulu U dapat terus dikembangkan. Rusdi Anita melaporkan.
1: Pendengar, minat masyarakat terhadap program Doktor Manajemen Pasca Sarjana Universitas Bina Mandiri UBM Gorontalo cukup tinggi. Setelah proses sosialisasi dilakukan, sebanyak 12 calon mahasiswa tercatat telah melakukan registrasi untuk mengikuti seleksi angkatan pertama. Ketua Yayasan Bina Mandiri Gorontalo, Ajis Rahman, mengatakan tingginya animo tersebut bahkan telah melampaui kuota mahasiswa yang ditetapkan untuk angkatan perdana program S3 Manajemen UBM Gorontalo. Ajis menjelaskan calon mahasiswa yang belum masuk dalam 10 orang terpilih tidak langsung dinyatakan gugur. Mereka akan diarahkan untuk mengikuti proses penerimaan pada angkatan berikutnya karena penyelenggaraan program doktor memiliki batasan kuota. Menurut Aziz, keterbatasan kuota tersebut justru menjadi momentum bagi UBM Gorontalo untuk melakukan seleksi secara ketat dan memastikan mahasiswa yang diterima memiliki kualitas akademik yang sesuai dengan standar program doktor.
6: Jadi memang momentum kita untuk selain launching itu, memang persiapan dari keluar izin sampai launching kan ada jeda waktu. Maka di situ kita sosialisasi. Setelah sosialisasi, ternyata animo masyarakat tinggi, terutama calon-calon maba dan bakal calon. Ya, bakal calon ini yang memang sementara sudah registrasi lewat sistem, tetapi belum melakukan pembayaran. Tapi hari ini ternyata ada 12 orang yang sudah melakukan registrasi pembayaran. Ini yang kami akan seleksi, sehingga memang dari 12 maka kita akan lahirkan 10 yang memang menjadi mahasiswa angkatan pertama. Yang lainnya karena kuotanya kita terbatas cuma 10, maka yang lainnya akan kita geser untuk menunggu angkatan kedua. Ternyata minat masyarakat terhadap program S3 ini terus meningkat. Ya, dari bakal calon pun calon ternyata hari ini sudah sampai 12 melampaui kuota yang hanya 10.
1: Ia menegaskan pihak yayasan tidak ingin jumlah mahasiswa yang diterima pada awal perkuliahan kemudian berkurang di tengah proses pendidikan. Karena itu proses seleksi sejak awal menjadi bagian penting untuk memastikan mahasiswa mampu menyelesaikan pendidikan hingga memperoleh gelar doktor. Ajis juga menekankan pentingnya menjaga kualitas penyelenggaraan program S3 manajemen setelah pemerintah pusat memberikan kepercayaan kepada UBM Gorontalo untuk membuka program tersebut. Menurutnya kepercayaan tersebut merupakan amanah yang harus diwujudkan melalui tata kelola akademik yang sesuai ketentuan. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Bakri Potabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

0: penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Info cuaca.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Program 1. Dan selanjutnya kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini Rabu 12 Agustus 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan Syahid Mahadir.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini Rabu 12 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Sedangkan pada malam hari dan dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum, suhu udara di wilayah Provinsi Gorontalo berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98%. Arah angin dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Arah angin dari barat daya hingga timur dengan kecepatan 20 hingga 34 km per jam dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 22 hingga 38 km per jam. Adapun ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
1: Demikian info cuaca.
4: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih Anda masih bersama kami di 101,8 MHz ya. Kalau kita melihat udara pagi terasa cukup dingin, terasa gitu, dan langit terlihat cerah. Dan suasana seperti ini sepertinya masih menjadi tanda bahwa musim kemarau belum benar-benar beranjak dari Gorontalo ya. Oke deh, pagi ini pendengar bersama saya Bakri Putabuga menemani Anda dalam Gorontalo. Pagi ini edisi Rabu 12 Agustus 2026. Buat yang pagi ini pendengar sudah mulai beraktivitas, semoga tubuh dalam kondisi sehat ya, pikiran segar dan tentunya semangat menjalani hari. Yang sedang bersiap ke sekolah, selamat menunaikan, selamat memulai aktivitasnya maksudnya ya. Yang sedang menuju kampus, hati-hati di jalan ya, apalagi buat adik-adik mahasiswa baru yang mungkin masih dalam tahap menyesuaikan diri dengan lingkungan kampus, jadwal kuliah, teman-teman baru, pokoknya serba baru deh ya. Dan rutinitas yang tentunya berbeda dengan masa SMA. Begitu juga buat yang pagi-pagi sudah berangkat ke tempat kerja, hati-hati di perjalanan. Jangan terburu-buru deh kalau menurut aku ya. Lebih baik terlambat sedikit, beberapa menit lah. Jangan sampai kenapa-kenapa daripada harus mengambil risiko di jalan ya. Dan untuk yang pagi ini pendengar masih berada di rumah, mungkin ada yang sedang memasak sarapan, menyapu halaman, atau lagi mencuci atau membereskan rumah, apapun itu tetap semangat. Apalagi juga buat ibu-ibu yang sedang sibuk dengan pekerjaan rumah tangga nih, ditemani RRI Pro 1 Gorontalo. Wah, kami hadirkan juga lagu-lagu terbaik ya. Dan semoga pekerjaan paginya lancar dan semuanya tuh selesai satu per satu. Nah, suasana pagi ini juga terasa semakin istimewa karena kita juga sudah memasuki bulan Agustus pendengar ya. Bulan kemerdekaan. Jadi kalau kita keluar rumah atau melewati jalan-jalan di Gorontalo, ini mulai terlihat juga warna merah putih. Merah dan putih menghiasi lingkungan. Ada yang memasang bendera di depan rumah, ada yang memasang umbul-umbul, bahkan ada yang juga mulai menghiasi atau mulai menghias lingkungan dengan nuansa merah putih gitu ya. Dan tentunya kita tahu bersama bahwa sebentar lagi, tepatnya 17 Agustus, kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan bendera merah putih tentu bukan sekedar hiasan pendengar ya, karena bendera ini menjadi simbol perjuangan, persatuan dan identitas bangsa Indonesia. Jadi buat rumah-rumah yang sampai pagi ini belum memasang bendera, ayolah ya, setahun sekali aja kita memasang merah putih di depan rumah ya. Masa sih gak bisa gitu. Benderanya juga gak harus mahal ya. Kalau ada yang belum punya, ya belilah ya. Harganya juga relatif terjangkau kok gitu ya. Kadang pendengar kita bisa membeli baju yang harganya selangit, tapi untuk membeli bendera merah putih yang dipasang setahun sekali masih berpikir panjang. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Jadi jangan sampai kalah dengan tetangga sebelah gitu. Kalau rumah sebelah sudah merah putih, masa rumah kita masih polos ya kak? Ya. Jadi semarakan bulan kemerdekaan dan merah putih di depan rumah, semangat kemerdekaan di dalam hati gitu ya. Dan tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Program 1.

0: mentalnya, siapkan fisik dan semangatmu.
1: Yuk ikutan Jaton Fun Run 2026 dengan tema Mari Bersama Melestarikan Budaya. Sambil olahraga, kita lestarikan budaya bersama.
0: Karena tanggalnya hari Minggu 6 September 2026 bertepat di Desa Kalioso, Lapangan Bosta, Kecamatan Dualio, Kabupaten Gorontalo.
1: Tersedia kategori lomba 5,8 km untuk kategori master dan umum. Biaya pendaftaran cuma Rp160.000 per orang. Kamu sudah dapat jersey eksklusif, medali finisher, dan deep number.
0: Rebut hadiah uang tunai jutaan rupiah dan menangkan door prize menarik. Acara ini disponsori oleh Karbon Haris Nurkamiden dan diselenggarakan oleh SSB J. Matuari Kalioso.
1: Tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Hubungi 0852-5657-5449 atas nama Rinto Nurkamiden atau daftar online lewat www.moratix.com/jaton/fun/run.
0: Hanya dapat budayanya melekat. Ayo ikut Jaton Fun Run 2026.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 Pendengar ya. Dan tentunya tidak terasa tinggal beberapa hari lagi kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, di mana Agustus memang selalu punya suasana yang berbeda ya. Ada merah putih di depan rumah, ada bendera di sepanjang jalan, dan ada anak-anak yang mulai sibuk mempersiapkan berbagai perlengkapan.

Lombaan, ada lingkungan juga yang mulai dihias, dan yang paling penting ada semangat untuk kembali mengingat bagaimana para pendahulu kita memperjuangkan kemerdekaan ya. Karena kemerdekaan yang kita nikmati hari ini tentu bukan apa namanya sesuatu yang datang dengan mudah. Karena itu pendengar, cara kita mengisi kemerdekaan pun ini tidak harus selalu dengan sesuatu yang besar ya. Jadi bagi pelajar, belajar dengan sungguh-sungguh adalah salah satu bentuk mengisi kemerdekaan, dan bagi mahasiswa tentu menuntut ilmu, mengembangkan kemampuan dan menjaga sikap ini sebagai generasi muda juga bagian dari perjuangan ya. Bagi mereka juga yang bekerja, menjalankan pekerjaan dengan jujur dan bertanggung jawab juga merupakan bentuk kontribusi. Dan bagi kita semua, menjaga persatuan, saling menghargai, membantu sesama, menjaga lingkungan dan tidak mudah terpecah oleh perbedaan juga merupakan bagian dari menjaga kemerdekaan. Jadi semangat kemerdekaan bukan hanya soal upacara tanggal 17 Agustus, bukan hanya soal lomba panjat pinang, dan bukan hanya soal bendera dan dekorasi merah putih ya. Tetapi bagaimana semangat itu kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau bicara soal bendera, sekali lagi untuk yang rumahnya belum ada merah putih, ayo dipasang. Jangan sampai nanti tanggal 17 Agustus tiba dan rumah kita satu-satunya yang tidak ada benderanya ya. Bukan karena tidak cinta Indonesia, tapi karena lupa beli ya. Jadi masih ada waktu pendengar ya, cari bendera, pasang di depan rumah dan tidak perlu menunggu diingatkan tetangga. Karena merah putih yang berkibar di depan rumah kita adalah pengingat sederhana bahwa kita hidup di negeri yang merdeka. Dan pagi ini pendengar, apapun aktivitas Anda, lakukan dengan semangat. Yang sekolah semangat belajar, yang kuliah semangat menuntut ilmu, yang bekerja semangat mencari rezeki, dan yang sedang mengurus rumah semangat untuk keluarga ya. Oke, untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: Eh bro, dengar-dengar ada acara besar nih. Katanya mau ada yang keliling semua tempat. Dari warung kita sampai ke gedung bertingkat. Semuanya diperiksa. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Waduh, jangan-jangan ada razia lagi ya?
0: Oh, bukan razia. Tapi ini urusan ekonomi kita semua. Namanya Sensus Ekonomi 2026. Ini acara besar yang cuma diadakan 10 tahun sekali loh. Tujuannya jelas. Mencatat ekonomi Gorontalo sekaligus mencatat ekonomi Indonesia. Wow. Jadi gambarannya jelas. Kondisi ekonomi kita nanti ada datanya yang akurat.
1: Wah, serius? Eh, berarti semuanya dicatat ya? Mulai dari tukang gorengan pinggir jalan sampai perusahaan besar sekaligus.
0: Oh, iya dong. Mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026.

0: Kita main tebak-tebakan yuk biar seru.
1: Boleh. Emangnya tebak-tebakannya apa?
0: Aku kirim gambar bendera, nanti kamu tebak ya. Tenang aja, nanti ada hadiahnya kok.
1: Serius nih, ada hadiahnya. Jangan bohong dong.
0: Iya, serius. Nanti kalau kamu bener, aku kasih coklat deh, 2.
2: 12 seconds later.
1: Waduh, ini bendera apa ya? Ih, jangan yang susah-susah dong.
0: Kok kamu ngirim bendera putih sih?
1: Ah, sudahlah. Mending kita keluar yuk. Pasang bendera merah putih di depan rumah. Kan wajib selama bulan Agustus. Dinda, Dinda, benderamu mana?
3: Iya, bentar.
1: Ya, kenapa?
0: Temani aku beli bendera merah putih dulu yuk, soalnya benderaku sudah lusuh.
1: Ayo.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 7 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah dalam Gorontalo pagi ini, sesi kita Indonesia dengan topik pendidikan karakter anak sejak dini, tumbuhkan hormat dan kepedulian. Jadi sekali lagi, topik dalam sesi kita Indonesia pagi ini pendengar, pendidikan karakter anak sejak dini, tumbuhkan hormat dan kepedulian. Ya, silakan pendengar Anda yang saat ini tengah mendengarkan kami di Pro 1 dan juga sedang menyaksikan kami di live Facebook RRI Gorontalo. Komentar dan tanggapan Anda, silakan Anda boleh sampaikan melalui layanan interaktif 0821-9664-8664. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, pendidikan anak usia dini tentu tidak hanya berfokus pada kemampuan membaca, menulis, dan juga berhitung, tetapi juga menjadi tahap penting dalam membentuk karakter dan juga kepribadian anak pendengar. Di mana nilai-nilai seperti menghormati orang lain, peduli terhadap sesama, mau berbagi, bertanggung jawab, dan mampu menghargai perbedaan ini juga tentu perlu diperkenalkan sejak anak berada pada usia dini. Nah, peringkat di tengah lingkungan sosial yang semakin beragam, anak juga perlu dibiasakan memahami bahwa setiap orang memiliki latar belakang, kondisi, dan juga karakter yang berbeda. Jadi sikap menghargai sesama tidak cukup hanya disampaikan melalui nasihat, tetapi perlu dibangun melalui contoh dan kebiasaan sehari-hari baik di sekolah maupun di rumah. Silakan peringat 0821-9664-864 seperti apa komentar dan tanggapan Anda. Kami dengarkan, silakan Anda bergabung melalui layanan interaktif di 0821-9664-864. Atau komentar Anda boleh sampaikan melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo. Kita juga sedang live di Facebook RRI Gorontalo ya. Jadi sekali lagi pendengar, sikap menghargai sesama tidak cukup hanya disampaikan melalui nasihat, tetapi perlu dibangun melalui contoh dan kebiasaan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Nah pendengar, guru TK memiliki peran penting juga dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan juga mendorong anak untuk belajar hidup bersama dengan teman-temannya. Ya, peringkat menit ketiga dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, silakan kami masih terus menantikan Anda bergabung untuk menyampaikan komentar dan tanggapan Anda ya. Di layanan interaktif silakan 0821-9664-864. Atau Anda juga yang saat ini tengah sibuk di media sosial, mungkin boleh sempatkan waktu berkunjung melalui Facebook RRI Gorontalo ya. Untuk komentarnya silakan di kolom komentar Facebook RRI Gorontalo atau di layanan interaktif 0821-9664-864.

0: Dan Bringer, apa kabar Anda yang baru saja bergabung bersama kami? Tentu masih dalam komentar dan sesi kita Indonesia, maksud kami ya. Di sesi kita Indonesia, pendengar. Dan pagi ini, pendengar, kami juga sudah tersambung dengan Ibu Isnawati Lasimpala yang merupakan guru TK. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Isna.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Bakri.
0: Iya, pagi juga. Gimana kabar? Baik ya Bu ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Nah Bu Isna, kalau kita bicara tentang anak usia dini, memang mereka sedang berada dalam masa yang sangat penting untuk belajar banyak hal ya. Bukan hanya belajar mengenal angka atau huruf, tetapi juga belajar bagaimana bersikap kepada orang lain. Nah, mengapa pendidikan karakter seperti sikap menghormati dan peduli terhadap sesama ini perlu ditanamkan sejak usia dini, Ibu Isna?
1: Oke, terima kasih Kak Bakri. Memang di usia dini itu adalah masa yang sangat baik ketika kita menanamkan pendidikan karakter kepada anak didik. Karena memang di masa itu adalah masa emas dan juga masa yang belum terkontaminasi dengan hal-hal yang ada di luar dari mereka. Sehingga kenapa itu perlu untuk peduli kepada orang lain, itu sangat sangat perlu. Karena ketika mereka dewasa nanti atau mereka besar nanti, mereka akan berhadapan dengan kehidupan sosial. Mm-hmm. Jadi ada interaksi antara mereka dan orang lain. Nah, ketika dari taman kanak-kanak itu atau dari PAUD itu kita tidak tanamkan karena untuk berbagi atau berbagi dengan orang lain, jelas di ketika mereka dewasa itu rasa itu tidak akan ada. Rasa itu dia akan punya sikap yang sangat egois.
0: Baik.
1: Seperti itu. Iya. Kita di taman kanak-kanak itu mengikis bukan berarti kita harus menghilangkan egois mereka, tidak. Tapi kita akan meminimalisir. Kenapa? Egois itu sebenarnya penting juga ketika mereka akan mempertahankan apa yang menjadi milik mereka. Karena memang kalau kita atau orang dewasa atau zaman akan datang, ketika kita tidak mampu untuk mempertahankan apa yang menjadi milik kita, maka akan menjadi apa negara ini? Jadi seperti itu. Egoisme itu tidak berarti harus kita hilangkan, tetapi kita minimalisir. Dan peduli kepada orang lain harus kita tingkatkan. Karena apa? Kehidupan sosial itu akan menunggu mereka di akan datang, masa yang akan datang.
0: Oke. Ya, baik. Di lingkungan TK sendiri kita juga tentu menemukan anak-anak dengan karakter yang berbeda-beda gitu. Ada yang aktif, ada yang pemalu juga, ada yang cepat menangkap pelajaran, dan ada juga yang membutuhkan pendampingan lebih. Nah, bagaimana ini Ibu Isna sebagai guru TK mengajarkan anak untuk menghargai teman yang memiliki perbedaan latar belakang, kemampuan maupun karakternya?
1: Iya, terima kasih. Itu adalah tugas kami sebagai guru anak usia dini. Tugas kami memang sangat berat. Ya, orang lihat mungkin kita cuma guru TK, cuma yang orang tahu cuma menyanyi dan menyanyi. Padahal di tugas kami itu sebenarnya sangat berat. Kami adalah peletak dasar. Guru PAUD itu adalah peletak dasar. Nah, ketika kita menemui anak yang seperti itu atau keadaan yang seperti itu, misalkan ada anak yang kurang sementara ada anak yang lebih, kita harus mengatakan pada mereka bahwa kita itu adalah sama. Kita itu adalah sama, kita adalah sama-sama ciptaan Allah, kita sama-sama membutuhkan bantuan orang lain, kita sama-sama ingin dibantu, kita sama-sama harus hidup bersama dengan orang lain, sehingga ya, hal itu yang harus kita tanamkan pada mereka. Ketika pada saat mereka misalkan bermain, kan anak-anak itu di sekolah kan ada bermain, misalkan contoh kita bermain balok mereka.
0: Betul.
1: Nah biasanya di bermain balok itu akan terlihat ada anak-anak yang aktif. Ada anak-anak yang tidak aktif, ya. Nah, kami keinginan ketika ada anak-anak yang tidak aktif, anak-anak yang aktif ini yang bisa mengajak mereka. Ada anak yang pemalu juga seperti itu. Anak yang pemalu itu biasanya orang kalau sampai di sekolah, tidak mau lepas dari orang tuanya. Karena kenapa? Karena mungkin mereka di rumah itu kurang bersosialisasi dengan orang lain, atau katakanlah mereka anak tunggal, sehingga ketika mereka sampai di sekolah, mereka merasa asing. Kenapa ada banyak orang di sini? Kenapa ada orang lain di sini? Kenapa bukan cuma saya yang di sini? Nah, itulah menjadi tugas kami sebagai guru anak usia dini untuk selalu memberikan dorongan kepada anak-anak yang pemalu atau memberikan semangat pada mereka atau mensupport kepada anak-anak yang aktif untuk bisa mengajak mereka untuk bergaul bersama atau bermain bersama atau bersosialisasi bersama dengan mereka ketika di dalam kelas.
0: Oke.
1: Jadi seperti ini.
0: Oke, baik. Kalau berbicara soal karakter, tentu anak-anak tidak bisa hanya diberikan nasihat ya. Mereka juga perlu memahami dan juga mempraktikkannya dalam kegiatan sehari-hari, misalnya ketika bermain bersama atau menggunakan fasilitas yang sama. Nah, Ibu Isna, kebiasaan sederhana apa yang dapat diterapkan di sekolah untuk membangun sikap berbagi, empati, dan saling menghormati pada anak ini?
1: Oke, terima kasih. Anak itu adalah peniru ulung. Iya. Peniru ulung. Mereka bisa melihat ketika ada orang dewasa berbuat, mereka akan cepat menangkap.
0: Betul.
1: Nah, tugas kami sebagai guru PAUD, guru anak usia dini, selalu memberikan contoh. Bukan berarti kita harus anak-anak harus lihat ibu guru ya. Ketika ibu guru begini, anak-anak harus begini. Tidak seperti itu.
0: Iya.
1: Ada tindakan-tindakan yang boleh dilakukan atau yang harus dilakukan oleh guru anak usia dini yang bisa menjadi pola, bisa menjadi model. Bisa menjadi model bagi mereka. Misalkan contoh, ketika mereka, ketika kita ingin anak-anak, kita di sekolah harus bersihkan sekolah, tidak boleh buang sampah sembarangan. Tapi ketika ada gurunya, ketika ada sesuatu, misalkan sampah di tangannya tanpa dia sadari, dia buang saja sembarang. Nah itu kan berarti bukan memberikan contoh. Nah kita bisa berikan contoh misalkan ketika ada sampah, kita sendiri yang angkat, kita bersihkan. Kan mereka bisa lihat seperti itu, oh berarti seperti ini. Begitu betul. Juga ketika kita mau berbagi, misalkan mau berbagi dengan teman. Karena kan ada kan anak-anak yang tidak ingin berbagi. Dia mesti melihat contoh, karena biasanya ini ya, dari rumah contoh yang orang tua berikan itu kadang bukan saya katakan itu salah, kadang sedikit keliru, sedikit melenceng. Misalkan ketika mereka bawa makanan, saya berikan bawa makanan. Lebih misalkan, ada yang orang tua berkata begini, pokoknya kasih habis ya, jangan kasih taman, jangan kasih orang. Ibu guru, ibu mama tahu harus mau habis ini nasi atau misalkan atau ini kue.
0: Yeah.
1: Nah, itu kan sebenarnya baik. Tujuannya orang tua itu baik, bahwa dia ingin anaknya itu bisa menghabiskan makanan yang dia beli. Tetapi sebenarnya kalau dalam kehidupan bersosialisasi dengan orang lain atau untuk pembentukan karakter berbagi itu sebenarnya itu sedikit keliru saya katakan. Nah kita di sekolah anak-anak sekarang sudah waktu istirahat. Apabila ada anak-anak yang punya makanan lebih, bisa bawa kue lebih, bawa nasinya lebih, lihat temannya ya. Kalau ada temannya yang tidak bawa makanan, yang mungkin tidak sempat anak-anak mereka bawa makanan, kita bisa berbagi dengan mereka. Ya kita bisa berbagi. Jadi itulah itu sebagai bentuk motivasi atau dorongan kepada anak-anak untuk dia bisa berbagi dengan orang. Tapi biasa ada anak-anak yang keras. Ibu guru timapa bilang jangan kasih sama teman.
0: Betul.
1: Gitu. Seperti itu. Karena itulah sampai kenapa saya katakan sedikit keliru. Bukan salah, itu tidak salah. Tapi sedikit keliru. Karena memang akan sedikit bertentangan dengan kita di sekolah ketika kita mengajarkan hal-hal yang baik atau hal-hal yang harus mereka tanamkan di dalam diri mereka. Tetapi di sisi lain di orang tua itu ada sedikit penekanan pada mereka sehingga mereka kan bingung kan.
0: Iya,
1: betul. Si mama bilang tidak boleh, si ibu guru bilang boleh, seperti itu.
0: Okay.
1: Nanti jadi seperti itu, tidak mungkin seperti itu khawatir.
0: Oke, baik, artinya memang peran orang tua juga sangat penting gitu karena memang di sekolah sudah diajarkan, kemudian juga di luar sekolah juga ini salah satu pendidikan karakter yang diberikan di luar sekolah seperti di rumah diterapkan secara konsisten juga di rumah begitu ya Bu Isna ya.
1: Iya okay. Betul.
0: Baik. Memang ada hubungan yang sangat erat juga antara apa yang dibangun di sekolah dan apa yang dibiasakan di rumah gitu. Kalau keduanya berjalan searah tentu hasilnya juga akan lebih kuat begitu. Nah, apa yang perlu dilakukan bersama oleh guru dan orang tua agar anak ini tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas, tapi juga memiliki kepedulian dan juga menghargai sesama.
1: Iya, biasanya ketika di tahun ajaran ada yang namanya rapat dengan orang tua atau yang istilah boleh parenting lah. Iya. Nah di situ kita akan sampaikan kepada orang tua murid ada hal-hal yang apa yang harus kita yang akan kita laksanakan di sekolah kita dan apa yang harus dilaksanakan oleh orang tua di rumah sehingga apa yang selama ini kita tanamkan kepada anak-anak itu dia tidak akan putus, ya, jembatannya tidak akan putus, akan berlanjut di sekolah. Begitu juga di sekolah, kami juga di sekolah tidak serta-merta katakan itu harus dilaksanakan, tapi kami akan bertanya juga kepada orang tua, kira-kira kebiasaannya dia di rumah itu seperti apa, keinginan dia di rumah itu seperti apa, sehingga kita bisa berkolaborasi, kita bisa memadukan apa yang menjadi program kami di sekolah dengan apa yang menjadi kebiasaannya. Karena yang selalu menjadi kesulitan bagi kami itu biasanya anak-anak yang anak tunggal, ya, anak yang hanya sendiri, yang semuanya milik dia, semuanya menyayangi dia, semuanya harus pada dia. Itu yang agak sedikit membutuhkan tenaga bagi kami para guru anak usia dini untuk bisa menyeimbangkan itu antara egoismenya dengan sosialisasinya. Jadi harus ada sesuatu yang kita harus butuhkan ketika dia itu adalah anak tunggal, iya, gitu. Keinginannya dia yang harus dipenuhi, yang harus dilaksanakan. Kan biasanya ibu guru dia ini sebegini-begini, orang tua kan biasa seperti itu, atau kita bertanya seperti itu. Nah, kita tidak akan, terus terang saya katakan, saya orangnya yang tidak mau anak-anak itu harus turut. Harus turut semua kemauan orang lain. Misalkan contoh, dia misalkan punya mainan, itu punya dia. Nah, ketika dia tidak mau meminjamkan ke orang lain, itu haknya dia. Dia mempertahankan milik dia. Hanya saja ketika dia bawa di sekolah, berarti di situ akan ada orang lain yang menginginkan itu. Nah, seperti apa caranya? Mungkin kita bisa berbagi. Ini kan memang ini miliknya si Raka misalkan, tapi kan Raka punya teman. Nah, Raka bisa berbagi, bermain bersama. Nanti besok-besok kalau Raka tidak suka teman mau pinjam Raka punya mainan, jangan dibawa di sekolah, ya, biar saja di rumah. Seperti itu. Ada yang harus kita laksanakan sebagai anak guru usia dini, bahwa boleh mereka mempertahankan hak mereka, tapi boleh juga, ya, mereka meminjamkan atau bisa berbagi dengan orang lain. Caranya saja seperti apa yang akan kita sampaikan sebagai guru anak usia dini. Sehingga kenapa saya bilang guru anak usia dini itu adalah guru yang memang harus butuh segala-galanya. Super, ya. Bukan berarti kita itu sudah terlalu hebat, tapi berusaha untuk menjadi hebat. Karena apa? Di anak usia dini adalah pembentukan karakter yang utama di lembaga atau di sekolah. Seperti itu.
0: Oke, ya, baik. Terima kasih Bu Isna atas waktunya sudah bersama kami dalam Gorontalo pagi ini, sesi komentar dan sesi Kita Indonesia.
1: Iya, terima kasih. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, baru saja saya berbincang dengan Ibu Isnawati Lasimpala yang merupakan guru TK. Dan tentunya pendengar, Anda yang ingin bergabung memberikan komentar dan tanggapan, silakan 0821-9664-8664. Oke, pendengar, dari obrolan kita bersama Ibu Isna, kita bisa memahami bahwa pendidikan karakter memang perlu dimulai sejak anak berada di usia dini, dan anak tidak hanya perlu dibekali kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga perlu belajar bagaimana menghormati orang lain, berbagi, peduli, bekerja sama, mengendalikan emosi, serta menghargai setiap perbedaan yang ada di sekitarnya, ya. Karena karakter anak juga tidak terbentuk hanya melalui nasihat. Anak belajar dari apa yang mereka lihat dan rasakan setiap hari, seperti yang disampaikan sama Ibu Isna. Karena itu memang keteladanan guru di sekolah dan juga contoh dari orang tua di rumah ini menjadi sangat-sangat penting begitu. Ketika sekolah dan keluarga memiliki nilai yang sama dan konsisten dalam mendampingi anak, maka anak akan lebih mudah tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, peduli, bertanggung jawab, dan mampu menghargai orang lain dan juga siap hidup bersama dalam keberagaman. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, sesi Kita Indonesia kita akhiri dengan topik pendidikan karakter anak sejak dini, tumbuhkan hormat dan kepedulian. Dan setelah ini kita akan jeda, sebentar kita akan lanjut dalam sesi kedua, yaitu komentar dan opini pagi dengan topik potensi swasembada protein Gorontalo, ya. Komentar dan tanggapan Anda masih kami terus nantikan Anda bergabung di layanan yang interaktif setelah kita jeda berikut ini.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821 8955 6431, atau Indah 0852 4294 1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Program 1 dalam komentar dan opini pagi kali ini dengan topik potensi swasembada protein Gorontalo. Silakan komentar dan tanggapan Anda pendengar 0821 9664 8664.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, pemenuhan kebutuhan protein masyarakat tentu menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga kualitas sumber daya manusia ya. Di mana Gorontalo memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan protein hewani melalui sektor peternakan dan perikanan termasuk budidaya ikan lele dan ayam pedaging.

0: Di mana Bringer, memang kedua komoditas tersebut ini relatif mudah ditemukan dan juga menjadi sumber protein yang cukup dekat dengan kebutuhan konsumsi masyarakat ya. Namun potensi produksi lokal belum tentu otomatis menjamin ketersediaan pangan protein yang memang cukup dan terjangkau. Silakan Bringer 0821-9664-8664 dan pagi ini kami juga sudah tersambung dengan seorang petani yaitu Bapak Hamsa Ninche ya. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Pak Hamsa Ninche.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bakri.
0: Iya, baik. Kabar baik ya Pak Hamsa ya.
1: Para pendengar di mana saja berada. Ya, ya.
0: Oke, baik Pak Hamsa. Menurut Pak Hamsa, ini sejauh mana sektor pertanian Gorontalo memiliki potensi untuk mendukung kebutuhan pangan dan juga protein masyarakat?
1: Memang kita akhir-akhir ini ya, di awal-awal bulan Agustus kita ada isu bahwa harga beras agak naik ya. Tapi alhamdulillah sampai hari ini bisa terkendali dan kebutuhan kita terpenuhi. Menurut saya sebagai petani, ini pangan kita terpenuhi ya, tidak langka. Namun protein ini yang masih tanda tanya Pak Basri. Pemenuhan protein terutama dari ayam ya, peternak ayam dan telur ini yang masih saya lihat. Memang saya pernah beternak ayam itu, sulitnya itu bukan di pakannya, sulitnya itu di pemasaran.
0: Iya,
1: di pemasarannya Pak Bakri.
0: Oke.
1: Tapi saya lihat untuk provinsi Gorontalo masih aman, karena di mana-mana kita bisa temui sate ayam, di mana-mana kita bisa temui sate tuna. Ini kan berarti kan olahan-olahan lokal cukup tersedia. Demikian Pak Bakri.
0: Oke. Iya, baik. Pak Hamsa, komoditas pertanian apa yang menurut Pak Hamsa ini paling berpotensi dikembangkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Gorontalo?
1: Saya berpikir bahwa memang kita selama ini kan, walaupun ada perluasan percetakan sawah, tapi kan tetap kita harus mendatangkan atau didatangkan produksi beras dari daerah lain, dari daerah tetangga seperti dari Kota Raya, Lambunu, dan mungkin dari Sulawesi Selatan, dari Parepare, dari ini kan berarti kan komunitas yang belum terpenuhi ini adalah terutama beras, dan itu mungkin menjadi unggulan sehingganya kan didukung oleh program pemerintah ada perluasan dan percetakan sawah. Ini komoditas yang harus, kalau yang lainnya ya, seperti komoditas palawija atau hortikultur, ini kan masih biasa-biasa saja, tidak langka. Artinya antusias ini masih tetap ada.
0: Oke, ya baik. Pak Hamsa, kita juga tahu jagung kan merupakan salah satu komoditas yang cukup dekat dengan kehidupan petani Gorontalo. Karena jagung bukan hanya untuk kebutuhan pangan, tetapi juga menjadi bahan penting untuk pakan ternak. Itu artinya ketika produksi jagung kuat.
1: Iya, betul. Ya. Produksi jagung ini kan harus. Saya berpikir begini Pak Bakri. Bagaimana jagung ini, bukan cuma buahnya saja, bukan cuma jagungnya saja yang jadi pakan ternak. Tetapi bagaimana daun, bagaimana batangnya, dan sampah-sampahnya
0: bisa diolah.
1: Rasnya jagung ini bisa diolah untuk menjadi pakan ternak.
0: Oh, begitu.
1: Terutama pakan ternak sapi.
0: Baik.
1: Ini kan terutama di Losari, ini kan mulai ada gerakan untuk beternak sapi.
0: Ini
1: kan bagaimana memikirkan jagung itu bisa diolah.
0: Baik.
1: Dan tidak ada plastik yang terbuang, tidak ada sampah yang terbuang.
0: Baik. Pak Hamsa, kalau bicara soal kendala juga, kendala utama yang masih dihadapi petani dalam meningkatkan produksi baik dari sisi pupuk, bibit, biaya produksi maupun pemasaran hasil panen ini bagaimana?
1: Memang selama ini kita masih balance ya, pemasaran dengan biaya produksi. Cuma di akhir-akhir, di pertengahan bulan ini dan kita menghadapi panen, siklus panen yang kedua ini, kita sangat kekurangan tenaga kerja, Pak Bakri. Sangat-sangat kekurangan tenaga kerja. Bagaimana ini program hilirisasi dan penggunaan teknologi, sehingga kendala kekurangan tenaga kerja ini bisa teratasi. Kami terus terang kendalanya yang paling utama itu masalah panen, masalah panen dan tenaga kerja. Ini yang menjadi kendala. Apakah ada yang bisa membuat satu inovasi untuk kemajuan teknologi panen jagung atau panen apa saja yang bisa mengurangi kebutuhan tenaga kerja? Ini tenaga kerja kita ini sekarang memang sangat sulit. Teman saya saja ada orang Bali itu yang bukan kedelai, tidak mau dapat tenaga kerja itu.
0: Baik Pak Hamsah. Kalau persoalan-persoalan ini masih dihadapi petani, tentu tidak bisa dibebankan semuanya ya, begitu, kepada petani khususnya. Dibutuhkan ekosistem yang mendukung, termasuk kebijakan dan juga program dari pemerintah. Apalagi kita ingin produksi pangan lokal ini semakin kuat dan juga masyarakat tidak terlalu bergantung pada pasokan dari luar daerah, begitu. Nah, seberapa besar dukungan pemerintah yang dibutuhkan petani agar produksi pangan lokal ini dapat meningkat dan ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah bisa dikurangi?
1: Saya rasa yang paling nyata dukungan dari pemerintah adalah stimulan, rangsangan-rangsangan bantuan ya. Rangsangan-rangsangan bantuan, terutama bantuan benih. Kemudian mungkin ada teman-teman petani tebu dibantu dengan pengolahan tanah sekarang ini sementara jalan, untuk bongkar ratun dan tanaman baru itu dibantu pengolahan dan benih. Bayangkan ini sentuhan-sentuhan seperti ini, rangsangan seperti ini yang dibutuhkan oleh petani, dan tidak harus monoton dan tidak monoton di satu komoditas. Di komoditas apapun harus disentuh dengan rancangan bantuan seperti itu,
0: Pak. Selain bibit juga seperti peralatan juga mungkin bisa ya. Baik. Dari pembicaraan kita ini, memang kita melihat bahwa Gorontalo sebenarnya memiliki banyak potensi, bukan hanya dari pertanian, tetapi juga ada peternakan dan juga perikanan yang bisa menjadi sumber protein bagi masyarakat. Jadi kalau ketiga sektor ini bisa berjalan bersama dan saling mendukung, tentu peluangnya juga akan semakin besar ya. Menurut Pak Hamsah, apakah Gorontalo memiliki peluang untuk mencapai kemandirian pangan sekaligus mendukung swasembada protein jika sektor pertanian, peternakan, dan perikanan ini dikembangkan secara bersama-sama, Pak?
1: Potensi alamnya sudah ada, tinggal kita membudidayakan bagaimana caranya. Karena bayangkan saja kita ada 4 kabupaten yang diapit oleh laut ya. Ini kan potensi ikan laut. Dan kemudian kita di tengah-tengah itu ada danau, ada ikan tawar. Jadi protein ini sangat-sangat tersedia. Borut, Bonebolango, Kota Gorontalo, Bualemo, Pohuwato itu ada lautnya. Ini potensi kan. Kemudian di daratan juga kan hampir tiap kecamatan itu minimal saya lihat 3 kandang ayam pedaging. Dan mungkin ada ayam-ayam petelur. Ini budidaya sangat mendukung dan memenuhi kebutuhan protein dan pangan di Provinsi Gorontalo. Tinggal pengelolaannya dan bagaimana manajemen pasarnya, sehingga usaha-usaha ini tidak mati. Karena beberapa teman juga saya lihat ada dua kandang ini sudah tutup di sekitar saya, karena memang pemasaran beda dengan teman-teman di Bonebolango atau di kota. Saya sempat ketemu Pak Bakri. Mereka itu sudah di, misalnya saya peternak ayam. Peternak ayam ini oleh oleh agen atau oleh pengecer atau distributor, itu saya sudah dikirimi bibit, dikirimi ayam, ayam yang harga 8.500 dari Palu itu per ekor. Baru dikirimi pakannya.
0: Oke.
1: Baru di saat sudah 56 atau 45 minggu itu dijemput. Tidak perlu saya harus cara pemasaran, misalnya mawar saron atau apa yang jemput itu sudah langsung. Jadi ini kan berarti kan harus tumbuh seperti itu.
0: Oke.
1: Kalau memang mandiri agak sulit.
0: Baik, Pak. Oke, baik Pak Hamsan Ince atas waktunya. Terima kasih sudah bersama kami dalam Gorontalo pagi ini, sesi komentar dan opini pagi.
1: Ya, terima kasih. Sama-sama Pak Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamsan Ince ya, sebagai petani sudah bersama kita pagi ini mendengar, dan tentunya memang kita bisa melihat bahwa swasembada protein tidak hanya bergantung pada peternakan dan juga perikanan, tetapi juga pada kuatnya sektor pertanian, termasuk jagung sebagai salah satu bahan penting untuk pakan ternak. Dan tentu masih ada tantangan yang dihadapi petani, mulai dari biaya produksi, pupuk, bibit, juga seperti yang dikatakan sama Pak Hamsan Ince tadi, hingga pemasaran. Karena itu diperlukan juga dukungan dan juga kerjasama antara pemerintah, petani, peternak, dan juga pelaku usaha ya. Maka dengan mengoptimalkan potensi lokal, Gorontalo tentu punya peluang untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mewujudkan swasembada protein ya. Baik, demikian peringat kebersamaan kita dalam sesi komentar dan opini pagi dengan topik potensi swasembada protein Gorontalo. Dan topik tersebut ini akan kita pertajam lagi, kita bahkan bahas ya sebentar sore di tamu kita dengan beberapa narasumber. Dan untuk itu kita akan jeda, setelah ini kita akan masuk ke sesi yang ketiga dalam komentar dan opini pagi dengan topik kepatuhan pajak kendaraan di Gorontalo masih rendah ya. Komentar dan tanggapan Anda masih kami terus nantikan, bergabung melalui layanan interaktif setelah kita akan jeda.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai

Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0828-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, Suara Emas Kebanggaan Indonesia. Radio.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 7 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah. Dan dalam komentar dan opini pagi, pendengar, dengan topik kepatuhan pajak kendaraan di Gorontalo masih rendah ya. Sudah tersambung dengan Nenek Peggy. Assalamualaikum, selamat pagi Nenek Peggy.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi, merdeka.
0: Merdeka. Oke, baik Nenek Peggy, kita lagi ngomongin tentang kepatuhan pajak kendaraan pagi ini begitu ya. Bagaimana menurut Nenek Peggy, apakah selama ini selalu membayar pajak kendaraan tepat waktu atau pernah menunggak? Kalaupun pernah, itu apa alasannya?
1: Alhamdulillah ya, kepatuhan masyarakat taat pajak itu masih rendah. Satu, Nenek berkomentar, ada teman-teman yang sudah lewat pajak tidak membayar. Nenek bilang bayar setoran tiap bulan bisa. Bayar pajak satu tahun kurang taat.
0: Oke.
1: Okay. Kemarin-kemarin tiap tahun ada interaktif tentang pembayaran pajak.
0: Yeah.
1: Tadi telah disentil ya. Siapa saja yang taat pajak akan diberikan reward. Tapi selama ini Nenek udah puluhan tahun, udah 40 tahun dinas sampai pensiun, bayar pajaknya itu seminggu sebelum tempo atau 4 hari atau 3 hari sebelum tanggal jatuh.
0: Iya.
1: Tapi hingga sekarang tidak pernah diperhatikan, tidak ada reward. Namun
0: okay,
1: tidak mengurangi rasa kenegaraan Nenek terhadap pajak.
0: Tetap okay,
1: bayar sebelum waktu jatuh tempo.
0: Okay.
1: Demikian komentar suka-suka, kembali ke studio.
0: Iya, terima kasih dari Nenek Peggy ya. Baik, jadi harapannya Nenek Peggy mungkin ada reward lah begitu ya, buat masyarakat yang patuh pajak begitu ya. Tapi ya, walaupun seperti itu tidak membuat Nenek Peggy mengurung niatnya untuk tidak membayar pajak ya. Oke deh, baik, silakan mendengar menit ke-46 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Silakan, masih ada waktu, masih sedikit, lumayan panjang ya, di komentar opini pagi 0821-964-8664. Dan tentunya pendengar, memang kepatuhan masyarakat Gorontalo membayar pajak kendaraan masih sangat rendah gitu ya, di mana memang tingkat partisipasinya baru mencapai sekitar 40% dari total 564.000 unit kendaraan yang terdaftar, dan kondisi ini juga menyebabkan sekitar 60% potensi penerimaan daerah belum tergarap secara maksimal. Di mana situasi tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lokal guna mendukung keberlangsungan pembangunan infrastruktur dan juga layanan publik di wilayah Gorontalo. Silakan peringat 0821-964-8664 di belakangnya Nenek Peggy. Anda yang ingin bergabung masih kami terus nantikan di 0821-964-8664, atau Anda yang saat ini tengah berselancar atau mungkin dengan kesibukan jadi sosial media, boleh sempatkan waktu untuk mengunjungi akunnya RRI Pro 1 di Facebook untuk menyampaikan komentar Anda, pendengar ya. Baik, dan pendengar, guna mengantisipasi atau mengatasi persoalan tersebut sekaligus menggenjot pendapatan asli daerah atau PAD, tentunya pemerintah Provinsi Gorontalo memberlakukan program pembebasan tunggakan pokok dan denda.

puncak yang dijadwalkan berlangsung pada 10 sampai dengan 30 Agustus 2026 ya. Di mana kebijakan ini insentif fiskal ini dirancang untuk memberikan kemudahan dan stimulus bagi para pemilik kendaraan agar dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya tanpa harus menanggung beban denda akumulatif yang membengkak begitu. Jadi langkah strategis ini memang diharapkan mampu menarik minat masyarakat untuk merestrukturisasi status kewajiban pajak mereka dalam kurun waktu yang telah ditentukan ya Peringar ya. Baik, topik tersebut Peringar nanti akan kita bahas lebih lanjut sebentar pada pukul 9. Nah, mungkin di antara Anda yang masih ada menimbulkan pertanyaan terkait dengan denda pajak yang dijadwalkan berlangsung pada 10 sampai 30 Agustus yang pembebasan tunggakan pokok dan denda pajak yang dijadwalkan berlangsung pada 10 sampai 30 Agustus ya. Ini jadi poin pertanyaan Anda ya. Mungkin ada kategorinya seperti apa yang termasuk dibebaskan tersebut. Sebentar nanti akan ada narasumber, Anda bisa bertanya melalui layanan interaktif sebentar nanti pada pukul 9 sesi dialog ya. Baik pendengar, 0821-964-8664 silakan. Dan tentunya memang langkah strategis ini diharapkan mampu menarik minat masyarakat juga untuk merestrukturisasi status kewajiban pajak mereka dalam kurun waktu yang telah ditentukan ya. Dan melalui pelaksanaan program pemutihan ini, Pemprov Gorontalo tidak hanya membidik lonjakan penerimaan kas daerah dalam jangka pendek, tetapi juga berupaya memperbarui dan juga merapikan basis data wajib pajak ya. Peningkatan partisipasi warga selama periode pemutihan diharapkan juga dapat membentuk pola kesadaran hukum yang lebih baik di masa mendatang. Maka dengan demikian pendengar, optimalisasi PAD dari sektor kendaraan bermotor dapat terwujud secara berkelanjutan demi menopang kemandirian fiskal daerah ya. Demikian pendengar perjumpaan kita dalam komentar dan opini pagi, dan tentunya kami ingatkan dan sampaikan untuk Anda bahwa topik kepatuhan pajak kendaraan di Gorontalo masih rendah. Ini akan kita pertajam lagi, kita akan bahas lebih lanjut sebentar nanti bersama dengan beberapa narasumber dalam sesi dialog pada pukul 9. Dan pada pukul 8 kami juga akan ajak Anda bersama untuk mendengarkan beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita bersama Pro3. Tetaplah bersama kami.

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo. Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Gerakan Nurani Bangsa

0: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljana melaporkan.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini malah salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan, karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan, kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua, bagaimana kita melatih UMKM itu dari yang gak kenal, gak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.